Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Di Melebet Pasar, informasi kami awali dari harga beras. Untuk harga beras cap IR64 per kilogramnya Rp13.000. Berikutnya untuk beras premium Rp15.000 per kilogram. Berikutnya tersebutnya untuk harga minyak goreng. Untuk minyak goreng curah per liternya Rp19.500. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter. Sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Beralih ke harga telur. Untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Sementara telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga daging, untuk daging ayam ras karkas Rp39.000 per kilogram, sementara daging ayam kampung utuh per ekornya Rp105.000. Berikutnya untuk harga daging sapi, paha depan Rp150.000 per kilogram, sementara untuk daging sapi paha belakang Rp153.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai merah keriting Rp65.000 per kilogram, cabai merah besar Rp55.000 per kilogram, cabai rawit merah per kilogramnya Rp75.000. Selanjutnya tersebutnya untuk harga ikan, untuk ikan tongkol per kilogramnya Rp46.000. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp3.000 per kilogram. Dan kemudian tersebutnya untuk harga buah-buahan, pisang lokal Rp15.000 per kilogram, sementara untuk jeruk lokal per kilogramnya Rp17.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, yang informasinya kami himpun dari website hargapangan.yogyakota.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan Citra Sumoro, Bapak kita di pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan matahari semakin tinggi pagi hari ini, sudah semakin terik tersebut ya, yang berada di perjalanan. Selamat menikmati perjalanan panjenengan. Tetap dinikmati saja perjalanannya, tidak usah buru-buru, tidak usah gerusa-gerusu begitu nggih. Tetap konsentrasi dan jaga kondisi badan, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas begitu nggih, yang mungkin hari ini sudah berada di perjalanan untuk menuju ke satu tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Kali ini informasi dari Kulon Progo tersebut ya. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini berkomitmen untuk memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui pemilihan OSIS atau pemilos ya, yang dilakukan secara serentak berbasis electronic voting atau e-voting pada hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Dan tahun ini perhelatan demokrasi pelajar ini mencatatkan lonjakan partisipasi pemilih yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah institusi sekolah maupun daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, dari data resmi yang diperoleh bahwa pemilos e-voting tahun 2026 ini diikuti oleh 90 sekolah tingkat SMP dan SMA di sederajat dengan total 29.701 siswa pemilik hak suara. Dan angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diikuti oleh 81 sekolah dengan 25.956 siswa. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga pasti bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Ada Deni Caknan tersebutnya dengan titipan Gusti. Bahwa kita di pukul 7:27 waktu Indonesia Barat dan cuaca semakin terik pagi hari ini. Dan saatnya saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kota untuk hari ini. Ada perakirawan dari BMKG, perakirawan Romadi yang pagi hari sudah siap untuk berikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di Sleman bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

0: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
1: Gaya piye? Kan encen ngono lho gate.
0: Yo aneh hae. Aku gak seneng sok ngota.
1: Yo kaya awak dhewe. Aku saka Pati, kuwi saka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lho gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
0: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
2: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: koleksi lagu dari Niken Salindris tersebut dengan Aku Tenang di kesempatan pagi hari ini. Tenang ya, karena hari ini libur barangkali panjenengan, sehingga bisa kemudian bisa menikmati istirahat setelah satu minggu kemarin beraktivitas ya. Yang hari ini gak libur tetap semangat ya, karena memang semuanya itu harus diikhtiarkan. Baik, kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya. Informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Dan kali ini perakirawan dari BMKG yang sudah siap untuk berikan informasinya, ada perakirawan Bambang Herwanto. Berikut informasi selengkapnya untuk hari ini kita hadirkan untuk sudah kita siapkan dari Bambang Herwanto. Coba kita hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km, udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Dek, ayo olahraga.
2: Males olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
1: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan malas gerak. Udah, ayo ikut aja.
2: Iya.
0: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seiter koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, asuransi usaha tani padi AUTP melindungi petani jika terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi dilakukan. Resiko yang ditanggung mencakup kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Resiko tersebut antara lain serangan wereng, tikus, dan penyakit pada tanaman padi. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk berproduksi dan mengalami gagal panen. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, asuransi usaha tani padi melengkapi mitigasi teknis yang dilakukan pemerintah menghadapi resiko iklim. Pompanisasi menjaga ketersediaan air, sedangkan asuransi usaha tani padi memberikan perlindungan finansial jika gagal panen tetap terjadi. Beralih ke informasi lain. Pojok baca di ruang publik mendapatkan antusias positif dari masyarakat dan pengunjung didominasi oleh anak-anak. Menurut Panitia FKY 2026 Imam Nur Hidayat, keberadaan pojok baca mendorong masyarakat, utamanya anak muda, untuk tidak ketergantungan terhadap gawai. Keberadaan pojok baca bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang publik. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur, ajak ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang tuh?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Tidak itu lain.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
1: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya. Sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
0: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu

0: Jadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
1: Oh, tindakan nakundrer polisi antara Amatoa.
2: Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang Tanah yang sederhana atau miskin.
1: Ini pun nih, inja pernah ni kuah hukum alang, kait gitir ni pemersaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri, terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu, yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam, itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas tau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Bunda,
5: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
4: Asik, dikasih ini, Bun.
5: Oh, makanan.
4: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
5: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
4: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
5: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
6: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan uji coba penerapan titik penurunan atau drop zone bus pengunjung wisata edukasi Taman Pintar. Lokasi drop zone berada di timur Taman Pintar di kompleks tempat khusus parkir atau TKP di Jalan Sriwedani. Drop zone bus diterapkan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Pintar, terutama setelah TKP Senopati tidak digunakan untuk parkir bus dan dilarang melintas di titik 0 km. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Carmila, mengatakan drop zone disediakan khusus bagi pengunjung Taman Pintar yang menggunakan transportasi bus. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelenggarakan kegiatan coaching klinik terkait layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan badan usaha. Pelaksana coaching klinik ini menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya efektivitas dan kecepatan layanan publik demi mendukung kepastian hukum serta iklim usaha di daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Setersa Budaya, kembali saya Semi Prabu hadir untuk bertemu dengan Panjenengan di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kembali berjumpa di obrolan Asta Cita untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini Setersa Budaya. Kali ini topik yang akan menjadi bahasan kita adalah mengasah skills membangun masa depan. Dan sudah bersama dengan saya di kesempatan kali ini ada Ibu Dr. Kandidat Endah Marinda Rananing Tias, MM. Beliau adalah trainer dan juga konsultan bisnis dan juga banyak kegiatan yang beliau lakukan ya dalam berbagai hal, banyak hal begitu. Ini nanti akan kita ajak untuk berbincang dari topik yang sudah kita siapkan kali ini. Akan saya sama beliau, selamat pagi Bu Endah.
1: Selamat pagi Mas Semi.
0: Kabar baik Bu Endah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini di tengah kesibukan Panjenengan di setiap akhir pekan. Akhir pekan kalau Ibu Endah sibuk atau santai Bu biasanya?
1: Selalu ada kegiatan.
0: Selalu ada ya Bu ya. Jadi sepertinya memang tidak ada istilah hari libur hari Sabtu Minggu ya Bu ya.
1: Ada sih ini ada Sabtu sih. Minggu. Ini Sabtu Minggu.
0: Baik. Ya pasti Bu Endah ini memang punya seabrek kegiatan begitu nggih, dan kegiatan beliau sebagai asesor di berbagai kegiatan, kemudian juga praktisi-praktisi gitu ya Bu ya. Nah, kali ini kita pengen ini Bu, pengen nanya-nanya gitu nggih, dan sekaligus nanti bisa memberikan manfaat bagi pendengar, bagi masyarakat yang pengen tahu tuh seperti apa sebetulnya dunia kerja atau sekarang ini seperti apa yang lagi tren, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika memasuki dunia kerja begitu ya di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini begitu. Baik, sebagai pembuka Bu Endah, saya pengen tahu tuh kalau untuk saat ini tren pekerjaan atau aktivitas untuk anak-anak muda sekarang itu apa tuh Bu sebetulnya?
1: Baik, kalau izin menjawab ya, kalau sebenarnya kalau dihubungkan sama anak muda sekarang itu banyak ya, tapi kan kalau rata-rata anak muda sekarang lebih suka punya usaha sendiri dan mandiri sih ya, kalau tapi bukan berarti menutup sama anak-anak yang tidak memiliki kemandirian untuk usaha ya, tapi jadi mereka itu bisa kok membuat dirinya lebih punya value seperti itu sih. Karena memang kalau di universitas itu sekarang Mas ada, kebetulan saya kan dosen ya, itu kan memang lulusan itu tidak sekedar mempunyai ijazah tapi juga sertifikat pendamping ijazah. Nah, biasanya beberapa kampus itu sudah membuka peluang untuk memiliki anak ini memiliki keluar dan lulus itu memiliki sertifikasi kompetensi dan tentunya yang ditawarkan di berbagai tempat adalah sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang dalam ini yang dikeluarkan oleh BNSP yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Iya. Jadi kalau ijazah itu untuk menunjukkan bahwa sudah melalui tahap akademis.
1: Betul.
0: Kalau sertifikat itu bentuk dari sebuah keprofesionalan begitu Bu.
1: Iya, itu salah satunya juga menunjukkan kompetensi kita di mana. Jadi mungkin kayak saya memang lulusan sarjana ekonomi S1 saya keuangan, S2 S3 saya marketing, tetapi saya memiliki kompetensi lain. Contohnya saya juga memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP yaitu public speaking, Master of Ceremony. Nah, akhirnya itu tentunya kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan saya, dunia pendidikan berbeda, tetapi itu adalah bagian dari kompetensi yang saya miliki, salah satunya seperti itu. Jadi, dan banyak lagi gitu.
0: Kompetensi yang diakui oleh negara.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau itu dari sisi keuntungannya apa Bu ketika sudah memiliki sertifikasi yang dari BNSP gitu?
1: Baik. Keuntungannya banyak sekali ya. Yang pertama adalah ketika kita bisa melakukan aktivitas atau bermanfaat untuk orang lain ya, sebagai fasilitator, sebagai coach, sebagai konsultan atau narasumber, itu sekarang syaratnya harus memiliki sertifikasi kompetensi. Meskipun misalnya Mas Semi itu punya pendidikan doktor, profesor, itu tidak ada korelasinya. Tetapi ketika ada korelasinya itu ketika punya value aja lebih gitu. Karena kalau kompetensi itu bisa dimiliki oleh tamatan SMP, tamatan SMA, seperti itu bedanya. Contoh, kalau kita misalnya belajar public speaking itu kan tidak selalu pendidikannya mungkin dokter, profesor gitu. Tapi kalau kita misalnya saya belajar itu, berarti saya punya value dibandingkan orang yang mungkin tidak memiliki itu. Karena mungkin jadi memiliki knowledge yang lebih banyak. Karena kompetensi itu berbeda dengan berpendidikan di dunia formal. Karena kompetensi itu yang pertama, you must have knowledge ya. Harus punya ilmu pengetahuannya. Have skill, harus punya keterampilan. Dan satu lagi, have must attitude. Jadi punya attitude itu maksudnya sikap kerja, layaknya misalnya kita profesional. Untuk saya TOT master, berarti sebelum mulai TOT, kalau di ngajar mungkin mulai-mulai, tapi di dosen ya. Tapi kalau saya sebagai TOT, saya akan melihat suasananya, lampunya seperti ini tadi, ada kabel-kabel yang apa mungkin membahayakan gitu, seperti itu, dingin atau enggak AC-nya, itu pasti saya lebih aware dan care karena memiliki kompetensi itu, karena ada di unit kompetensinya itu, seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Jadi kalau apa kompetensi itu cakupannya lebih luas ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tentu tidak hard skill tapi juga soft skill juga Bu.
1: Betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya contoh kalau pas public speaking ya, mungkin kalau kayak ngobrol gini seperti ini gitu Mas.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kita tadi, karena saya belajar public speaking, kita diajarkan misalnya untuk ngetes ini kita enggak boleh mukul. Itu kan mungkin sepele ya, tapi ketika kita tadi belajar di unit kompetensinya, akhirnya hal-hal seperti itu jadi kita pelajari. Contoh kalau kita sedang seperti ini tidak boleh duduknya seperti ini gitu kan, atau gemeteran, kemudian juga suaranya itu kan perlu ditata ya gitu. Mungkin tadi ngobrol dengan Bu Ratih di luar dengan di sini akan berbeda, seperti itu Mas Semi gitu.
0: Iya. Jadi kelihatan sekali ya Bu perbedaan ketika seseorang punya kompetensi, apalagi sudah mendapatkan sertifikat dari BNSP, itu berkomunikasi, kemudian juga berinteraksi dengan orang juga akan tentu berbeda begitu ya Bu.
1: Ya karena tadi ada attitude yang dimiliki di kompetensi itu harus punya gitu.
0: Harus
1: sikap
0: punya.
1: Kerja. Sikap kerja kita, layaknya kita itu tadi sebagai apa di situ peranannya, seperti itu.
0: Pentingnya seseorang punya kompetensi itu apakah juga sekarang, mulai sekarang itu misalnya mau bekerja di sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau dalam institusi itu, apakah kompetensi itu juga diukur kemudian dari sebuah sertifikat atau awalnya dari attitude dulu Bu?
1: Tidak, jadi kalau memang kan untuk kalau kita ngelamar bekerja atau pengakuan itu sebelum Mas Semi kenal saya kan tadi harus kita kirim dulu kan CV-nya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah otomatis itu dulu yang kita lihat.
0: Mm-mm.
1: Kemudian baru yang lainnya kan seperti itu. Ketika mungkin bertemu baru oh dari kurikulum vitae, dari portofolio, mungkin sekarang dari media sosial.
0: Yeah.
1: Jadi Mas Semi belum mengenal saya sudah tahu kira-kira seperti apa gitu. Karakter saya kurang lebihnya sudah tergambarkan.
0: Iya.
1: Nah, untuk itu kan kita tadi ya, rata-rata anak sekarang enggak perlu bekerja dulu saja sudah nge-branding. Branding, personal branding ya.
0: Yeah.
1: Kalau saya lebih juga sambil nge-selling gitu. Jadi punya dua akun ya Mas. Yang satu buat seru-seruan, yang satu memang buat seperti ini nanti masuk gitu ke Instagram. Sebenarnya tadi buat portofolio. Nah tadi sertifikat itu, attitude itu penting ya. Attitude itu kan ada attitude yang dimaksud di kompetensi itu kan sikap kerja.
0: Yeah.
1: Berbeda dengan attitude dalam hal misalnya sifat karakter orang ramah, bertanggung jawab. Itu kan kalau kita tidak mengenal lebih dalam atau di tes itu kan tidak bisa. Kalau attitude yang dimaksud di kompetensi adalah sikap kerja. Contoh ini saya ada undangan tadi kan jam 9 ya. Saya berusaha lebih awal gitu karena saya juga tidak mau terburu-buru, seperti itu. Itu kan sikap kerja. Ada yang memang sukanya molor Indonesia ya, jam Indonesia, ya itu silakan, tapi itu juga bagian dari kompetensi.
0: Yeah.
1: Jadi saya kalau mengajar selalu juga di training-training atau di kampus selalu 1 jam lebih awal, karena make sure semuanya tertata. Itu juga sikap kerja. Itu sikap kerja, itu berbeda.
0: Iya. Itu seperti itu. Barangkali seseorang itu punya sikap kerja ketika memang bekerja di sebuah lembaga yang punya aturan. Nah, sementara kalau orang yang wira swasta, wira usaha, begitu kan, dia mengatur dirinya sendiri, Bu. Ini apakah juga penting untuk kemudian mendalami atau kemudian melakukan atau menjalankan pola sikap kerja yang seperti tadi Bu Endah sampaikan, Bu?
1: Jadi kalau yang sikap kerja itu ya, Mas, sekarang ini juga wajib dimiliki meskipun Mas Semi itu usaha sendiri.
0: Ya.
1: Mungkin seperti ini gambarannya, Mas. Ketika saya sebagai narasumber UMKM, mungkin bisa saja. Tapi ketika saya akan masuk dinas atau kementerian, dipastikan saya harus memiliki sertifikat itu.
0: Oh iya. Mm-hmm.
1: Mungkin saya bisa, kemampuannya ada. Tapi kalau seseorang tidak memiliki sertifikat itu, dia sekarang tidak bisa mengisi di kedinasan atau di kementerian, seperti itu.
0: Iya, menjadi salah satu syarat ya, Bu, ya.
1: Karena termasuk itu sekarang IO juga wajib. MC, public speak, semua wajib.
0: Karena itu yang lebih mudah bagi IO untuk melihat portofolio, kemudian juga melihat profilnya, begitu. Betul. Ya, Bu Endah ya. Baik. Ya. Kemudian Bu, ini tadi juga di awal Bu Endah sempat menyampaikan bahwa sekarang juga anak muda banyak yang kecenderungannya itu membangun usaha sendiri.
1: Ya.
0: Nah, itu kan otomatis juga harus membangun pola pikir, membangun pola kerja juga, begitu. Bagaimana upaya seseorang yang akan membangun bisnis sendiri, kecil-kecilan misalnya, itu kemudian bisa membangun pola kerja yang baik, Bu?
1: Baik, izin menjawab ya, Mas Semi. Jadi kalau misalnya tadi, biasanya seseorang yang sudah memulai usaha, meskipun usianya masih muda, kecenderungannya mereka lebih disiplin, akan membangun attitude-nya sendiri. Kenapa? Karena dengan dia sudah melakukan effort itu, dia ingin mencapai, ada pencapaian. Gak mungkin usaha itu atau apapun seperti saya dibangun hanya untuk temporary atau saat itu.
0: Yeah.
1: Jadi pasti pengennya berkelanjutan, sustainable. Nah, harapannya tidak mungkin mau muda dan tua kalau sudah memulai hal seperti ini. Jadi tidak hanya ingin memenuhi tadi kompetensi, memenuhi yang disyaratkan, maupun pastinya semuanya akan berusaha untuk upgrade dan update di bidang apapun gitu. Misalnya anak muda itu ingin usaha, dia akan berusaha bangun pagi meskipun awalnya dia tidak punya, dia tidak biasa bangun pagi, karena ini akan saya bangun nih usaha ini dari yang saya inginkan gitu. Seperti itu. Jadi akan sukses ya tadi, karena dia kerja keras membangun attitude-nya sendiri, membangun usahanya sendiri, karena tadi ya ingin melakukan pencapaian yang tentunya ya besar nantinya, menjadi rame misalnya tokonya, kafenya, pastinya dia akan berjuang untuk itu gitu. Meskipun mungkin tadi balik lagi tidak ada kompetensinya, tapi dia akan menjaga hal-hal yang sudah dia bangun. Setiap orang saya pikir pasti seperti itu, meskipun tidak ada kompetensi. Kompetensi itu kan pengakuan negara. Jadi artinya ketika saya menjadi dosen, mungkin bedanya adalah ijazah.
0: Yeah.
1: Tapi ketika saya mengajar di luar, menjadi fasilitator, yang diakui adalah kompetensinya.
0: Yeah, gitu. Baik, baik Bu Endah, kita juga buka kesempatan nih bagi pendengar, bagi sersebutu yang akan bergabung bertanya di kesempatan pagi hari ini. Monggo sersebutu bisa bergabung di 552219 atau WA juga bisa di 0895014410066. Di kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Bu Endah Marendah Rataningtyas ya, yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita, yaitu mengasah skills membangun masa depan. 552219 akan saya buka untuk Kanda. Baik, kita lanjut Bu Endah sambil menunggu bergabung di telepon dan juga yang bergabung di WA. Berkaitan dengan semakin canggihnya teknologi, ini kan juga memberikan kesempatan bagi kendaraan sekarang itu dipermudah dengan teknologi. Segala macam itu bisa kemudian ditanyakan gitu ya, di
1: TTI.
0: Ya. Gitu ya.
1: Nah,
0: ya, itu kan tentu juga akan ada plus minusnya. Nah, bagaimana generasi sekarang itu bisa memanfaatkan itu tidak kemudian adanya ketergantungan yang hanya jaga ke itu, tapi itu menjadi sebuah sebuah motivasi atau sebagai tools begitu. Bagaimana, Bu?
1: Kalau saya juga mengajarkan kepada apa yang peserta atau mahasiswa, saya juga menggunakan itu, tapi di ATM juga ya, amati tiru modifikasi. Jadi saya juga memberi contoh, misalnya saya membuat materi ini berdasarkan menggunakan AI misalnya, tapi setelah itu saya juga harus punya knowledge-nya, Mas. Harus punya ilmunya dong. Bagaimana saya, di situ kan singkat. Bagaimana kita menjelaskan itu ketika kita tidak punya ilmunya, satu. Kedua, kita juga harus punya skill-nya. Kenapa harus punya skill-nya? Bagaimana kita bisa memberikan, mengedukasi seseorang, meyakinkan seseorang atau peserta atau mahasiswa yang jumlahnya banyak untuk trust bahwa mereka bisa menerima yang ingin saya sampaikan. Apalagi misalnya kayak UKM, koperasi, dia juga harus menjalankan aplikatif. Mahasiswa setelah lulus juga aplikatif harus menjalankan, melakukan yang saya harapkan ya dari yang saya sampaikan gitu. Ilmu yang bermanfaat kan, sebaik-baik ilmu kan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Nah kalau cuman datang duduk dengar kan rasanya juga kita sebagai yang menyampaikan juga sedikit nggak ini ya, kalau tidak ada outputnya gitu. Jadi saya sangat benar, misalnya di kampus Universitas Mahakarya Asia saya mengajar kewirausahaan dan bisnis project gitu. Nah outputnya mereka harus punya usaha. Syukur kalau besok dilanjutkan, enggak pun mereka sudah punya basic untuk jualan gitu. Jadi mereka udah, nah buktinya di apa, nanti mereka mengadakan entrepreneur jualan gitu ya di kampus gitu, nanti dosen-dosen atau temennya yang suruh beli gitu, mereka jualan, itu outputnya dan masuk ujian akhir seperti itu.
0: Bikin kayak market day gitu ya, Bu, ya.
1: Betul, seperti itu.
0: Baik, kita ke WA, Bu Ina ada yang bergabung di WA kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi narasumber, ini tidak menyebutkan nama, saya mau tanya, bagaimana cara mengubah proses belajar dari sekedar mengumpulkan sertifikat ya menjadi kemampuan yang benar-benar dapat dibuktikan melalui hasil kerja? Ibu, monggo.
1: Kalau itu saya sebetulnya gini, dulu waktu saya berburu sertifikat di 2014 itu orientasi awal sebetulnya ingin bisa memiliki knowledge-nya. Jadi kebetulan, bukan kebetulan, dulu suami saya itu lurah di Tahunan dan Suryodiningratan. Jadi dua kelurahan itu 13 tahun. Nah saya kan karena dari Jakarta, saya ingin lebih bicara tertata gitu sebagai ketua TPPKK gitu kan. Kan sebagai role model, masa lurah-lurahnya ngomongnya kayak gitu gitu. Nah akhirnya saya belajar itu, Ma. Belajar ikut sertifikasi. Kenapa saya gak ikut pelatihan biasa? Karena kalau pelatihan biasa waktunya lebih lama, biayanya juga lebih mahal. Terus outputnya itu tidak bisa di tawarkan kepada kepada institusi. Kalau BNSP itu yaitu sertifikat yang harganya tertinggi ibaratnya di Indonesia. Jadi pengakuannya itu Indonesia dan Asia. Karena dia sertifikat BNSP-nya itu ada hologramnya. Jadi kalau bisa, kalau pelatihan yang maaf enggak ada BNSP-nya ya tidak apa-apa juga, tapi kalau saya sering ikut begitu untuk mengupgrade diri karena sertifikat BNSP itu kan masa berlakunya 3 tahun. Jadi ketika sudah lewat 3 tahun, dia kan gak berlaku lagi, harus diperpanjang namanya RCC ya, recognition. Jadi saya akan tetap mengasah di itu, karena ilmu itu kan selalu update dan upgrade. Kita harus upgrade. Jadi saya tetap ikut pelatihan kayak, oh ini ada di Instagram public speaking, ikut bayar 300, 500 seperti itu. Sertifikat biasa,

0: atau sertifikat atau pelatihan itu biasanya seperti sama Bu Rati, saya langsung minta nomor kontak gitu. Yeah. Kita nggak tahu gitu. Setelah kayak gini beberapa bulan kemudian, ya tak terjadi ini. Yeah. Gitu. Seperti itu sih Mas, pasti gitu. Punya mah kontaknya soalnya yeah. gitu. Ya mungkin itu receh ya. Saya juga nggak tahu what for gitu waktu itu. Tapi minta telepon Bu Rati, tapi pengen aja gitu. Semua saya kayak gituin. Yeah. Mau peserta, mau temen, semua. Kita nggak tahu gitu ya. Pada momen apa, pada saat apa tadi.
1: Akan sebenarnya. Bertemu kembali. Betul. Dan pasti akan menjadi satu jalan untuk satu mungkin kegiatan ya, atau mungkin betul. Event ya, begitu ya.
0: Seperti ini Mas, kan gak tahu ini setelah berapa bulan gitu. Mas, waktu itu awal bulan, 6 bulanan ini.
1: Okay, seperti baik. Itu. Baik, itu ya jawaban yang bergabung di WA. Kita ke WA lagi, Bu Endah ada yang bergabung dari Pak Wening. Mengirimkan voice note ini, Bu Endah. Coba kita dengarkan voice note dari Pak Wening. Pak Wening, monggo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Sumber,
1: yeah.
2: Mas Semi, saya Pak Wening saking Wonosari.
1: Monggo Pak Wening.
2: Nggih, Bu, saya matur nuwun ada info ini menambah wawasan kami. Namun ngaten Bu, yang kami mohon penjelasan pun ketika ada lembaga yang namanya BNSP yang ngurus sertifikat profesional ini, apakah ini hanya berada di negeri Indonesia atau di negara lain juga ada Bu? Karena seadanya saya secara lebih luas itu misalkan dengan sistem dunia pendidikan negara kita kan apakah perlu di lebih ditinggal lebih ditinjau kembali karena berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja itu masih butuh proses-proses seperti adanya lembaga yang menerbitkan BNSP. Nah, kemudian apakah BNSP itu sendiri misalnya Bu, kalau orang mengelola perusahaan yang kaliber menengah besar yang sudah hubungan internasional kan ada ISO Bu, ya, International Standard Organization. Apakah kurikulumnya kurang lebihnya seperti itu Bu? Ya, matur nuwun Ibu Sugeng mencerdaskan bangsa matur
1: nuwun. Baik, terima kasih Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Untuk ditanggapi monggo Bu Indah.
0: Nggih. Terima kasih Pak mengirimkan voice note-nya ya. Jadi cukup clear pertanyaannya. Jadi bedanya ISO ya. ISO itu kan International Organization for Standardization. Jadi standarnya internasional. Jadi dulu kebetulan saya juga buruh pabrik Pak Pening ya di Epson, PT Indonesia Epson Industri di Cikarang. Selama bentar sih cuma 10 tahun gitu.
1: 10 tahun ya, ya.
0: Jadi buruh 10 tahun Pak Wening saya. Itu standarnya ISO. Karena ya. Printernya itu dan kegiatan membuat printer, karena kami di sana memang pabriknya ya, pabriknya membuatnya itu di Cikarang itu. Itu memang standarnya untuk standar ekspor. Jadi harus ISO standarnya.
1: Iya, jadi produknya standar ekspor jadi
0: termasuk
1: harus ISO.
0: Termasuk di kegiatannya ya. Oh, jadi iya, kayak kegiatan. Kebersihannya oh, gitu iya, ya. Iya. Karena memang kita kan perusahaan Jepang.
1: Iya.
0: Jadi kami tuh Epson itu punyanya dulu Seiko. Karena Seiko Epson Corporation. Jadi sebelum mereka bikin printer, kamera dan sebagainya itu awalnya mereka bikin jam tangan itu ya, arloji yang dulu terkenal itu. Nah, singkat cerita standarnya ISO karena memang produknya 100% ekspor dan memang distandarkan untuk tidak boleh dijual di Indonesia. Jadi yang dijual di Indonesia itu malah punya kita yang dikirim ke luar negeri. Dikirim lagi ke sini. Saya kita beli. Jadi tulisannya kalau Epson yang ada di Gramet itu tulisannya bakalan made in Malaysia. Oh. Made in itu. Karena memang kita MOU-nya dengan pemerintah Indonesia standar. Nah, itu contoh. ISO itu jadi kita harus begitu. Karena apa? Karena itu adalah sertifikasi untuk sistem organisasi perusahaan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Gitu. Yeah. Itu beda ya kalau nah contohnya itu kayak ISO 9001 itu untuk mutu gitu. Terus ISO misalnya apa keamanan informasi dia di 27001 kayak gitu. Itu beda karena itu standarnya untuk perusahaan. Nah, BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk tadi ya, untuk kita si personal,
1: yeah.
0: personal gitu. Jadi bukan untuk nah dia adalah lembaga independennya pemerintah Indonesia. Jadi nah di BNSP ini punya LSP di bawahnya itu.

0: lembaga sertifikasi profesi. Nah, itulah yang kepanjangan tangan ya, istilahnya kepanjangan tangan dari BNSP untuk tadi. Jadi ada kayak di tempat saya tuh namanya yang saya bernaung lembaga sertifikasi profesi khusus instruktur. Nah, ada lagi lembaga sertifikasi yang namanya Perkoperasian Indonesia, itu untuk koperasi-koperasi gitu. Yeah. Dia hanya bisa menguji yang koperasi. Nah, saya bisa menguji yang koperasi karena saya punya sertifikat teknisnya koperasi.
1: Iya. Yeah.
0: Dan nanti kalau yang menggunakan saya adalah lembaga sertifikasi profesi koperasi, dia istilahnya pinjam asesor, pinjam fasilitator, seperti itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi kalau kita mengajar sertifikasi BNSP itu, kita butuh teknisnya. Jadi contoh yang besok ini, yang minggu depan saya kegerobokan itu, Purwodadi itu, sertifikasi yang saya miliki harus bendahara KDKMP. Karena yang saya akan isi pesertanya adalah bendahara KDKMP.
1: Iya, sangat-sangat spesifik begitu.
0: Betul,
1: ya Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Harus.
1: Karena
0: meskipun
1: kompetensi.
0: Saya punya bendahara koperasi.
1: Oh, itu udah lagi ya, beda, kalau misalnya beda. Harus KDMP, karena kan setiap koperasi juga punya beda-beda jenis, beda. Begitu
0: karena
1: ya.
0: Karena unit kompetensinya berbeda, yang akan diujikan dan diajarkan berbeda.
1: Iya.
0: Ya, yang bulan Juli itu dari Kementerian Koperasi saya mengisi manajer KDKMP. Saya punya sertifikasi manajer koperasi, tapi tidak berlaku di sini. Tidak berlaku, artinya beda unit kompetensi yang diajarkan. Sehingga saya harus mencari sertifikat manajer KDKMP.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Jadi memang harus apa namanya? Ya harus sinkron ya Bu ya, begitu ya, dengan
0: karena
1: seperti itu.
0: BNSP tadi intinya kalau ISO Pak Wening ya untuk perusahaan, kalau BNSP untuk perorangan atau individu. Kuncinya di situ.
1: Ya, baik. Itu tanggapan Pak Wening, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari, sudah sangat jelas begitu ya ISO dan untuk yang tadi BNSP. Baik, kita buka lagi untuk Anda tersebut ya, silakan di 552219 atau bisa juga di WA untuk bertanya-tanya ke Bu Endah di kesempatan pagi hari ini, mumpung beliau rawuh begitu nggih. Nah, baik, kita ke WA lagi. Bu Endah, ini saya bacakan lagi. Kalau untuk dalam konteks perusahaan, Bu, atau mungkin institusi, lembaga, atau mungkin juga institusi negara begitu ya, apa yang sebenarnya paling dicari? Apakah itu adalah nilai akademik, keterampilan praktis, portofolio, pengalaman, karakter, atau kemampuan individunya seperti apa, Bu, yang paling penting dibutuhkan untuk saat ini?
0: Sempurna sekali, semuanya harus dibutuhkan ya. Yeah. Jadi seperti ini, mungkin kenapa saya bilang harus dipenuhi semuanya? Kalau pas seperti ini lagi siaran dengan Mas Semi atau sedang mengajar, tentu sikap kerja saya akan berbeda dengan saat ngobrol di luar. Berarti kan attitude-nya juga main.
1: Iya. Yeah.
0: Meskipun karakter saya misalnya rame banget gitu kan, cekikikan dan sebagainya kalau di luar gitu ya. Bukan berarti itu, tapi memang itu balik lagi, bukan jaim, tapi itu sikap kerja.
1: Iya. Yeah. Kalau di sini enggak mungkin Jawa, saya mungkin kan empan-papan. Empan,
0: oh iya.
1: Kalau dalam bahasa Jawa, Bu.
0: Ya kayak gitu, Mas. Itu beda. Jadi yang kedua tadi, kenapa kita tetap harus belajar dan sekolah tinggi ya? Kalau saya menerapkan kepada setiap orang yang bertemu, kenapa harus berpendidikan tinggi ini? Kalau saya kebetulan perempuan ya, jadi perempuan itu tidak harus cantik, tidak harus kaya, tetapi kalau bisa dia harus pintar dan cerdas, karena perempuan itu tiang.
1: Iya. Yeah.
0: Dan juga role model buat anak-anaknya. Di luar itu semua, kalau kita berpendidikan tinggi, kita akan mendapatkan peluang lebih besar dari yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Peluang ya, kita membicarakan
1: memperbesar peluang. Iya.
0: Nah, yang kedua tadi attitude tadi sudah, yang ketiga tadi apa namanya?
1: Keterampilan praktis.
0: Nah, ini keterampilan praktis. Kenapa kita semua harus memiliki keterampilan di luar itu? Kalau saya S1 keuangan, S2, S3 marketing, saya enggak punya keterampilan marketing, itu kan di lapangan skillnya tidak punya. Bagaimana saya mengajarkan UKM untuk bisa menjual, bisa lebih bermain sosmed, bisa dia menjual misalnya. Karena kalau di teori-teori kan nggak ada. Tapi ketika ada teori SWOT ya, strength, weakness, opportunity trade ya. Saya karena praktisi ya tadi punya skillnya, kenapa semuanya harus saya bisa memberi informasi, sharing knowledge kepada peserta ataupun mahasiswa bahwa berjualan itu pertama ya memang harus ada SWOT. Bagaimana? Karena saya punya ilmunya tadi, tapi juga penerapannya. Bagaimana? Kenapa orang jualan batik semua di Beringharjo? Karena mereka tetap punya peluang.
1: Iya.
0: Bukan hanya mereka kompetitor ya. Punya strength yang gede, bukan. Tapi kita juga melihat peluang. Kalau orang golek, orang luar nyari batik, yo neng Beringharjo.
1: Ya.
0: Tapi nek misalnya mau nyari jamu, silakan ke bagian belakang.
1: Ya.
0: Itu khusus jamu juga semua. Bukan ngomongin kompetitor saja, tapi peluangnya. Dia akan, kita akan mencari jamu tidak di depan, tapi di bagian perjamuan di belakang. Atau mau nyiliat craft, berarti kita naik ke lantai atas.
1: Iya.
0: Kan dibarengin, gak bakal dia bareng sama tukang jamu. Nah itu, tapi bukan kita melihat strength-nya gitu, tapi kita juga melihat opportunity-nya. Seperti itu.
1: Baik. Baik, Bu Ina, sebetulnya kalau ini kita obrolin juga, wah luar biasa menarik, dan waktu juga bisa butuh waktu lama. Nah, kita di akhir-akhir ini, Bu Ena, kita pengen tahu juga dari setiap apa, setiap aktivitas atau setiap profesi, setiap orang punya pekerjaan itu, kompetensi apa yang harus dimiliki selain yang memang dia lakukan? Misalnya antara pengusaha, kemudian juga mungkin orang yang bekerja di kantor. Nah, kan pasti mereka juga punya hard skill sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tapi ada kompetensi apa yang mesti dimiliki juga untuk menambah value bagi mereka, Bu?
0: Ya, sebetulnya gampang ya, Mas. Itu artinya disesuaikan saja. Contohnya, Mas Semi, ya jangan koperasi, kan begitu. Mas Semi butuhnya kompetensi gampang kok. Saya nggak perlu juga sampaikan, sebenarnya Mas Semi sudah tahu. Yaitu sertifikasi kompetensi BNSP. Sertifikasi BNSP Master of Ceremony, sesimpel itu sih. Kan apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita tadi. Seperti saya tadi, karena banyak sering ngomong di depan orang, supaya kayak gini nadanya tetap sama sampai 8 jam ngajar, gak kelelahan, tetap stabil. Di luar kita gak makan gorengan, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, tidak kelelahan. Tapi tadi kita bisa mengendalikan ini, Mas. Suara saya tetap akan sama sampai ngajar sampai jam 11 malam. Karena memang ngajarnya setiap hari sampai jam 11 malam. Karena habis ngajar training, biasanya ngajar di kelas itu saya mulai jam 18.30 sampai jam 23. Jadi suaranya harus tetap inilah. Kalau suaranya langsung lemes apa, kasihan ya. Mereka juga, kita juga yang pendengarnya kan juga tidak merasa nyaman ya, Mas, gitu sih. Nah, intinya sih kalau misalnya kita akan mengambil suatu kompetensi, lebih baik yang memang kita miliki. Contoh kalau misalnya senengnya bikin roti ya, dia bisa ngambil tadi chef gitu ya, bisa nanti halal. Itu lagi diburu sekali.
1: Iyalah.
0: Untuk MBG saja itu juga diperlukan, diperlukan bagaimana memilih. Jadi tadi dia berkecimpung di situ, dia akan. Teman saya juga jadi dosen praktisi di situ, meskipun dia tidak S2, S3 ya, tapi dia jadi dosen keliling untuk membernawarkan, mengedukasi tentang produk kalengan. Karena dia berimprovisasi, dia bikin kalengan itu, dia sekarang keliling Indonesia. Jadi yang banyak menggunakan dia tuh Departemen Pariwisata, terus dinas-dinas dari seluruh Indonesia. Hanya karena dia mencintai itu, bikin makanan ya, kemudian dia inovasi dengan kalengan dan dia patenkan, kan dia punya alatnya. Dari hal yang dia senengin aja setiap hari. Seperti itu.
1: Linear dengan passionnya juga gitu ya, Bu.
0: Iya, kan kalau kayak saya misalnya, saya mencintai koperasi ya, saya mengambil banyak sertifikasi kompetensi. Karena saya dulu, apa tadi ya, bagaimana nih ya membina, sebagai ibu ketua TPPKK, memberi informasi, mengedukasi, membimbing, mendampingi warga UKM-UKM, IKM itu gimana ya? Saya mencari ilmunya seperti itu, Mas. Jadi supaya saya jadi bisa, tadi ya, bisa tahu bagaimana, apa saja yang harus ada di produk, misalnya expired. Dan lihat seperti ini saja, sudah mudah banget, Mas. Lihat kotak aja ya, makan apa, nggak cuma expirednya nanti berat bersih, berat kotor, kandungan apa, kalau nggak ada kan kontak persis. Kita lihat punyanya UKM gini aja, bu ini kurang, ini udah dengan mudah karena tadi ya kita sehari-hari memang melakukan itu gitu. Ya. Yang kita ini aja, jadi nggak usah golek-golek ya loh.
1: Gitu.
0: Yang kita senangi dan kita lakukan setiap hari itu lebih enak. Mm-hmm. Gitu sih Mas Semi.
1: Baik, Bu Endah, sebagai penutup Bu Endah, monggo bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar begitu nih, dari diskusi kita di kesempatan kali ini, apa nih poin-poin yang perlu masyarakat untuk kemudian pahami menjadi satu pegangan begitu Bu dari diskusi kita, monggo.
0: Baik, terima kasih Mas Semi dan teman-teman yang mendengarkan. Mungkin saya bahwa setiap orang itu memiliki value ya gitu, memiliki sesuatu yang bisa digali ya, semua orang itu unik gitu, mau anak kecil mau besar gitu. Jadi saya sangat berharap gitu bangsa ini bisa maju jika memiliki kompetensi. Tadi ya balik lagi, kalau pendidikannya tinggi alhamdulillah, tapi semua orang itu bisa proses belajar dan upgrade dan update ilmu setiap hari. Sekarang dunianya sudah luas ya, bisa akses dimanapun, Teteh AI juga sudah membantu. Jadi insya Allah manusia Indonesia di Indonesia 2045, Indonesia emas, insya Allah akan lebih hebat dari masa sekarang. Gitu sih keyakinan saya. Karena baik, semua penduduknya itu sadar akan memiliki pendidikan dan ilmu, juga tadi kompetensi yang tinggi. Gitu Mas Semi dan baik, teman-teman.
1: Terima kasih Bu Endah sudah sama-sama berbagi ya dengan saya di kesempatan pagi hari ini, memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Dan selesai sampai di sini untuk obrolan selanjutnya bersama dengan Ibu Endah Marenda Ranintias di kesempatan kali ini, dan sudah banyak yang beliau sampaikan, semoga bisa menjadi sebuah wawasan bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di obrolan Asta Cita di hari Sabtu berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mas Semi.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Mbak, betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui dinas sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Silvi Kumalasari.
1: Wisnu Jaya.
0: Oke.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Kampung Batik Giri Loyo di Bukiresari, Imogiri, Bantul, terus menjaga kelestarian tradisi batik tulis khas Kerajaan Mataram yang telah berlangsung sejak tahun 1634 tanpa memproduksi batik cetak. Dengan didukung 643 perajin lokal dan kemitraan bersama ahli seni, kawasan ini kini berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik hingga 45.000 pengunjung per tahun, termasuk generasi muda dan wisatawan mancanegara. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta bekerja sama dengan Ditpamovit Polda DIY menggelar pelatihan dan simulasi penanganan huru-hara di Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan dan profesionalisme personel keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan layanan transportasi publik yang termasuk dalam objek vital nasional. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya Bu, ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga di streaming rri.go.id dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital. Sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini di pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Babakan Pitutur Anak atau Bapia, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan koleksi gending-gending tari, diantaranya gending Bedoyo Srimpi Catur Sagutro, kemudian juga ada gending tari Gambiranom. Dan untuk Bapia atau Babakan Pitutur Anak di kesempatan kali ini mengangkat satu judul Wedhus Brucul. Sutresno Budaya Sugeng Midhangetaken.

0: Berjalan-jalan di sekitar dalam benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkunegoro, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai dalem putra mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai dalem putra mahkota, karena putra mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan dalem tersebut kemudian dipergunakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi yang merupakan adik Pangeran Adipati Anom. Sebagai dalem Mangkubumi, dalem tersebut dikenal dengan nama Dalem Mangkubumen atau Dalem Kadipaten. Oleh karena itu, nama kampung di sekitarnya menjadi nama kampung Kadipaten.
0: Masuk ke dalam kawasan Dalem Mangkubumen, tata ruangnya sangat baik. Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus, dan itu tercermin di dalam tata ruang dalam tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balemangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Probolinggo yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain. Dan pada tahun 48 itu Jenderal Sudirman itu pernah menempati bangunan tersebut beserta istri dan keluarganya. Dan pada saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya ke seluruh pelosok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, istri dan keluarga Jenderal Sudirman masih menempati di tempat tersebut sampai tahun 50-an. Setelah itu dalam situ tersebut difungsikan untuk pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
0: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan dalam Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
4: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
5: Kasep memiliki arti lain dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
6: Wes kasep dimakan.
5: Artinya, sudah terlanjur dimakan. Karena kasep dalam bahasa Jawa berarti sudah terlanjur. Namun, kasep dalam bahasa Sunda berarti tampan. Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa berpikir bahwa sudah tampan dimakan.

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah regulasi disiapkan yakni surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain terdapat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI. Wamenkomdigi Nesar Patria mengatakan bahwa perkembangan AI saat ini telah memasuki fase baru yang disebut sebagai agentik AI. Pada fase ini, AI tidak hanya memberikan respon, tetapi juga mengambil keputusan dan menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri. Beralih ke informasi lain. Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari mengatakan salah satu potensi yang dilirik adalah sulaman khas Gorontalo. Dia menilai kerajinan tersebut memiliki karakter kuat yang anggun jika dipadukan dengan wastra daerah lain seperti batik. Dia menambahkan kolaborasi lintas daerah tidak sekedar menjawab kebutuhan industri fashion, melainkan juga melestarikan warisan budaya dan memperkuat ekonomi kreatif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresno Budaya, senang bisa hadir menemani di program 4 RRI Yogyakarta di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Gilang Sutowiyoso menemani siang sampai sore nanti. Ya Sutresno Budaya, siang ini sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan gambuh tulung tinulung sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya UMKM semakin berkembang dengan adanya kreativitas usaha. Pada hari ini, hari Sabtu, bersama Ibu Titi Renggani dengan UMKM Warung Latar Kota, sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang nantinya otomatis pasti akan kasih strategi ataupun mungkin cara-cara bagaimana bisa memajukan usahanya. Sharing kali ini di Teras UMKM banyak manfaatnya bagi pelaku-pelaku UMKM ataupun Anda yang mungkin sebagai pemula, atau mungkin Anda yang bingung mau usaha apa dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan siaran Teras UMKM kali ini bisa menambah semangat Anda untuk menekuni usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Yuwanita Setio Pratiwi. Ya, panggilannya apa ini, Bu Yuwanita Setio
2: panggilannya Pratiwi?
1: Panggilannya Nita bisa, Yuwanita bisa. Ini dari UMKM apa ini, Bu, namanya?
2: Warung Latar Kota.
1: Warung Latar Kota. Ini jualannya apa ini, produknya nih?
2: Di Warung Latar Kota itu ada makanan khas Jawa Timur, seperti rawon, sego pecel, dan juga kita tambahkan menu lain yaitu pempek Palembang.
1: Pempek Palembang.
2: Iya.
1: Ya, alamatnya di mana ini, Bu Nita?
2: Alamatnya tepatnya di Jalan Bimo Kunting nomor 58. Lokasinya itu di Demangan, Kecamatan Gondokusuman,
1: Kota Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta.
1: Oke, ya. Baik. Ini pelaku UMKM tapi buat ini ya, produk-produk dari Jawa Timur dan juga dari Palembang ini ya. Rawon sego pecel ini dari tahun berapa, Ibu, ini?
2: Kalau rawon sego pecelnya itu baru dari tahun 2025 kita memulai usaha itu. Tapi kalau untuk pempeknya itu sebenarnya sudah lama.
1: Sudah lama, iya. Asli Palembang atau bagaimana?
2: Yang asli Palembang itu suami.
1: Suami,
2: iya.
1: Oh, gitu.
2: Sebenarnya dulu sudah ada produknya dari ibu ya, sudah ada produknya. Dan ini mulai kita,
1: gitu ya?
2: Iya, kita mulai bikin lagi dengan kemasan yang baru, yang lebih fresh
1: yang
2: ya.
1: Baru.
2: Jadi kalau dulu kita buatnya made by order ya, kalau sekarang kita sudah ada sekalian di situ.
1: Jadi gitu, sudah ada warungnya. Orang mau jajan tinggal duduk kayak gitu sudah ada ya. Jadi untuk mencapai perkembangan waktu yang seperti itu tentunya ada kendala, ada halangan, rintangan dan lain sebagainya ya. Tentunya begitu, ada naik turunnya omset dan lain sebagainya. Seperti apa Bu Nita ini untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dulunya made to order sekarang sudah tidak, itu seperti apa perjalanannya?
2: Iya, cukup lama ya, karena dulu juga made by order itu karena kita belum mampu untuk mencukupi apa ya, produksi karena waktu kita sambil mengurus anak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi
1: karena
2: masih made by order
1: gitu ya.
2: Iya. Dan sekarang mau enggak mau kita harus apa, memberanikan diri untuk membuka usaha itu, mengembalikan, kan sayang ya, maksudnya kita tidak apa, tidak diteruskan gitu kan, sayang gitu. Sekarang anak-anaknya sudah bisa semua buat sendiri.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kebetulan saya ada warung, ya sudah saya masukkan juga itu di situ.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu.
2: Jadi mungkin kelihatannya aneh ya, kok warung Jawa Timur tapi kok ada pempek.
1: Ada
2: nah, ternyata
1: gitu.
2: Historisnya memang sebenarnya kita ini jualan pempek dulunya gitu.
1: Oh, gitu, ada historisnya tapi dengan ini ya, semangat tadi ya. Jadi usaha itu bisa berjalan hingga saat ini begitu. Oke, untuk strategi dari penjualan nih, karena banyak juga nih rawon, sego pecel, pempek Palembang di Jogja itu kan banyak karena miniatur Indonesia ya, Yogyakarta gitu.
2: Betul.
1: strategi apa yang digunakan oleh Bu Nita ini?
2: Yeah.
1: Biar usahanya itu tetap jalan sampai saat ini.
2: Iya, yeah, tetap jalan itu ya mau gak mau kita harus konsisten yang pertama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi harus rasa itu tidak boleh berubah. Jadi harus
1: gitu ya?
2: Kita sudah punya ukuran untuk rasa itu dan tentunya bahan baku yang tercukupi. Dalam artian gini, kita kan pasang surutnya harga itu selalu ya kalau di pasar, terutama pasokan ikan. Jadi ketika ikan itu ada atau harga itu kan pas kita lagi agak miring harganya, ya sudah kita ambil, kita simpan di freezer dengan penyimpanan yang standar, yang aman. Itu bisa kita siapkan mungkin untuk sebulan gitu.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya. Jadi bahan baku yang utama itu yang harus kita siapkan.
1: Oh gitu, gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang jual-jual dalam bentuk frozen begitu ya. Itu mungkin lebih memudahkan lagi gitu ya. Nah, okay, baik. Berkaitan tentang karena empek-empek Palembang juga ya. Ini kan bahan bakunya juga harus dari ikan-ikan. Mungkin ikan-ikan harus dari Palembang sana atau dari daerah?
2: Oh, tidak.
1: Jogja ini ada?
2: Dari Jogja.
1: Dari Jogja.
2: Iya. Kita masih pakai ikan tenggiri yang asli. Ikan fresh kita giling di situ, kita simpan dengan pengemasan yang aman. Kita simpan, nanti kalau kebutuhan kita misal hari ini harus buat berapa kilo, kita baru keluarkan. Jadi ikan kita dapatkan dari sini, gitu. Dari pasar di sini.
1: Iya, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang sana ya.
2: Baik. Sekarang pasar kan banyak kalau di Jogja ya, kita tinggal yang penting ada langganan ikan di mana, di mana kita harus hafal.
1: Oke, berkaitan dengan sego pecel ini, sego pecel Jawa Timuran. Jawa Timurannya ini mana nih Jawa Timurnya?
2: Blitar, Bu.
1: Blitar gitu ya. Karena kalau saya mencicipi pecel itu biasanya beda-beda gitu loh.
2: Kalau
1: Madiun, Kediri, Blitar itu pasti beda. Ini cenderung rasa apa ini?
2: Kalau Blitar itu cenderungnya manis asin. Jadi pas manis asin pedas di situ ada.
1: Pedas.
2: Memang setiap kota beda-beda.
1: Iya, kadang kala ada asin-asinnya saja tapi manisnya tidak terlihat. Kadang kala kan seperti itu. Kalau Madiun masih ada manis-manisnya gitu. Kalau Blitar berarti ada manis.
2: Manis
1: sedikit.
2: Asin pedas.
1: Oh, manis asin pedas begitu ya. Oke, Bu Nita tadi juga disampaikan, mungkin bisa disampaikan juga kepada pelaku-pelaku UMKM yang pada hari ini lagi dengerin nih, dengan produk yang berbeda nih, rawon, sego pecel dan pempek Palembang. Tentunya ini membutuhkan ekstra dalam pembuatan, dalam penyajian dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih ini gambaran seperti apa biar yang mungkin lagi bingung-bingung mau usaha apa bingung juga, paling tidak dengan mendengarkan Teras UMKM ini bisa tersolusikan di situ. Monggo silahkan Ibu.
2: Iya, mungkin yang pertama kita harus menciptakan karakter dari produk tersebut. Ya. Misal karakter itu, misal saya membuat masakan khas Jawa Timur. Kita khasnya apa sih di Jawa Timur? Nah, kita kemas di situ. Menunya apa sih yang tidak ada di Jogja? Sebenarnya itu ada di Jogja, tapi mungkin ada pembeda yaitu rasa. Jadi nanti mungkin kalau orang sudah mengenal rasa yang berbeda di sini, kita harapkan akan kembali lagi di sini. Gitu. Itu rasa yang harus konsisten. Kemudian untuk pempek juga, pempek Palembang, memang banyak sekali di Jogja ini pempek Palembang itu sudah ada di mana-mana dan gampang sekali beli pempek itu sekarang sudah gampang ya, pakai aplikasi sudah banyak. Tapi itu tadi kita menciptakan rasa yang berbeda atau rasa yang kita pertahankan di situ, karena salah satu yang terpenting di dalam kita menciptakan produk itu rasa yang konsisten. Itu rasa yang apa namanya, benar-benar asli dan berbeda dengan yang lain.
1: Baik. Seperti itu ternyata. Terima kasih sekali Bu Nita ini untuk sharingnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat.
2: Terima kasih Bu Titi.
1: Baik, dan seterusnya Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya dengan pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya?

0: untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. 4. Menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Endang swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perombatan aring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja seterno budaya tabu 11 langkung 29 menit titi wanjini pun kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem pepengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kadhe menika katerangan sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pantungo mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
6: Lihat, ada yang jatuh.
7: Loh, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
6: Nggak mau.
7: Loh, kenapa? Dia kan teman kita.
6: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
7: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
4: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Kraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawa tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Bidang Ngetaken Kiaran-kiaran Saking Program 4 RRI Radio Ingkang Tansah Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Lada Watu Penjenengan Sutresno Budaya Ingkang Nembe Kemawonya Wiji Sumangga Tansah Sampai Dagetaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz, Lanuki AM 1107 kHz, Lanuki Saged Pun Bidang Lumantar Aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli kathahaken wonten ngarsa panjenengan kiaran dagelan Mataram. Wonten ing siang menika kathahaken cariyos kain sutra kapuntel kloso ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katoraken sugeng bidangetaken.

0: kowe lho, Dik. Mesake bunjur menggah-menggah koyo ngono lho.
1: Tamune napa?

0: Ibu Sekar Melati, Pak Yoha, Kerso Rawuh, wonten gubukipun anu Kamas Kula Sarjono menika Kamas Kula.
1: Monggo monggo mriki to dalemipun menika Mas Sarjono.
2: Niki sajake kok rada tenanan niki le.
0: Menika
2: nyugoto rawuhipun Bu Sekar Melati niki.
0: Brayat jalan tangga tepalih menika sami nenggo-nenggo. Sebab asmanipun Bu Sekar Melati menika wonten bidang usaha menika sampun kondang sangat, usaha yang sukses.
2: Napa sampun tercemar?
1: Anu, tenor. Kowe iki aja kaya ngono to, Dimas. Iki mandikan karo piyayi lho, sing rada halus rek kok sembrono.
3: Ibu.
1: Aku omahe apik tenan ya.
2: Anjeh menika iku.
1: Kula menika yang nggih, wah yang wis lirane wis sepone ya isih rasane raja. Seneng aku nek nyawang
3: mari rumiyin menika.
1: Oh mekaten. Oh
3: nanti balet.
1: Oh nggih to. Engkang munter-munter menika.
3: Nggih.
1: Walah nanti jinjit-jinjit.
3: Cukune ten nggih.
1: Oh nggih. Gek roke nyeprak banget.
3: Nggih to. Jinjit kene ning dhuwur iki kalong.
2: Iki nganu kae lho. Iki Bu Sarjono bro.
1: Oh,
3: pian.
1: Aja bro.
2: Lho lha iki pancen kondange ngono kok.
1: Ora wong asmane iki buning sih kok yo.
2: Lah iya, kuwi ra ning jenenge paraban sak yo iso werna-werna to. Ha iki nek putrane ki ra ono sing anu Gemini barang
1: ya. Yo paraban-paraban ning kuwi aja melu-melu.
2: Ngono kuwi. Yo aja seru-seru.
1: Enggak ra sopan.
3: Kula urung budek e.
1: Oh malah kula menika yang
3: niku diparingi sehat.
1: Ah mekaten.
3: Menangi anak putu.
1: Ha nggih syukur-syukur.
3: Ngeten niku bocah-bocah ngeten njuk eling gek kula sesuk nganggo rok apet ikut.
1: Gumedenge ya isih isih apik tenan to. Coba periksa nono wajane putih-putih isih komplit
2: jan iki putra-putra nggih ngumpul sedaya ning kok putu-putu kok mboten ketok kabeh
0: wonten jami.
3: Jami sekolah.
1: Njeng.
0: Wonten jahe putu-putu komplek
2: niku. Bayas sedaya wonten pinten to?
3: Bu Sarjana.
2: 19.
3: Nggih.
1: Menawi Pak Sarjana menika leres menapa, Yang?
3: Menika mantu. Ning raja kurang ajar ki awak. Anak ini warni tau bu
1: mekaten jika
0: lajeng kula.
1: Oh ngaten
2: ngendikanipun menika putra lho ingkang putra menika Mas Sarjono. Mas Sarjono nambah minten.
3: Minten.
1: Oh lajeng minten. Oh oh mekaten. Oh menika jeng minten garwanipun Pak Sarjono inggih. Lah piyayine legerang-legerang dhuwur gagah ya. Ayo tenan to.
2: Lah yen iku sing sing kimplah-kimplah niku sinten iku? Niku nek ra kleru ra Mbak Sudilah to niku.
0: Nggih.
1: Oh Mbak
3: ini bojone Mas Agus.
1: Oh, menika kemputra ugi nggih ya. Oh,
2: menika sing anu kok ya akeh sekian ya ya mung kaya biting wae lho. Mbak Sri kae piye to ya?
3: Sami kula kok sok nyawes-nyaweske, Pak.
2: Oh, wah, ya ampun suwe-suwe gek ndang.
3: Oh, nggih, nggih. Nggih.
1: Lah Mas Agus e pundi?
3: Menika.
0: Nah, dicelingos menika.
1: Oh, nggih. Oh, arah kita
2: lagi loro untu mbak.
1: Oh, ngono to. Ane kok
3: menika bu, menika.
1: Piyayi ini, iki apa? Putri ini gagah gede dhuwur.
0: Niki lanangnya terjel kabang
1: ibu. Lah kok, iki sing lasmane Mas Agus, gak bener?
2: Sendilah,
1: Mas Agus. Kok cilik banget?
2: Lah iki kepancen kan lho sik mun wis dingendhikake kita sing kakung-kakung iki dibonse. Kejaba mung Mas Marji kuwi. Iki rada gedhe.
1: Oh, Mas Marji.
2: Gedhe komplit.
1: Ngaturi kasar
2: tengah suarane bareng niku paling gedhe.
0: Sampun kejot ngono suwantenipun. Tembunge kasar ya gedhe suara.
1: Nggih. Ya sembodo.
2: Matasono. Lha kan ibu kok malah sarean ten pripun
0: yo. Wah.
2: Bu.
0: Ya lah iki sing iki. Amon iki
1: pendelongan semana. Lah wong kula menika anu Yang Suwan.
0: Bar niki pengagume Suwardi Bapak.
1: Oh,
0: nah niki pancen ngersake yo diterangno iki dol.
2: Pak Yoha.
0: Kalau pasrahke panjenengan.
3: Kalau
0: ora bapak-bapake. Dadi upacara iki tak serahke beliau Bapak Yoha. Wingi rak sing sambet Pak Yoha.
1: Oh.
0: Supaya aku kon lumboke putra-putrane Suwargi Bapak Sajono. Nggih Bapak Suwargi. Amnika sampun komplit nang Pak Yoha.
3: Ajeng kersa napa ta Bu?
1: Nggih nika kula menawa ming dos pundi nggih dados pengagum ingkang awrat estu kalian Kang Putra kalian Suwargi rumiyin Kang Bapak. Oh, menika kula nglempakaken kaset-kasetipun, kula beto wonten pundi-pundi, menika kula wonten mancanegari ugi kula beto kangge nginget-nginget anggenipun leluri budaya Jawi menapa remen sanget.
3: Matur nuwun sanget, Bu.
1: Ngantos geguritan menapa kula menika nggih beto.
3: Nggih,
1: nggih. Anjeh saking remen-remenipun
3: manten
1: anggen Angen kawula kesengsem ngalan budaya Jawi menika.
3: Matur nuwun nggih. Wonten ingkang kersa peduli kaliyan budaya.
1: Lah inggih.
2: Menika ngaten Bu Sajono nggih. Mbak Yu Sekar Melati menika. Menika rak sampun sawetawis anggenipun kepingin badhe pinanggih panjenengan.
3: Oh nggih.
2: Menika menawi kaliyan Pak Sajono Swargi menika mila wah sampun wonten pundi kemawon menawi pentas menika tentu
1: nggih kula tentu ningali nggih harumian lari kula menawa tasih alit-alit brangkang kalian susun kemawon kula beta ningali kok
3: lan saking ngremeni pun nggih
2: niki lak ya ora kleru sing disusuni to
1: Pak. Oh ya ora biyen iki kena ya gandeng gendong ngindet ngandut ngono kok ya piye to ya
4: kula ceritane nek Pak Tentor rumian ngono ning panggung kok ngingetke ngisor wae iki ngono lah.
1: Han niko
2: mirsane ingkang nesepi.
1: Gumun-gumun menika lare kula ana jan teng kriye kaya cempe nggih.
2: Ah menika rak ngaten, Mbak Yu menika. Nggih. Menika lajeng menapa kepingin badhe sowan, namila menika sowan kula wonten ing mriki menika.
1: Tasih mau le, tasih mau dibuka le.
2: Ayo, isih ning
1: mobil to ya. Ya dicukup, dicukup.
2: Ya tak jupuk ini sih.
1: Ah, tinggal cawas ke.
4: Lupa kacau kondor.
1: Bukan ini kalau mantunya ada kendaraan rumien.
3: Pancaran.
2: Kemana? Ya orang disukai kok arbali ya rugi tuh ya.
1: Ah, iyo.
2: Tasnya ini keliru orang mbak?
1: Oh, orang.
2: Ini bener?
1: Bener.
2: Oh, tak kira keliru.
1: Wih, kertasnya itu ya, kertasnya geguritan saya ipit ini. Piye
3: nek dibacake piye iki kok
1: niki napa Bu? Niki buntelan ming buntelan alit niki gandeng kula menika rumiyin tiyang rekaos lajeng ngengeti budaya Jawi menika swargi bapak menika kula sangat kagum lha pramila menika kangge nggih tumbasan sarem sekedhi nggih namung sekedhi kemawon
3: ngimpi apa aku mau bengi nduk
4: gawake ndak tiba buri jek tak gawake bu
3: ora iki nek dhuwit tak gawane
1: dhewe ono-ono lho leleng
2: leleng sing buntelan kae sijine ora mbak
1: oh ya ya cukup sisan
2: kok ya
1: oh ya
3: matur mbah nuwun sanget mboten saged males menapa-menapa Bu nggih namung nderek ndedonga supados rejekinipun Ibu Sekar Melati lumintu.
1: Ha nggih, donga panjenengan ingkang kula suwun menika
3: matur nuwun.
2: Lho lho lho nek arep
4: ngomong kondor njur arti
3: arep tak etung.
4: Oke Bu. Bu, sakniki panjenengan ngendika diaturi Bu Sekar Melati kali Pak Jawa
2: datang menika kejawi menapa menika sampun dipunaturaken menika wonten angsal-angsal kulaturi mampi Mbak Dila.
3: Oh wonten nemen lho Pak menika. Menika
1: penunjuk kula tak nenggo wonten Jawi rumiyin menawi Ibu badhe sare monggo kula tak nenggo wonten Jawi sekedhik.
3: Lha nenggih penunjuk rumiyin
1: kali rumiyin. Lha wonten Jawi mriki to.
2: Iki tak isih arep acara menika Pak. Pramila menika Bu Sajono lan Prok Prodoyo menika kula lajeng nyuwun pamit. Ingat badan menika rak

0: wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.
1: Kawan, malam ke awak jumpa lagi?
2: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu nih.
3: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
2: Oh, kaeson jumpa kok cak nama mana orang?
3: Nah iki, wong bawean iki, akhirnya paham jumpa toh. Pokoknya kita berjumpa lagi.
1: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya.
3: Iya, arpa beda budaya, beda bahasa. Ora berarti awak dewe gak iso komunikasi.
2: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
4: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
5: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project program pemutakhiran pencatatan perkawinan melalui inovasi kado nikah atau kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program yang diinisiasi DPMK 2 PSDI ini melibatkan Disduk Capil dan Kankemenak Kulon Progo untuk melakukan pendataan secara jemput bola melalui KUA di Kapanewon, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala Disduk Capil Kulon Progo Taufik Amrullah menyebut, sekitar 18.000 pernikahan di wilayah tersebut belum tercatat, sehingga program ini diharapkan meningkatkan keakuratan data perkawinan. Beralih ke informasi lainnya, Kadin DIY sukses menggelar membatik massal bertajuk Simfonia 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro, Sabtu 3 Oktober kemarin. Kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja ini dilangsungkan dari titik terang bulan hingga titik 0 km yang dimulai dari jam 6 pagi hingga 11 siang. Adapun jumlah peserta yang mengikuti acara tersebut sekitar 1.060 orang, melibatkan komunitas, sekolah, ASN, dan pihak swasta. Peserta berusia di atas 12 tahun juga diperbolehkan membawa pulang hasil batik masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagireken saking Jalan Maja Sudi nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lalu wonten ing wekdal menika wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Tentunya di siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Iya, tentunya kita akan membahas terkait dengan budaya seni tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu nji, Mbak Betty nji. Tentunya ada pagelaran budaya ataupun apapun itu terkait dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kita akan membahas tentunya di suara budaya Nusantara. Budaya lokal Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini Mbak Betty kita akan membahas terkait apa ini di budaya lokal Yogyakarta siang hari ini.
2: Oke, siang hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman.
1: Wah.
2: Bagaimana pengalaman saat menonton wayang Jogja Night Carnival.
1: WJNC tentunya yang sering digelar dalam peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta tentunya Mbak Betty. Dan juga di tahun ini tahun 2026 tentunya ke-270. Wah, Kota Yogyakarta tentunya dan juga kemarin juga telah diselenggarakan wayang Jogja Night Carnival pada hari apa itu Mbak Betty? Hari Rabu. Nah, hari Rabu malam siapa tentunya yang menonton gitu untuk Sutresno Budaya? Apakah sudah sering ataupun setiap tahun menonton atau seperti apa aja Mbak Betty? Jadi monggo nanti tentunya Sutresno Budaya bisa berbagi cerita atau mungkin berbagi pengalaman dalam tentunya menyaksikan bahwa pagelaran wayang Jogja Night Carnival ya Mbak Betty. Monggo tentunya nanti bisa bergabung di line telepon di 0274 552219
2: atau kirim WhatsApp, kirim pesan ataupun kirim suara di 0895 01 44 1066.
1: Betul. Kalau Mbak Betty sendiri sudahkah pernah menyaksikan atau melihat langsung WJNC Wayang Jogja Night Carnival?
2: Iya, saya pernah melihat Wayang Jogja Night Carnival.
1: Wah, iya. Pernah menonton tuh ternyata.
2: Iya, pernah.
1: Weh, bersama siapa tentunya?
2: Bersama teman-teman.
1: Wah, rame-rame.
2: Iya.
1: Weh, luar biasa. Tentunya memang karena sangat banyak sekali nji Mbak Betty arah-arahan. Arah-arahan gitu yeah. Karena dengan kostum-kostumnya yang sangat keren-keren sekali mengangkat budaya-budaya Nusantara tentunya dan khususnya budaya yang ada di Jogja seperti itu nji, ada kira-kira dari berbagai macam kemantren tentunya nji.
2: Okay.
1: Luar biasa. Dan kemarin juga saya melihat di media sosial itu sangat banyak antusiasme dari warga masyarakat untuk menyaksikan itu.
2: Iya. Nah, apalagi wayang Jogja Night Carnival ini sudah menjadi event unggulan Kota Yogyakarta dan menarik wisatawan untuk bisa berkunjung ke Kota Yogyakarta.
1: Betul, karena kemarin juga sangat banyak sekali para penonton berdesak-desakan. Tapi tentunya kemarin juga sudah berjalan dengan lancar dan sukses tentunya nih Mbak Betty.
2: Apalagi temanya adalah pewayangan.
1: Oh, pewayangan. Nah, itu dia tentunya dia. Nanti Sutresno Budaya monggo bisa berbagi cerita lebih lengkap lagi. Tentunya masih kita tunggu di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Begitu aja Mbak Betty. Okay. Kita ke lagu terlebih dahulu. Akan ada apa ini? Cublak-cublak suweng. Dan juga nanti dilanjutkan Jagat Anyar Kang Tu Mati. Tetaplah bersama kami di 24 RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Gambang Suling berasal dari Jawa Tengah, merupakan ciptaan seniman Kinarto Sabdo. Lagu ini mengungkapkan kekaguman terhadap alat musik tradisional Suling yang memiliki nada indah berharmonisasi dengan gamelan.

0: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak go tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
2: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Broma tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Jakarta nyarkang dumati lanugi wonten cuplak-cuplak subang sabon katerakan wontening suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta wontening wekdal menika yang tentunya kita membahas terkait dengan Wayang Jogja Naik Karnival Wiji NJ pagelaran yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta, begitu Ji, Pak Betty Ji. Yang merupakan salah satu itu tadi agenda budaya juga menjadi daya tarik dalam peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang juga menghadirkan perpaduan seni tradisional dan pertunjukan modern melalui karnaval yang menampilkan berbagai karakter wayang dengan kostum, tata cahaya, musik serta koreografi yang menarik tentunya.
2: Iya, penampilan karnavalnya terutama dari seni koreografinya, kemudian busananya ini bagus-bagus.
1: Betul,
2: gitu ya. Kemudian musiknya juga dan juga permainan lightingnya tadi itu lampu-lampu yang sangat bagus di titik 0 km.
1: Iya, karena di tahun ini kemarin diselenggarakan sepanjang Jalan Malioboro dan juga menuju ke titik 0 km ya Mbak Betty J. Karena di tahun-tahun sebelumnya kalau tidak salah itu diselenggarakannya di area Tugu Jogja. Nah, iya. Biasanya kan di area Tugu Jogja biasanya. Karena yang menjadi ikon tersendiri yaitu Tugu Jogja itu. Tapi untuk di tahun ini diselenggarakan di sepanjang Jalan Malioboro menuju ke titik 0 km dan juga tentunya kehadiran wayang Jogja Naik Karnival seperti ini yang memunculkan ada kreativitas dari masyarakat sendiri dengan berbagai bentuk kostum dan tata cahaya serta koreografi tadi memperkuat identitas Yogyakarta ini sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi sekaligus juga terbuka terhadap perkembangan seni pertunjukan begitu nih Mbak Betty. Ya, karena dalam penyelenggaraannya juga WJNJ ini tidak hanya menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat saja tetapi juga menjadi sebagai menapa ya, ruang ekspresi begitu bagi para masyarakat, bagi para seniman juga dan juga komunitas budaya mungkin seperti itu nggih. Dan juga berbagai kelompok dapat menampilkan kreativitasnya melalui interpretasi tokoh pewayangan yang dikemas dalam pertunjukan kolosal di ruang publik seperti itu.
2: Seperti ada gelaran Nuswantoro dulu dimulai, kemudian ada seremonial pembukaannya, kemudian ada tarian pembukanya. Selain itu ada penampilan kemantren, kemudian tarian penutup dan penampilan orkes pensil alis. Dan untuk wayang Jogja Naik Karnival ini ada melibatkan 14 kemantren
1: 14 kemantren.
2: Seperti Kemantren Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, Umbul Harjo, ada Ngampilan juga, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Mergangsan, Pakualaman, Kota Gede, Mantri Jeron, Gedong Tengen dan juga Wirobrajan.
1: Luar biasa. Ya. Tentunya juga semangatnya dari masyarakat seperti itu ya dari para kelompok kemantren tadi tentunya dalam untuk mempersiapkan. Nah, itu yang saya herankan.

0: mereka itu mempersiapkannya dari kapan seperti itu. Karena kita ketika kita melihat seperti kemarin saja itu sangat meriah ya Mbak Betty ya, dengan kostum-kostumnya yang sangat luar biasa, yang sangat ikonik juga. Tentu juga ada koreografi-koreografi yang dibuat tentunya. Nah itu saya heran, dari kapan, apakah dari setahun sebelumnya sudah mempersiapkan kan gitu Ji? Karena kita melihatnya kan sudah jadi, sudah terbentuk seperti itu, yang sangat luar biasa, dengan tata kelola panggung juga, tata kelola cahaya, musik dan sebagainya seperti itu.
1: Iya, untuk tahun ini temanya adalah Gono Kolojoyo ya. Ya, diambil dari karya Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengisahkan perjuangan Bathara Gono dalam menghadapi Nila Rudraka. Jadi secara filosofis Gono Kolojoyo ini terdiri dari tiga unsur, yaitu Gono artinya kekuatan masyarakat, dan Kolo artinya sebagai tantangan zaman, dan Jaya artinya kejayaan yang dicapai bersama.
0: Aha, karena itu juga untuk Mbak Betty, upaya untuk melestarikan budaya lokal tadi di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini kan salah satunya juga.
1: Ini Sutrisno Budoyo pernah melihat wayang Jogja naik karnival?
0: Nah, apakah pernah melihat atau apa? Kemarin juga di hari Rabu kemarin juga langsung menyaksikan di sana, karena sudah dimulai sejak sore itu sudah ramai sekali Mbak Betty. Nah itu makanya monggo untuk Sutrisno Budoyo, mungkin yang kemarin juga melihat atau di tahun-tahun kemarin juga pernah menyaksikan atau setiap tahun juga menyaksikan seperti Mbak Betty tidak pernah absen. Nah itu absennya kalau pas siaran aja gitu. Nah, monggo Sutrisno Budoyo bisa berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman juga seperti apa kemeriahan di sana dalam menyaksikan WJNJ Wayang Jogja Naik Karnival. Nah mungkin monggo Sutrisno Budoyo bisa bergabung juga di 0274552219 ataupun di WhatsApp ya Mbak Betty.
1: Iya, di WhatsApp di 0895014166.
0: Jadi mungkin yang ada di WhatsApp, apakah ada yang bergabung ini Mbak Ijem. Ah monggo Mbak Ijem, monggo Mbak Ijem.
2: Halo, sugeng siang Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng siang Mbak Ijem.
2: Sugeng siang budaya Nusantara niki Mbah Ijem babatan piyungan.
0: Monggo.
2: Tadi nderek ngregengaken, nderek cerita.
0: Monggo Mbah Ijem.
2: Masalah wayang.
0: Nggih.
2: Nek Mbah Ijem niku nek nonton teng Malioboro dereng nate, tapi nek teng kampung-kampung sering.
0: Oh, wayang niku
2: nggih. Setiap mirengke napa ning radio niku setiap malam Minggu.
0: Nggih.
2: Iku mirengke RRI ngenten wayang.
0: Ngeten.
2: Setiap habis maghrib niku
0: ugi wayang.
2: Saya juga mirengke wayang di RRI.
0: Nggih.
2: Setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu enggak ada.
0: Nggih.
2: Nah, itu saya senang sekali mendengarkan wayang. Nek niku nek ningali ten Malioboro dereng nate nggih wingi nggih ngertos, tapi ajeng mriku mboten saged nek mboten nenten sing ngeterke. Nah,
0: ngaten nggih
2: Mbak Ijem. Mboten saged sowan mriku. Nggih,
0: ngaten.
2: Ngaten niku Mas Gilang, Mbak Bendi. Kula seneng kalih wayang. Ketoprak menapa menapa ketoprak niku setiap hari kula mirengke ngen RRI niku malam Kemis. Terus nek niku sak niki setiap hari niku pendak jam 10 dugi jam 11 niku nggih mirengke panjiwaning pati niku.
0: Nggih,
2: ngoten niku mawon cerita kula Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Kagem panjenengan sugeng tugas
0: ngantos
2: paripurna mangke.
0: Matur
2: nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang Mbak Ijem juga salah satu pecinta seni tradisi, salah satunya tadi wayang. Nah, wayang juga ada ketoprak juga. Nah, karena memang di WJNJ ini Wayang Jogja Naik Karnival ini salah satu juga yang dikembangkan juga inovasi tersendiri dari wayang itu sendiri ya Mbak Betty, dengan ditunjukkan atau digelar secara lebih modern tapi tetap mengambil tema yaitu wayang tadi salah satunya.
1: Yang paling menarik adalah tarian pembukanya dalam wayang Jogja Naik Karnival ini adalah tari wayang Mas Jos.
0: Mas Jos.
1: Iya. Ini menggambarkan karakter wayang yang peduli lingkungan dan mengajarkan kepada masyarakat untuk bijak mengelola sampah dan mencintai alam.
0: Itu dia.
1: Iya. Dalam acara WJNC ini juga ada wahana pembuka. Jadi wahananya pertama kali ditampilkan adalah sosok gajah Erawana, sosok gajah kayangan kendaraan Bathara Gana yang melambangkan kemakmuran dan juga menjadi inspirasi Betari Umo untuk memiliki putra sekuat Erawana.
0: Oke, karena dengan tariannya tadi juga berkaitan juga dengan program dari Pemkot Kota Jogja, yaitu masyarakat Jogja olah sampah, yaitu Mas Jos tadi, program resmi dari pemerintah Kota Yogyakarta yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja untuk mengajak warga untuk mengelola sampah secara mandiri dari tingkat rumah tangga. Itu tadi salah satunya diwujudkan dari seni tradisi tadi, yaitu berupa tarian seperti itu ya, untuk membuka WJNC di tahun 2026 ini. Luar biasa tentunya, salah satu juga bagaimana program-program dari pemerintah lalu juga dikeluarkan dalam bentuk tarian tadi tentunya. Dan juga tentunya di Wayang Jogja Naik Karnival ini, wayang yang selama ini juga dikenal melalui pertunjukan tradisional saja, itu dapat diperkenalkan melalui pendekatan yang lebih segar dan sesuai dengan minat masyarakat modern. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya itu tidak harus selalu dilakukan dengan mempertahankan bentuk pertunjukan yang sama, tetapi dapat dikembangkan tanpa juga menghilangkan nilai dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan itu WJNC ini menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap seni tradisional sekaligus membangun kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Monggo yang ada di telepon Mbak Betty ini, ada yang bergabung.
1: Sugeng siang. Suara
3: sugeng
1: budaya
3: siang, Kalau Jogjakarta. Mas Gilang juga
0: Wiyoso. Inggih, sugeng siang. Monggo, monggo Bu Sri Utami menika.
3: Inggih.
0: Inggih, monggo Bu Sri Utami.
3: Inggih. Badhe mil matur sami. Ngaturaken.
0: Inggih.
3: Pewayangan nggih menawa.
0: Inggih, pewayangan.
3: Inggih, kula menika remen janipun wayang menika.
0: Inggih.
3: Nanging saben-saben ulang tahunipun kita ngayojo kampung nggih dereng nate blas nontonnya, nanging yen wonten siaran TV utawi radio nggih mirengaken.
0: Ngaten.
3: Nggih. Kalian yen malam Minggu nggih.
0: Nggih.
3: Kalian yen sonten nika kados aturipun Mbah Ijem nika
0: kalau wau nggih. Kalau
3: kemawon Pak RRI Perompak.
0: Nggih.
3: Tak upami kalau nak nyetel TV, ngantena radio ni kalau ngelakan ngantos lari-lari waktu buki loro-loro ni kok layo nak RRI Perompak si aku yo rasa mau keri.
0: Enggih, bu cerita mi pak terdewon.
3: Asli yang konten nak sekejap nonton TV mana ni? Kok kepengen tau Mas Gilang.
0: Enggih, leres.
3: Kawan tenan ibu dan
0: berita
3: kawannya penikon. Makanya konten berita yang kencilang, anu je kalau boten temen ngaten nika sing marai meden.
0: Nggih, Bu Sri.
3: Pokoke pun RRI Prompatna kula pantau kemawon.
0: Ngaten.
3: Kalian siaran-siaran ketopakna nggih kula remen sanget.
0: Eh, matur nuwun.
3: Nggih. Yen sak-sakna kok kaya rampune iki terkadang kaya kurang dos pundi ngaten ya nggih kok wis kok wis tamat ngapain
0: nika. Injih, Bu Sri Utami. Jangan
3: lupa tak lama terus ini dia ya ngapain nika.
0: Ngapain nika.
3: Ngapain nika. Yang pewayangan itu naming wonten siaran-siaran radio tawi TV.
0: Ngapain Bu Sri Utami.
3: Ngapain nika. Pokoknya pun rakyatan ya urat dong ya. Kok ikuti ratu ngalengko ratu ngaten nika nggih mboten patok jeneng remen pokoke mona wiwit alit ngaten nika.
0: Ngaten nggih Bu Sri Utami.
3: Nggih. Nggih ngaten nggih mawon atur kula sekedhi nggih
0: Mas. Matur nuwun Bu Sri.
3: Nggih. Pewayangan ngaten nika.
0: Nggih.
3: Kala sepunggal kepileman kula kados Waduh, wis kurang
0: sabar. Oh, mboten.
3: Nyobi mencat-mencat ngatene kok mboten saged.
0: Oh,
3: sate menika lho.
0: Nggih, mboten dados menapa.
3: Nggih,
0: Bu Sri Utami.
3: Nggih, ngaten kemawon nggih, Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Matur nuwun wekdalipun,
0: Mbak. Sami-sami. Matur nuwun, Bu Sri Utami. Kalau nggih matur nuwun sangat. Wah, memang sebegitu cintanya tentunya dengan seni tradisi yang ada di Jogja khususnya nih Mbak Betty.
1: Apalagi wayang Jogja Naik Karnival ini masuk dalam 10 top karisma event Nusantara.
0: Wah,
1: ya, jadi luar biasa. Menjadi kebanggaan dan motivasi bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus menjaga mutu inovasi dan kreativitasnya dalam menyelenggarakan event budaya.
0: Mantap sekali tentunya. Nanti dilanjutkan lagi Je Mbak Betty. Kita ke lagu terlebih dahulu, akan hadir lagu Jaranan dan juga Jogja Istimewa. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.
2: Loh mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
3: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
2: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
3: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
2: Ih, ada maunya ini.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpat adaring lalu budaya Jawi suara budaya Jogja Jawa Terno budaya kalau sampun katerakan jaranan lanuki Jogja istimewa menikawan Jawa Terno budaya. Dan juga Mbak Betty karena ternyata sudah mau jam 2 ini. Terima kasih untuk Sutresno Budoyo juga yang sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta Mbak Betty J. Yang tentunya kita tadi membahas terkait dengan WJNC, pagelaran WJNC yang kemarin baru saja digelar kemarin di hari Rabu 7 Oktober 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kota Jogja tahun ini yang ke-270 begitu Nji.
2: Semoga kita bisa mengenal wayang dan kita bisa belajar dari wayang Jogja Night Carnival untuk bisa berkreativitas, terutama kita akan menunggu kreativitas dari dan inovasi dari masing-masing kemantren untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Betul sekali. Dan juga kalau begitu saya Gilang Sutowiyoso,
2: Betty Damayani,
1: dan kita akan pamit terlebih dahulu di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Terima kasih untuk Sutresno Budoyo yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga di WhatsApp dan juga selalu mendengarkan di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Terima kasih Sutresno Budoyo. Untuk menutup perjumpaan kita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta, akan hadir Koyo Jogja Istimewa. Sampai bertemu lagi di
2: Uyan-Uyan
1: Senanti di jam 3 sampai jam 5. Masih bersama Gilang dan juga Betty. Matur nuwun.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pemkab Sleman menyiapkan percepatan pembangunan penerangan jalan melalui program Sleman Dalane Padang. Dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditargetkan pembangunan 7.500 titik lampu pada tahun depan. Pemkab memperkirakan pembangunan dengan APBD reguler membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Sementara melalui skema KPBU ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Sejumlah wilayah seperti Moyudan, Minggir, Turi, Cangkringan, dan Prambanan masih membutuhkan tambahan penerangan jalan. Pemerintah juga menindaklanjuti laporan warga terkait lampu penerangan yang padam termasuk di ruas Klangon, Tempel. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Sosiones, Sosiofan, dan Lady Bikers DA Jogja berkolaborasi menggelar program belajar bahasa Inggris gratis bagi pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta, terutama saat melayani wisatawan mancanegara. Sekjen Lady Bikers DA Jogja Nur Cahyani Hardian mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris diharapkan meningkatkan kepercayaan diri pengemudi saat berinteraksi dengan turis asing. Program tersebut didukung pendanaan dari Lady Bikers DA Jogja, sementara Sosiones menangani pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Halo Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

4 RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresna Budaya, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga

Jadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutrisno Budoyo, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Pempek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk kita bisa datang ke Palembang.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
2: Genyengan ulau netak akau.
1: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya budaya, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta membuat terobosan baru dalam menekan angka stunting. Tidak lagi berfokus penanganan setelah anak lahir, Pemkot Yogyakarta menggeser strategi utama pada upaya pencegahan dini, yaitu membenahi kondisi calon orang tua jauh sebelum proses kehamilan dimulai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam fokus group discussion pengembangan pedoman outcome based learning Akademi Pencegahan Stunting. Menurutnya intervensi paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting adalah mencegah munculnya kasus-kasus baru atau zero new stunting. Hasto menekankan bahwa menangani anak yang sudah terlanjur mengalami stunting jauh lebih sulit dibandingkan mencegah lahirnya anak dengan resiko stunting. Beralih ke informasi lain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui Kedeputian Bidang Penghimpunan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yayasan Harika untuk Kemanusiaan dan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai ruang untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai keislaman. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Erika Setianti mengajak mahasiswanya untuk mulai memikirkan dan mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya Sugeng. Sonten katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten sonten menika panggen malih wonten ing atur giaran uyon-uyon setondangir sukma ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jos. Oh iya. Saringan kalian kula Gilang Sutowiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebareng dari agen watering ngatur giaran uyon-uyon seton sonton meniko dinten setu kliwon surya kaping sedasa wulan Oktober warsa 2026 ngantos sing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih padha katuraken nunggeling gending-gending jawi watering wekdal sonton meniko Sutresno Budaya. Sumangga dumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing satemene badhe nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton. Ing mangkel lumantar telepon katampi wonten ing 0 kalih pitu sekawan gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Utawi WhatsApp 089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 0 66.
0: Nggih, monggo saged kintun WhatsApp lan ugi ingkang badhe kintun voice note kula sumanggaaken ugi ananging nyuwun pangapunten boten sah. Tawa-tawa gitu. Nah, kirang langkung setunggal menit kemawon monggo Sutresno Budaya. Awet yang manggil ugi wekdal ingkang winates menika nggih. Lan ugi gendeng ingkang badhe katarakan yang manggil wonten lancaran Yogyakarta berhati nyaman. Nah, ini kita sih wonten momentum hari ulang tahun Kota Jogja ingkang kaping 270 menika nggih. Nah, lancaran Jogja berhati nyaman lan ugi ketawang kinanti sandung monggo Sutresno Budaya ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton-seton menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo monggo monggo pun tampi Mbak Betty.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton damir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sariro leker
0: to. Oh iya.
2: Bilang nah Mak Betty Damayani.
0: Inggih, Mbah Yudwijo, terus pun dipawarto. Sedaya sehat. Pangestunipun Mbah Yud, mugi-mugi Mbah Yud sedaya keluarga kita tansah sehat.
2: Amin. Donga pangestunipun. Kagem panjenengan sak keluarga sedayanipun tak disami pinaringan gagas kewarasan.
0: Amin amin amin Mbah Yud.
2: Lagu kula sakon antreken lho to.
0: Lagune napa? Gendenge pun cobi mangke Mbah Yud cobi menika antrianipun awet kala wingi kathah sanget ugi Mbah Yud.
2: Nggih. Kula ngekaken kuwi apa kuwi?
0: Kuwi apa kuwi nggih.
2: Pon antreken lho to.
0: Nggih cobi mangke Mbah Yud wekdalipun niki kula pondo-pondorin wekdale Mbah. Nggih, pun selamat lagu kerumin Mbak Betty kuwi apa kuwi
1: betemen apa-apa toh budwi jo antriannya banyak niki
2: gak apa-apa dong ingkan badi dateng ladrangan undi-undi
0: Dimas
2: Dirjo Sumarto
0: ladrang kenapa Mbak?
1: undi-undi
0: undi
2: Punan treken
0: nggih. Nggih, latrek undi-undi.
2: Nggih, atur salam.
0: Monggo.
2: Rama Yuwono Mato Diarjo, Rama Hadi Ngadiono, Pak Dipayunin, Bapak Dimangin, wonten Giri Mulya Dimas Hadi RTG, Bapak Supaya, Bapak Sadio sauntawis dangu mboten gegono, mugi tansah sehat.
0: Amin.
2: Mbah Dio, Bopo Sadio, Mbah Yono, Wiro Saban, Romo Roslan, Dimas, Dirjo Meniko Wau, Tonton, Yusirup, Bu Sriwi, halo Bu Sriwi, halo, selalu
0: sowan,
2: agen, yang rukun berdua Romo Nato Indra yang kongkanti Mas Bambang Sutarno Mas Gila Pak Tupar Bopo Tumar Bopo Mudiono Mas Yanto Sayegan Ugi Kagem Dimas Yudi wonten ing kueni Bu Yayu kueni Nak Lagianti Bu Tarni Di Supriyati Mak Ijem Mbak Rati Mbak Titit Mbak Anggun Mbak Surotrisik Bapak Damaskus, Bapak Supen, eyang Mbah Mus Tanjung Pinang lan prayo ginipun. Sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing acara Uyan-uyan seta.
0: Inggih Mbah Uyut.
2: Mekaten yo, mekaten Mak Deti.
0: Inggih.
2: Sangat derek konantreken nggih kangge minggu ngajeng.
0: Inggih Mbah Uyut. Sugeng santen, matur nuwun, matur nuwun. Budi jenggeng kau tering karang mojo kalau wenji.
1: Sugeng santen, uyon uyon setan.
3: Sugeng santen uyon setan, jakpete ngajila.
0: Inggi, sugeng santen, monggo saking Purworejo meniko.
3: Eh,
0: wonten sinten Mbak Betty meniko.
1: Nggih, Pak Bambang Sutarno.
0: Pak Bambang Sutarno, monggo Pak Bambang. Menapa?
3: Palaran
0: pangkur.
3: Palaran pangkur
0: nggih.
3: Nggih.
0: Pun serat langkung rumiyin Pak Bambang.
3: Nggih, ada yang kromo. Eh, wong ngateng weten. Cepet palaran sinom mawon.
0: Palaran sinom.
3: Nggih, satu ngateng.
0: Oh, nggih, palaran sinom.
3: Sing
0: tumpah ini
3: silahkan.
0: Oke.
3: Terus si utama Bu Sipon Agung, Bu Sirup, Bu Wakianti, Bu Salama, Bu Yayu Kwene, Bu Supriyati. Terus Bu Sirup, Bu Mudo, Bu Tarno, Bu Rani Gajuri, yang atas nama Sarnika. Terus Mas Sipon, bahannya Pak Cuman Tetungan, Pak Perkenai Resep, Pak Tamas Gus, Rama Bu Sisir Gelayan, Rama Yayu Rumah, Rama Yayu Rumah Tasi Ada. Sama ngadilono Mas Rian, Mas Dikweni, Mas Haji Pantasari, Joko Budu, Pak Tupak, Pak Sumar, Pak Dikweni, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Ruslan, Pak Sari, Pak Ono Sambil Galuh, Hidup Komodo, Lan Kagem Setoyo Kemawon.
0: Setoyo Kemawon, ngaten Pak Bambang.
1: Sami-sami,
0: matur nuwun, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, monggo Sutarno budaya gendhingipun ing mangke lancaran Yogyakarta berarti nyaman lan ugi Ketawang kinandi sandung. Monggo kula lajengaken malih Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir yeswa nyeger saliro.
0: Leker. Leker
4: ces. Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun Pak Dewa Imin ugi sehat to nggih?
4: Alhamdulillah sehat kan Betty.
1: Nggih, sehat Pak. Bapak juga.
4: Oh, kula bergeng nggih.
0: Bergeng nggih. Monggo Pak De, gendhingipun ing mangke lancaran Yogyakarta berarti nyaman lan ugi Ketawang kinanti sandung.
4: Nggih, niku ingkang nomor setunggal.
0: Oh, nggih, lancaran Yogyakarta berarti nyaman nggih.
4: Leres.
0: Ngaten Pak De. Kagem sinten?
4: Ben Pak Bambang Suparno wonten Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, nggih. Pak Sakirman. Kembaran kula sing teng jujuran kula.
0: Ngeten.
4: Wonten Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ibu, Ibu Wagianti, Mbah Lendi, Mbah Ijem, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, Kang Gilan, wonten Mbak Yeni. Wonten Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Kirupun Werdo, Pak Yanto Yulegi, Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten Pak Ji.
4: Soto Mbak Siti nika mbok menawi nyawi.
0: Ulah ngaten Ji, monggo.
4: Soto mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Pak Dewa Imin kala wong nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Sugeng sonten uyan uyan seton, nangir susmo ratu yuswo, kaya kerjari lelengkan seton.
0: Oh iya. Monggo monggo kirukun. Sami sehatan Jeki.
5: Alhamdulillah berkah pangsemipun sehat.
6: Sak kondripun panjenengan kalih dos pundi?
0: Pangestunipun ugi. Kirang Gusti sehat bergenggeng nggih to.
6: Genggeng ingkang
0: kok. Lah lak ngaten to njih monggo kirukun.
6: Lagunipun derek Dwija wau.
0: Oh nggih.
6: Matur kintunipun Cinten yang kan ngawet nembewa Pak Cinten
0: Pak D. Paimen
6: Pak D. Paimen Pak D. Paimen Kagem Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Dwijo Cinta Wagianti Kagem Mami KPK mungkin-mungkin gagangan
0: Amin amin amin
6: Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti Mbak Pipit, Mbak Ketut, Mas Kasioni, Mas Ibu Lajen Kagem, Mas Rian Rembayek, Mas Adi, Pak Sunati, Pak Sumar Ki Joko Bubu, Ki Kumbo Karno, Pak
0: Kumbo
6: Kagem Sedoyo, Matur Nuwun, Wekdalipun
0: Sami-sami, matur nuwun Kirukun merdo, wetering bejing witan Kalau wanji, matur nuwun sangat Yang tansah sehat, bergenggeng Salah jengi pun maling kalau mantar WhatsApp Mbak Betty, Cobi pun bika Yang sampun nyawi jilu mantar WhatsApp Meniko, monggo
1: Dari Pak Untung Raharjo
0: Monggo, Ji
1: Uyon-uyon seton dangir suk Mau ngerabuk Yuswa nyenyeger sariro leker jes
0: Oh ya. Iya
1: Derek salam kagem Ibu Dwijo Eng Karangmojo Soho Mami Sartika Semoga cepat sehat Mami
0: Amin amin Maturnuwun Saklah jengipun malih menikah Wonton Pak Kasiono Wonton yang bolawen monggo
7: Uyon uyon seton Dangir sukmo Kerabu Yuswa Nyenyeger saliro Lekar Teju Yahud
0: ya. Oh iya.
7: Sugeng sonten Mas Gilang
0: Sutoyo. Sugeng sonten Pak Kasiono nggih. Monggo.
7: Katur Bapak Sagio Paliang Kretek.
0: Nggih.
7: Ibu Sri Utami Wetan Kampus Isi, Ibu Tuti Njaga Yudan.
0: Nggih.
7: Rukun Werdo, Pak Maryono Mejing Wetan, Pak Tupati dan Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar.
0: Nggih.
7: Mbah Noyo Kadung Sari, so katur sedaya para sutresna. Uyon-uyon ceton gendingipun derek Mas Gilang Sutawiyoso
0: Nyaten
7: Peti Damayani Mungkaten
0: matur nuwun Matur nuwun Matur nuwun Bakasyono
1: Berikutnya Ibu Widya Ningsih
0: Monggo
1: Sugeng sonten Uyon-uyon ceton Gending lelagon derek Engkang sampun cumawis
0: Nyaten
1: Derek kinten salam Kagem Ki Rukun Werdo Ki Kumbu Karno Ki Bandung Bondowoso Mbah Buyut Juru Gentong Eyang Sasmito Murti Mbah Yono Mbah Noyo Mbah Suro, Mbah Man, kali-kalihipun Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujuh Subagio, kalian Ibu, Ibu Dwijo, Ibu Yanuasi, Ibu Yayu Kueni, Bu Nani Bajuri, Bu Umi Serandaan, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Prayoginipun, Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Nggih, matur nuwun Ibu Widya Ningsih kalau wonji. Salajengipun malih menika wonten Mbak Anggun, monggo Mbak Anggun.
8: Assalamualaikum, Mat sore Mas Gilang.
0: Ya.
8: Absen uyan-uyan seton ya. Akhirnya ikut aja deh nanti salamnya juga untuk semen saja ya. Salam sehat selalu untuk semen saja. Buat Mas Gil, Mat Buka sehat semangat. Salam buat Mbak Betty ya. Gitu aja deh, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Mbak Anggun. Ya. Yeah, mari pula singgahkan malam je Mbak Betty je. Menikah pada katakan gending langkung rumin Sutresno Budoyo merupakan pepanggian wonten ing giaran uyon uyon seton seton menikah. Pada katakan ungling gending lancaran Yogyakarta berhati nyaman. Kala singgahkan ketawang kinanti sandung. Lan gending menikah menangkani pemberutan saking Pak D. Paimin Yusirup lanungi katur demateng Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Semoga Sutresno Budoyo katuraken sugeng midhangetaken.

0: ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

0: Tokoh Pewayangan Puno Kawan.
1: Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Rombatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya tasih wonten ngatur giaran uyon-uyon seton wonten ing wekdal sonten menika tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Sampun katakan kalau bonji Mbak Betty wonten lancaran Yogyakarta berhati nyaman lan ugi wonten Ketawang Kinanti Sandung. Lancar lajengipun ing mangke gending ing badhe kacawisaken menika wonten gending Simpang Limaria, ugi wonten Gladhek Glinding lan ugi wonten Ketawang Ibu Pertiwi. Monggo Sutresno Budaya saged pun pilih gendingipun ingkang sampun kacawisaken. Monggo lumantaripun pun buka malih Mbak Betty nggih. Okay. Wonten indul kalih pitus kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi monggo mangke ugi saged nyawiji lumantar WhatsApp wonten 08 09 09 06 06.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten Mbak Betty Damayanti. Yani
1: nggih.
2: Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, sugeng sonten. Monggo saking ngimo giri menika. Monggo monggo Mbak Lura. Pak Warta sehat ya Mbak Lura?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gila,
2: Pak Warta sehat toh?
0: Banges tunipun Pak Sukam.
2: Mbak Betty sehat.
1: Nggih, sehat Pak.
2: Bapak Ibu Mas Gilang sehat.
0: Banges tunipun setuju sehat Pak Sukam.
2: Nggih. Gerek gitu juga.
0: Monggo monggo Pak Sukam.
1: Monggo.
2: Ini pun benceng setengah jadi dateng.
0: Menopo?
2: Ini pun Palaran Kinanti.
0: Palaran Kinanti.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem Ki IR Joko Budu.
1: Nggih.
2: Ajeng Bu Sri Utami. Ajeng Pak Ngadio. Bopo Ujos Bagus Ibu.
1: Nggih.
2: Ajeng Bu Titwijo. Ibu Wagianti. Mbah Noyo. Ibu Yanwase, Ibu Sakinem, Lajeng Bopo Narji Mursari,
0: Ibu
2: Marto Saronto, Pak Wer Jujur, Mbak Gono, Mbak Glendi, Lajeng Pak Sudarwonten Enggar Hilan, Lajeng I Rukun Werdo, Ajeng Pak Tumidi, Wonten Galur, Mas Ipul, Pak Mamat, Ajeng Pak Mujiono, Pak Sumar Wonten Neng Sedayu, Ajeng Pak Iono Wonten Neng Wirosaban, I Joko Budu Wonten Neng Pilan Kota Gedhe. Ajeng Bu Sri wonten ing Kebon Agung.
1: Iya.
2: Ajeng Yusiruk wonten ing Kuluan. Lan sanipun katur Bapak Ibu ing sonten menika pamit dhanget midhangetaken yon-yon seton kenawon Mas Gilang.
0: Nggih, Mbak Lura.
2: Kira telepate wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Lurah Sukab kula wonci.
1: Berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Dangir sukma.
3: Dangir sukma. Raku.
0: Yuswa.
1: Nyanyi ke Salio. Lekar.
3: Lekar tes.
0: Huk.
3: Iya.
1: Yeah. Iya, iya.
0: Monggo, monggo.
3: Sehat, Mas.
0: Panges tadi pun sehat, Romo.
3: Niki sindir nih.
0: Sinten niki?
1: Romo. Nggih, Romo. Romo Haji. Ngadiono.
0: Monggo, monggo Romo Haji Ngadiono.
3: Niku
0: iki lha iki
1: jan
0: kula niku. Napa?
3: Oh nggih. Nggih rawuh. Nanu.
0: Menapa?
3: Kendhingipun Tarupala.
0: Tarupala.
1: Nggih. Oh nggih.
3: Kinten-kinten salam nggih.
0: Monggo monggo.
3: Atembu Tijo, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Arini, Ajeng Wajem, Bu Janingsih. Bu Nani Badiri,
0: kiri-kiri
3: kiriman. Nggih. Kita kirim Bu Agianti, lajeng guru bini budaya kali-kali pun lajeng buang musim kami Gunung Groho
0: musim
3: penatung Yu Mudo bisa lima bisa lama lajeng ki Mbak Yeni lajeng Mbak Bejo Pak Tujuh sekalian Pak Suka Peloma Senuun lajeng Seno lajeng di Batu Bendewoso Mbak Man Mbak Min lajeng Kang Maman Kang Mamat Pak Tumisi Mas Yudi Mas Ipul di Kumbu Karno lajeng di Pak Sarjio Pak Sawiyo di Joko Budu di Puji Grahito di Pengerja lajeng Pak Sandasiran Pak Rosan Sembako Pak Senaji Mersari lajeng di Bubutit Pak Suhari lajeng Irati Mas Yanto Sudaya Mas Yanto Bambang Bistarno Pak Purung Tengah Rejo Mas Rian, Pak Iskandar Suyo Pak Nanto Indro Bang Yono lajeng di Gubrakwati Bupatini Yang Jantro Murti lajeng Pak Yono Mas Jodi Harjo Pak Sabu Jagat lajeng Pak Supoyo Pak Adi Bapak, Pak Adi Ponco lajungi Pak Limbang Kenggati Pak Sari, Mbak Nawi Pak Mus Tanjung Pinang, Pak Damaskes Pak Tukar, Pak Sito lajungi Mbak Jati Pak Sibaimin Pak Sumar, Pak Sagio Mbak Suro Mas Toro Pak Suwati Pak Mulati, Pak Kedoyo
0: ingkang nyawisi Bromba. Nyaten Romo. Matur nuwun Romo Haji Gationo. Matur ing Bayan kula wonjing. Nggih,
1: sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen Mbak Peti kalian Mas Gilang Sutoyoso.
0: Nggih.
2: Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa anak kersali leker ke.
0: Oh, iya. Monggo monggo
1: Pak
0: Sawiyo nggih.
2: Nggih,
0: leres. Ah, leres. Ah, pangling. Monggo Pak Sawiyo sami sehat nggih.
2: Kula kandhingipun nyuwun Glatik Glinding.
0: Glatik Glinding nggih Pak Sawiyo.
2: Tak kinten lah gembul marsa saronso. Bu Siro, Bu Sumi, Bu Pipit, lajeng Bu Wakianti, Bu Sakinem, lajeng Bu Yanwati, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Pak Rimbang, Pak Romo Adiono, lajeng Pak Mudiono Brosot, Pak Mbah Suro, lan ini pun gak kersedoyo, ingkang midhangetaken ngaten mawon Mas Gila
0: ngeten nggih matur nuwun Pak Sawiyo menika wae nggih. Pun lajengaken malih Mbak Peti.
1: Nggih, monggo sugeng sonten uyon-uyon seton. Sugeng sonten. Waalaikumsalam.
0: Monggo-monggo waalaikumsalam.
4: Nggih, kula matur nuwun nggih Mas kalian Mbak Peti sampun dipun puteraken inti sami
0: nggih. Nggih, kula sami-sami nggih ya sirup.
4: Nuwun upah napa?
0: Wah, nek kula nek ajeng ngarani wah jan malah mboten enak kula.
1: Yu sirup. Oh nggih, yu sirup minta I, sirup melon aja boleh.
0: Nggih.
4: Kula nggih nderekke karon se.
0: Oh, lah ngaten ta nggih, yu sirup monggo.
4: Yang grantes banget nek niku.
0: Nggih, yu monggo.

0: Iya.
1: Kurang derek mawon sesuk mboten tak nyuwun mungkin ndak ketatan sik nyuwun. Iki pun dibaring ini kula kula pun lega.
0: Nggih yo siru, matur nuwun. Nggih.
1: Kagem Bunda Dwija Mbak Noyo, Pak Sukap matur nuwun Pak Sukap.
0: Nggih.
1: Sampun jangan nggih Pak Sukap, terus kagem Sidik Gono Pak Sawiyo matur nuwun.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Bambang Sutarno. Terus kagem sinten wau sing ngentuni kula wau yo kula lali ya le tiba ping 6 sih Mas.
0: Inggih.
1: Terus kagem Bung Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati,
0: ngaten.
1: Nggih. Terus kagem nganu sinten Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno. Kagem Mas Adi Boncosari, Bu Sumi Prandaan.
0: Ngaten.
1: Terus kagem Pak Sagio, kagem Kang Jono,
0: nggih.
1: Romo Tujo sekalian, Romo Hadi Ngadiono sekalian, nggih. Romo matur nuwun nggih Romo. Sing kulanipun ingkang dereng nggih minjang malih kagem Bu kagem Eyang Sasmita Murti.
0: Nggih.
1: Kalian kagem Bumi niku guru kula kerawitan rumiyin.
0: Oh, ngaten Bumi nggih.
1: Nggih, sakmenika kuwi sakta se mugi-mugi sampun wonten dalem Bu
0: sugeng-sugeng
1: laras nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ngaten nggih mawon nggih ingkang dereng nyuwun pangapunten prayogi kagem sedaya nggih spesialipun
0: kagem
1: Dimas kalian Mbak Betty Damayanti sugeng wonten sedaya tugas ngantos paripurna. Menawi kondur sesarengan kalian Dimas nggih Mbak Betty.
2: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Eh boncengan kok ya.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yu sirup wonten ing puluhan kalau wonjing matur nuwun sanget.
2: Bilang nanti mampir beli bakso saja.
0: Ah untuk bakso rum mie ayam.
2: Mie ayam nggih.
0: Nggih melajengaken Mbak Betty ingkang lumantar basa menika wonten Mbah Glendi menika monggo Mbah Glendi.
2: Mbah Glendi.
3: Enten kan sukok.
0: Aduh.
3: Uyan-uyan
0: seton.
3: Niki Mbah Glendi terus jalan bersama.
0: Nggih, Mbah Glendi.
3: Sabtu ngajeng kula nyuwun gladek glinding.
0: Wah, menika wonten gladek glinding.
3: Nggih,
0: Mbah.
3: Iki kahanane lampu listrik mati.
0: Oh, lak ngaten oh gelangan to niki.
3: Saged nyetel radio.
0: Oh, ngaten nggih, Mbah.
3: Genun.
0: Monggo.
3: Mbak Tami, Mbak Pipit, Mbak Arun, Mbak Susi, Mbak Ana, Mbak Supriyati.
0: Nggih. Sinten malih?
3: Dari terus malih Mbok Desa Rondo
0: Yuru
3: Puruan. Terus Bu Agianti, Bu Yanyu Asih, Bu Mega, Bu Salama.
0: Sinten malih, Mbak.
3: Agen Sedoyo Monitor,
0: Sedoyo Monitor RRI.
3: Mboten wae piji-piji sedoyo kula kandhani sing dak dari mesti menjak mari.
0: Pinjam malih nggih. Matur nuwun Mbah Glendi kalau wong nggih.
2: Berikutnya Romo Sunarto Hendro.
0: Monggo monggo.
2: Uyon-uyon setahun saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Ibu Widyaningsih, Mbak Yani Patuk Yumudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin, Jalan Veteran, Yusirup, Mbah Yono, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kang Giono Kalasan, Ki Joko Bodo, Romo Yuwono Marto, Diarjo, Mas Yudi Kueni, Mbah Jadi, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Maternun, Setungajeng Nyuwon Pun Puteraken, Gending Ketawan, Sinom Patemboyok Palaran Pelok Gansal.
0: Nggih, matur nuwun Romo Sunarto Indro. Pun lajengaken malih menika wonten Pak Ruslan monggo.
4: Sugeng siang Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Ruslan monggo monggo.
4: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji.
0: Nggih.
4: Derek kintun-kintun sekedhi kemawon kagem Romo Narto Indro Bekasi Bunda Dwijo Karangmojo Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing kuweni, Lek Gono Pak Tujo Subagio sekalian wonten Mbambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Bu Tuti Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Kulo setungajeng nyuwun gending lere-lere sumbangsih.
0: Lere-lere sumbangsih.
4: Panjenengan pangapunten matur nuwun dipun catet Mas.
0: Inggih, matur nuwun Pak Ruslan menika inggih matur nuwun sangat pun catet. Monggo.
2: Nggih. Berikutnya Mbah Jio, uyon-uyon seton, sugeng sonten Mas Gilang, sugeng tugas siaran uyon-uyon seton, mugi jenengan tansah sehat, gendingipun derek mawon. Salam kagem Budu Ijo, Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari, Pak Tirto, matur nuwun Mbah Jio.
0: Matur nuwun Mbah Jio kalau wanji, matur nuwun sangat. Lanugi, mangke perlajengaken malin, jih, menika Mbak Betty, lanugi seterno Butoyo. Ya mangke menika badhe katelaken aku rumpin kasihke kawontenipun kabar berita jam 16 utawi jam sekawan sonten. Lan sak sampunipun kabar berita ing mangke badhe katelaken ngeling gending simpang Limaria. Wonten ugi gladhek glinding lan ugi ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 lan gending menika minangkani pambutan saking Pak Asyari, Romo Ngadiono, Pak Sawiyo, Mbah Glendi, Pak Sukap, Bu Supriyati lan ugi katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan Sutresno Budaya tetap punya wici wonten ing atur giaran uyon uyon seton.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar agenda healing ormas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerentanan wilayah Yogyakarta terhadap ancaman angin puting beliung, erupsi, banjir hingga kebakaran. Melalui pelatihan ini, jajaran ormas dibekali pengetahuan teknis, kesiapan psikologis, serta kontrol emosi agar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merespon situasi darurat di tingkat akar rumput. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat daerah istimewa Yogyakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,26% pada September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit akibat dampak musim kemarau. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya akibat penurunan harga emas perhiasan serta penurunan tarif angkutan udara seusai masa liburan. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Sutrisno Butuh tasih wonten ngatur giaran uyon seton lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Tasih sarang ngugi kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Inggih, sampun katarakan kalau wonten gending simpang lima ria gladik gending lan ugi ketawang Ibu Pertiwi wonten pelok 6 mereka wau Sutrisno Butuh ya nggih. Nggih. Dapat panjenengan ingkang nembe kemawonnya wiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Monggo Sutrisno Butuh saged nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton. Lan gendeng yang badhe kacawisaken ing mangke ugi wonten ayak-ayak rangu-rangu pelok barang lan ugi ladrang puji moyo minggah godril slindro menyura monggo Sutrisno Butoyo ingkang kala wau dereng saged nyawiji sumangga pun bikak malih Mbak Betty yeah. Ingkang lumantar telepon monggo gangsal-gangsal kalih setunggal songo
1: sugeng sonten uyon-uyon seton sugeng sonten
0: kula halo
1: mon. Halo
0: Monggo. Halo.
1: Sudah masuk ini, monggo.
0: Sugeng sonten uyan-uyan seton. Halo.
1: Oh, enggak ada suaranya.
0: Setunggal, kali, tiga. Pun, matur nuwun. Monggo okay. Melajengaken malih.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Monggo sugeng sonten.
2: Dite kali Mas Ki LSTW.
0: Nggih, Mbak NJ.
2: Sehat-sehat
0: toh. Pangestu nipun, Mbah Noyo sehat nih, Mbah.
2: Sehat.
0: Panasnya kan santai ya. Nggih. Wah, panasnya rambut nih, Mbah.
1: Jemuran saya kering, Mbah.
2: Iya, ke jaket kulit ya.
1: Oh,
0: nggih. Ke jaket kulit nggih, Mbah, nggih.
2: Gendingnya apa Mas yang ngasih busur, Mas?
0: Ing mangke wonten ayak-ayak rangu-rangu, ugi wonten ladrang puji moyo minggah godril.
2: Oh, yang godril ya, Mas.
0: Oh, nggih, Mbah.
2: Khusus aku minggu ngarep tak request Jinuman Klambi Lurik.
0: Klambi Lurik nggih, Mbah?
2: Jinuman Klambi Lurik.
0: Nggih.
2: Salame.
0: Kagem sinten, Mbah?
2: Romo Yu, Romo Adiono, Romo Tujo, Romo Nato Endro, Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
2: Mbah Diman Kebumen, Mbak Wati, lajeng wonten Mbah Yono, lajeng wonten Pak Tupar.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Kasiano Bulawen.
1: Nggih.
2: Wonten Bu Tuti Jogoyudan, Mbak Siti. Wonten Bu Sriwi, lajeng wonten Mbak Sutarmi karo Bu Ani Bajuri.
0: Nggih.
2: Mbak Mami Sartika mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin Mbak.
2: Kabeh wae.
0: Nggih.
2: Bantul Ulun Progo pokoke tak kirimi
0: kabeh. Kabeh wae pokoke Mbak.
2: Nuwun Mas Gilang Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Tugas salam sehat bersama
0: perempat Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo kalau wong nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Mangga.
3: Uyon-uyon seton.
0: Nangir sukmo.
3: Nyapu yuswo.
0: Nyanyager. Lekar cus.
1: Oh, iya.
0: Monggo, Romo

0: Bon Agung. Wonten Rama Ngadiono Mbayen. Ibu Endi Padangan. Pak Ruslan Sembako, Ki Joko Budo, Kang Rungkut, Pak Erjana. Spesialipun Ibu Yayi Kueni kalani Bu Yurian Dunggela. Matur nuwun Gilang misalipun.
1: Ya nggih misalipun. Matur nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, nanti dicarikan ya Bu.
1: Nggih, ditulis ya Mbak Betty.
2: Nggih, saya tulis dulu. Nggih,
1: Bu Salimah walawon nggih. Setunggal malih monggo monggo.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon setan.
0: Halo sugeng santen uyon setan.
1: Monggo, nggih pun tutup pun matur nuwun.
0: Menutup pengen gogong kan mantep.
1: Jan iki marem iki nek gogong.
0: Ayo.
1: Gelur. Mangga yo muda.
0: Nggih. Wah, mak aku lagu kabeh tak senengi
1: ya. Kabeh seneng ya yo muda.
0: Wis tak njaluk sampeyan kabeh seneng.
1: Ya, gitu.
0: Salame kalem dari ngewa Bu Salimah.
1: Nggih.
0: Kakang Sunda piye? Bunda Trijo,
1: Bunda
0: Yani, Bunda Sriwi, Bunda Sri Tami,
1: Bunda
0: Putri, ini kan saya Putri Putri Bonanggo,
1: Bunda

0: kan?
1: Nggih.
0: Sinten malih?
1: Kaseng
0: Mbah
1: Ijen. Nggih.
0: Terus sinten malih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nyi muda. Wah iki kanggo geng iki, Mbak Betty. Gengnya marem iki gedhi geng. Nggih, ingkang tasih rawuh lumantar, WhatsApp menika monggo-monggo.
2: Dari Pak Yuwono nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Uyan-uyan setahun Mas Gilang lan Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diajo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwi Jo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudos, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo nggih.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, salajengipun menika wonten Ibu Mulyat sih.
3: Sugeng sonten.
0: Monggo, monggo.
3: Mas Gilang dan Mbak Peti.
0: Nggih, Ibu Mulyat sih.
3: Kagem sedoyo kemawon nggih.
0: Nggih.
3: Salam sehat.
0: Matur nuwun Ibu Mulyat sih, tansah sehat ugi. Salajengipun menika wonten Mbah Ijem monggo.
2: Mbah Ijem halo.
0: Inggih.
3: Mayani Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng sonten Mbah Ijem.
3: Uyon-uyon seta.
0: Nggih.
3: Uyon-uyon seta.
0: Dangir sukma ngrabuk yuswa nyenyeger halira leker jesuk ya.
3: Niki Mbak Ijem Mbak Batuan Piyungan
0: monggo
3: regengaken uyon-uyon seta.
0: Nggih Mbak Ijem.
3: Nggih nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Ngaten Mbak. Nggih.
3: Terus gadhe kintun-kintun.
0: Kagem sinten monggo.
3: Pati Dalina wonten Semoyo.
0: Sinten malih.
3: Bu Sri Utami, Bu Dwi, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Pati.
0: Nggih.
3: Lan kagem sedaya kemawon
0: sedaya kemawon
3: nggih uyon-uyon seton
0: matur nuwun.

0: Mbah Hijem.
1: Yeah. Berikutnya Ibu Suryati, sugeng sonten uyon-uyon seton kagem Mbak Gio ing kajoran luar kanthi katur sugeng sonten sigeng midhangetaken uyon-uyon seton sinambi ngeteh kagem selan Mbak Penias sugeng tugas. Nggih, matur nuwun Bu Suryati.
0: Nggih, Bu Suryati salat singipun Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
2: Kula mungke lagunipun ki nanti sandung iki mawon nggih. Mas Gilang Supoyo.
0: Ngaten nggih Pak Supoyo.
2: Nek setu ngajeng kula anu rondo nunut mawon.
0: Rondo nunut. Ten pundi?
2: Darang rondo Mas.
0: Oh nggih.
2: Salamipun kagem Pak Bujo Subagyo, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Kasio, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Wening Ki Kumbokarno.
1: Nggih.
2: Bu Nani Bajuri Enggal Saras nggih, Bu.
0: Amin, nggih.
2: Mas Yato, Mas Pardi, Mas Wartono, Bu Harni.
0: Nggih.
2: Bu Harni lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo.
1: Nggih, berikutnya Pak Azhari Mantingan sugeng sonten uyon-uyon seton dangir suk ngrabu yuswa anyeger sarira leker jaso ya Mbak Betty Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending podang kuning.
0: Podang kuning nggih.
1: Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwi Jo, Bu Yayu Kueni, Bu Salamah, Bu Salimah, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Payek, Mas Ipul, Pak Yanto, Candia Bang, Bapak Tujo, sekalian Mbak Giyuk Kajoran luar, lan kagem sedaya kemawon. Maternuun.
0: Maternuun, Mbak Azhari salah jengipun wonten Mbah Suro.
3: Uyon-uyon seton.
0: Yeay.
3: Dangir sukmo ngerabuk yuswo, hanya gersaliro.
0: Monggo.
3: Kecek.
0: He, iya.
3: Sugeng sonten, Mas Gilang.
0: Sugeng sonten, Mbah Suro.
3: Bagi dinten puniko, kekalihipun pinaringan sehat dan
0: amin.
3: Dan nyumili umur itu.
0: Amin.
3: Kini barokah.
0: Amin.
3: Kahanan pun komplit.
0: Nyata ngiba.
3: Ye, Mbak Suro lo segol trisik yo pinaringan sehat.
0: Alhamdulillah. Tetep leleng.
3: Tetep leleng. Lo tak nderek. Sabtu ngajeng yo manut mawon.
0: Manut mawon.
3: Ye, kenton salam.
0: Kagem sinten Mbak Suro.
3: Mbak Hadi Suparman, Mbak Dukuh Mantan, Mbak Harjo Suprapto.
0: Ye.
3: Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Sak Ginem, Bu Rubini, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri, Eyang Sasmito Murti, Romo Yu, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Ki Resi Sito, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Yanto Seyekan, Pak Yanto Pahit Keluargi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Sugeng, Mas Ardi Ponco, Mas Rian Peye, Mami Sartika Menggal Sehat.
0: Amin.
3: Yumudu Yusiru Budu Wijo lan prayoginipun.
0: Kagem sedaya kemawon. Nggih Mbak Suro.
3: Salam kagem Mas Gilang,
0: Mbak
3: Betty, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kondure mboten minggak minggok
0: ben nggih.
3: Tur ati-ati.
0: Matur nuwun Mbak Suro, dadah.
1: Berikutnya Pak Ardi Klaten uyon-uyon seton ini bawa keranjang membeli melon nang pasar ngipik lewat Tugu Mudo.
0: Sae.
1: Jumpa Mas Gilang, Mbak Betty di uyon-uyon seton, kabar baik, sehat selalu sekeluarga. Langgame benjang Sabtu ngajeng nyuwun rujak,
0: rujak jeruk.
1: Salam kagem Ki Kumbokarno, juragane Bolen, Mbah Noyo Jalur Gaza, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Sunardi Mugari, Bunda Dwijo Karangmojo, Bunda Sri Bun Agung, Bunda Wagianti Wareng, Mbak Anggun Ugi Sutrisno Budoyo Pro 4 sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Mas Ardi wonten ing Klaten. Salajengipun malih Ki Busa Ginem menika monggo.

0: Oh yeah, monggo monggo, gi.
1: Mbak Betty, hello.
0: Monggo
1: halo.
0: Monggo, gi.
1: Halo, tanggung beten pinanggi.
0: Monggo Bu Martina. Kagem sinten ngaten.
1: Ing pundi Bapak?
0: Matur nuwun Ibu Martina tansah sehat ya, salam kagem keluarga. Monggo niki kari dhewe Bu Agianti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alah, alah. Tinggal bis.
0: Nggih. Nggih Bu Agianti.
2: Nenggone wong
0: ewu. Oh, lak ngaten to, Ji.
2: Gem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun Ibu Agianti. Nggih, matur nuwun sanget. Sudah semua Mbak Betty, nggih?
3: Sampun.
0: Nggih, matur nuwun katur dumateng Sutresna Buta ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seten sonten menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp.
3: Nggih.
0: Lan Sutresna Buta minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katerakan ungkeling gending ayak-ayak rangu-rangu pelok barang. Kala jengaken ladrang puji moyo minggah godril selindro menyuro ngiras pantas bidangkani pamurutan saking Pak Yanto Sejegan Romo Naruto Indro Mbah Noyo Romo Tujo Subagio Busa Lima Lanugi Katur Dumbateng Sutresno Budaya Wotening Kundi Kemawon Ing Wisono Kulo Gilang Sutobioso
3: Beti Damayani pamit jaga kesehatan.
0: Betul sekali, tentunya harus selalu jaga kesehatan dan tetap semangat je. Sugeng pepisahan pinanggih malih wontening giaran uyon-uyon setan wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementan menghimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengatakan kekuatan pasokan air bersih PDAM Sleman didukung oleh sumber daya yang melimpah, mulai dari mata air pegunungan, sumur dalam, dan aliran sungai seperti Bedok, Konteng, Denggung, dan Opak. Pasokan diperkuat pasokan SPAM Regional Sungai Progo dan suplai mata air Umbul Wadon hingga 400 liter per detik. Saat ini PDAM Sleman memantau dan memetakan di wilayah rawan penurunan tekanan air. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dua tengah sanipun para pundian sepuh, bini sepuh, sesepuh inggang dat kina bekten sumrambaipun mustoyo sutresno budaya inggang sangat kula hormati alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten-sonten menika kula Pak Aris Samsukito saking Bantul saged sowan malih lumantar RRI. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat, putra wayah sehat, keluarga sehat, pinaringan yuswa panjang ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wekdal menika kula matur kanti ira-irahan judul mapiro-piro ujian urip kang kasebut ana ing Quran surat Al-Ankabut. Kok rodok dawa judul ini iki. Dadi mapiro-piro ujian urip kang kasebut ing surat Al-Ankabut. Dados wonten Quran menika wonten surat sing disebat utawi asmanipun surat menika inggih menika surat Al-Ankabut. Al-Ankabut niku artine ongo-ongo. Nggih, dadi laba-laba niku wong Jawa le ngarani ongo-ongo. Kathah wonten Quran menika Gusti Allah paring tamsil, paring gambaran, paring contoh gitu menika kanti menyebut mapinten-pinten makhlukipun Gusti Allah nggih ingkang arupi nggih hewan. Kados nek wonten Al-Qur'an niku ana jenenge surat An-Naml. Surat An-Naml niku surat An-Naml artine semut, Al-Baqarah artinipun sapi. Kita wonten An-Nakhl artinipun napa lebah utawi tawon. Nah niki Al-Ankabut inje menika artosipun laba-laba utawi onggo-onggo. Lah wonten ing surat menika nek temanipun utawi isinipun surat Al-Ankabut menika nggih menika nggambaraken nerangaken kados nopo dahsyatipun nggih wontenipun mapinten-pinten ujian gesang ingkang dipun lampahi dening para manungsa kalebet kula lan panjenengan sedaya. Wonten surat Al-Ankabut nomor ayat sing nomor 2 menika pun ngendikaken. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ahasiban nas apa manungsa kuwi padha ngira ayat roku dheweke padha dijarke ayyakulu dheweke padha muni amanna aku wis iman marang ngarsane Gusti Allah wa hum la yuftanun kamangka dheweke mau durung padha diuji dening Gusti Allah. Dadi maknanipun kabeh wong niku bakal diuji dening Gusti Allah. Nggih kalebet ugi tiang-tiang sing muni ngaku iman nggih kalebet kula lan panjenengan sedaya menika bakal diuji dening Gusti Allah kanthi mapira-pira ujian. Ujian urip menika kangge mbuktekake endi sing tenan-tenan iman, endi sing le iman ming eto-eto, utawi endi sing imane kuat lan endi sing imane ora kuat. Kagem tiang iman dipun uji menika sansaya gedhe ujiane, sansaya gedhe ganjarane. Nek dheweke niku wau iman saged nampi ujian menika kanthi sabar, ikhlas lan ugi kalandhesan
iman ono ngarsane Gusti Allah. Nah wonten surat Al-Ankabut niku mapira-pira dipun sebut contoh-contohne ujian urip niku. Dadi kabeh niku diuji gitu. Terkadang awake dhewe nyawang wong kok uripe kaya lek kepenak gitu. Ternyata nek ditakoni ngoten urang rasake kowe iki. Dadi sakjane wong ya ming wang sinawang. Nek sing penting awake dhewe nalika diuji menika kedah tetep kuat imanipun, nggih sabar lan tansah husnudzon gadahi panyangka sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lah napa-napa mawon ujian menika sing tersebut wonten ing surat Al-Ankabut. Setunggal menika ujian kaitanipun kalian tiang sepuh. Wah, tiang sepuh ya pinangka ujian ya. Ngendikane Gusti Allah ana ing surat Al-Ankabut ayat 8 pun ngendikaken, "Wa wasainal insana biwalidayi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma." Wa wasainal insan wis ingsun Allah wasiatake marang para manungsa, ya ingsun wajibake, maknane diwasiatke iki diwajibake marang para manungsa biwalidahi marang wong tuane sing loro niku kudu iso tumindak husna apik. Ya dadi niki awake dhewe kudu bekti kalih tiyang sepuh. Dadi nek awake dhewe ngrumat tiyang sepuh, nah niku kalebet ujian. Gitu dadi terkadang tiang niku nek wis sepuh njero ra iso ngapa-ngapa utawa bali meneh kaya cilik gitu. Lha do ngarani ana sing muni napa jengkeli, ana sing muni gemesi. Ning ngampur muni jengkeli. Ora entuk awake dhewe karo wong tuwa jengkeli mboten entuk. Ya niku gambarane jaman biyen awake dhewe kaya ngoten niku nalika cilik nggih digulawentah tiang sepuh ngoten niku. Lan Kanjeng Rasul ngendikaken, rohima anfun ciloko dan ciloko mencit tenan. Man ya Rasulullah, sinten sing ciloko ya Rasulullah? Ya kuwi wong sing diparing kesempatan iso nemoni wong tuane loro ning dhewe ora iso mlebu swarga. Merga napa? Merga dheweke ora iso bekti marang wong tuwa. Dadi mumpung tiang sepuh tesih wonten niki lawanging swarga, salah satunggalipun lawange swarga sing nang ngarepe dhewe. Aja nganti awake dhewe diparingi wis dudu-dudu lawange swarga, kepara lawanging swarga nang ngarepe dhewe ning awake dhewe malah ora gelem mlebu swarga. Mukanti napa? Ora bekti karo wong tuwa. Wa in jahada kalitus rikabi malaisbin, ning nalikane wong tuamu kuwi mau maksa-maksa sliramu nindakake kemusyrikan, kemaksiatan, nah, utawi kondoliman nyekutake Gusti Allah, falatuti huma. Lah nek wong tuwa niku wau kok ngajak kemusyrikan, menika batasane terik niki. Nek wong tuwa niku ngajak kemusyrikan, awake dhewe niku mboten wajib taat. Ning sak liyane niku awake dhewe kudu apik. Nggih ten Islam niku senajan to tiyang sepuh beda iman ning tetep kudu apik. Nek nggon masalah keyakinan agama, lakum dinukum waliyatin, nggih. Ha niku. Ujian sik nomor loro inggih menika kaitanipun kalian menungso. Ujian sing saka menungso. Nggih. Misalipun wujudipun intimidasi niku pemen diancam ya, terus ditindas, dipiloro ya. Nah niki nggih, nah niki karena apa? Karena tiyang niku ngrungkepi agamane. Nah dadi ngrungkepi keyakinane kok dipaksa-paksa mboten entuk gitu. Lah tiyang-tiyang sik mekaten menika nggih kelabet napa niki ujian. Ana ujian sing saka menungsa arupa mapira-pira niku. Wow, nggih kalebet kok maksa-maksa awake dhewe misalipun utawi medal saking agami ya menika mboten entuk. Wonten Islam niku nggih mboten enten paksaan nggih dalam hal agama. Nggih la ikraha fiddin, ora ana paksaan nanggon agama. Dadi ora entuk ade yo maksa-maksa tiyang niku nggih mlebu ten agamane Islam. Dipun lakum dinukum waliyatin menika.
Ujian selajengipun injih menika kaitanipun kalian godaan hawa nafsu. Niku wonten ing surat Al-Ankabut ayatipun 8 likur. Dadi jenenge wong urip niku ya ujian hidup godaan hidup ku ana jenenge niku nafsu, syahwat. Dadi subhat kalian syahwat. Ya ngene iki ta. Aniki wonten ing ayat 8 menika Gusti Allah ngendikaken nyontoni ngelingke iki lho kisahin wong biyen sing dheweke nuruti hawa nafsune. Kapan? Ya kuwi jamane Nabi Lut. Walutun lan kisahin Nabi Nuh Lut. Itqola likumhi nalikane panjenengane Nabi Lut kuwi ngendika marang kaume. Innakum latak tunal fahisah. Saat temene sira kabeh wis teman-teman nglakoni perkara fahisah masabaqakum biha min akhati minal alamin. Sing laku fahisah kuwi mau urung nate dilakoni wong-wong sadurunge sira mati Nabi Lut kuwi mau ana ing alam. Oh, dadi napa sing dilampahi umat Nabi Lut niku nuruti hawa nafsu. Napa niku? Entar nek kisah Nabi Lut menika, wah wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wedok niku lho. Sak menika ingkang wastani LGBT. Meniku wonten jamane Nabi Lut. Sadurunge niku dereng wonten. Nggih lekas nggih jamane Nabi Lut niku. Lah niku nuruti napa? Niku nuruti syahwat. Nuruti syahwat menika dadi fahisah. Fahisah niku perkara-perkara sing jenis perkara-perkara sing napa nggih jijiki lan sak piturutipun. Nah, dadi nuruti hawa nafsu lawake dhewe iki nggih asring kita. Nggih nek nuruti hawa nafsu ngoten wah wis ya. Ya mila godaan hidup niku ya hawa nafsu menika. Mila kedah atos-atos to. Nek nafsune ora apa, nek engko hawa karo nafsu niku dadi siji niku. Ha niku dadi bahaya. Mergo sing jeneng nafsu kan ana sing nomo-momon. Ana nafsu amab, nafsu amarah, nafsu nama alawamah. Alawamah to. Wong Jawa ngarane alumamah ngene ya. Terus wonten meneh nafsu mutmainnah. Ini nafsu sing apik niku nafsu mutmainnah sing dipun rahmati dening Gusti Allah. Lah ning nek nafsu karo hawa niku lah niku sik dadi perkara sing ngejak marang napa? Marang keburukan, marang kejahatan kalau nindake laku fahisah, laku jenis laku sing ora apik niku wau. Ujian gesang salah jengipun sing kasebat ana ing surat Al-Ankabut ya kuwi diuji kanthi bondo, kanthi kuwasa lan kanthi pekerjaan cerak karo panguwasa. Niku nang Qur'ane Al-Ankabut ayatipun 39. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Gitu. Lan Qarun diuji kanthi napa? Kanti bondo gitu. Wah Qarun ki walau sugih tenan niku gitu. Nal wong jenenge kuncine Qarun niku kuncine gudange Qarun niku dipikul wong 20 lemu-lemu mamon niku lemikul ndayak-ndayak lan saking abote saking ngopahi panjenengan kagungan kunci pinten. Kunci titik wae lali singgah iki dipikul wong pirang saking sugih Qarun. Ning nalika Qarun delenge Qarun nek bondomu ki paringe Gusti Allah. Qarun iki napa sombong ora. Ki bondoku ki mergo pinterku lego golek. Nah ora karena paringe Gusti Allah iki dadi nek awake dhewe yen ngatati ning nek awake dhewe ki rumangsa apa sing diduweki awake dhewe sak menika anu karena ya mergo pintere awake dhewe lek golek. Wah niku mantep kaya Qarun wae ki ora leku manajemen wah dalu manajemen leku ngatur nganti kaya ngene hasilnya lak pinterku leku golek pinterku lek ngatur. Nah niku ngilang-ilange Gusti Allah ana wong sing diuji nganti bondo ora kuat. Firaun diuji kanthi kekuatan
kekuasaan. Haman dikuji kanthi profesi jabatan cerak roh penguasa. Haman niku rak pembisike raja Pergamon. Sing ngotak-atik piye carane nyilakani Nabi Musa. Niku nang surat 30 ayat 30 niku wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, temen nalikanipun Nabi Musa kuwi mau rawuh nang ngone Qaruna nang ngone Fir'aunane Haman kuwi bil bayyinat kanthi nggawa ngasta keterangan-terangan sing wis cetha, fastakhbaru wong-wong kuwi mau padha sombong. Gitu. Nah niki mila ana sing diuji kanthi bondo, ya ana sing diparingi rezekine rada luwe, ning ya diuji kon bondo diparingi rezekine rada kurang. Ya niku nggih kabeh niku ujian. Terus lajengipun sing jenenge ujian niku kanyata nggih mboten namung sing rekoso-rekoso, sing ketoke nyenengke niku ya ujian. Diparingi urip nyaman niku ternyata ya ujian. Niku kasebat wonten ayat 5. Fa idza raqibu fi fulk, nalikane wong-wong musyrik kuwi mau numpak kapal. Dadi numpak kapal terus kapal nang segara niku ono gelombang gedhe, angin gedhe mupat-mabit niku. Wah, kami gilanen kabeh sing nang kapal niku. Terus dhewe napa? Wah, nek ngene iki sing iso tulung mung Gusti Allah. Ta'awullaha mukhlisina lahuddin, terus dheweke padha ndonga karo Gusti Allah kanthi ikhlas. Niki wah nek ngeteng namun panjenengan saged nyelametaken, ya Allah, kula nyuwun dislametke. Wis kopok kami gigilen gitu. Apa neh jenengan? Wis pokoke kuplok tenan nang segara niku. Nggih, falaman najahum ilal bari, ananging nalikane dheweke iki mau wis slamet, dislamet Gusti Allah, terus slamet nang daratan. Idza hum yusyrikun, dheweke napa lali bali meneh nindakake laku kemusyrikan. Dadi diparingi urip nyaman niku ya ujian. Nggih to. Nggih, adek ngoten biasane. Wah, nek adek kan nek cerak karo Gusti Allah anggere diuji kalih Gusti Allah mapira-pira lho, cerak karo Gusti Allah lho ndonga tenanan lho ngibadah ya saya mempeng. Ning nalikane niku wis ilang. Wah, terkadang awake dhewe niku cok lali. Dadi diparingi kenyamanan niku nek ora ngati-ati niku malah ngedohke awake dhewe saka ngarsane Gusti Allah. Diparingi ujian. Gitu. Kuwi sakjane ya Gusti Allah niku pengen awake dhewe cerak kalih Gusti Allah. Mila nek awake dhewe nembe diuji wis kanggone wong iman niku diuji napa niku dados kafarat. Ya kafar itu dosane kuwi sing diapura karena ujian niku. Sik nomor loro, karena ujian niku niku ditambah ganjarane. Sansaya gedhe ujiane, sansaya gedhe ganjarane. Ya gitu. Dadi nek ujian kok niku saya abot ah niku nek awake dhewe gelem ikhlas sabar lan tenanan anggudi ngadepi ujian niku, niku sansaya gedhe ganjarane. Lah kabeh niku wau nang Al-Ankabut niku ditutup ayat sik nomor 19 niku. Walladzina jahatu fina lanahtiyannahum subulana. Ini iki kuncine ten rene iki. Dadi mapinten-pinten ujian ngadepi ujian urip niku wau. Gusti Allah ngendikaken walladzina jahatu lan wong-wong kang dheweke iku mau berjihad. Berjihad niku mboten mesti perang, berjihad niku ya wong sing tenanan. Diparingi ujian nyolen nyekeli Gusti Allah tenanan. Imane dikuatke tenanan, sabare dikuat-kuatke terus mawon ngupati sehat, ngupati jalan keluar, ngupati ridhane Gusti Allah. Lanah tian nahum subulana, teman-teman ingsun Allah bakal paring solusi, paring jalan keluar, paring pitutuh hidayah tumuju ono jalane Gusti Allah. Ya kuwi siratal mustaqim. Wa innallaha la ma'al muhsinin, lan satemene Gusti Allah kuwi mau nggih tresna marang wong kang tumindak
baik tumindak apik. Dados Agung Sutresna Budaya ingkang kula hormati, wong urip niku diuji niku mesti. Ora ana wong urip tanpa ujian. Ning niki wop kita ten ayat niki surat Al-Ankabut niki nek diuji ngoten niku pomen awake kudu cekelan ana ngarsane Gusti Allah sing tenanan lu cekelan nggih imane yo dikuatke tenan lan donga-donga tenan diikhlas tenan nek donga Gusti Allah diikhlas nangis-nangis mboten napa-napa gitu tiang niku nek lindungo kali Gusti Allah niku tenanan sungguh-sungguh yo berjihad niku wau nggih niku kali Gusti Allah bakal diparingi pituduh hidayah. Dadi nang ayat swidak songo ten surat terakhir ayat terakhir Al-Ankabut niku Gusti Allah njejerke antarane jihad karo hidayah. Wong sing tenan-tenan kali Gusti Allah bakal diparingi hidayah, diparingi pituduh. Pituduh nanti yo pituduh tumuju jalan keluar, pituduh tumuju jalane Gusti Allah yo kuwi siratal mustaqim. Piye anggone jihad? Anggone jihad pomen nindake kebejian. Nggih niku mawon ingkang kula aturaken ing sonten menika. Pak Aris nyuwamit, mugi-mugi sedaya tasa binaringan sehat, keluarga sehat, putra wayah sehat, binaringan yuswa

Saudara-saudara, putera muslimin muslimat, sampun kabiyarso, kumandanging azan maghrib agem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika, kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib, mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Jika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno butuhnya batu nubun panjenengan tasi keparangnya wiji kalian program empat dari Yogyakarta ngeluluri butuhnya jawi suara budaya Jogja mengudara mengundang FM 106,6 MHz AM 1107 kHz panjenengan juga sakit midatakan mengundang streaming rri.co.id ugi sakit mengundang aplikasi RRI Digital. Waktu dalam menikah di den Sabtu Surya Kaping Sedoso Oktober Warso kali wana melikur Kulumis Kampung Putih Kang Badi Nirakan Panjenengan Tubuh Kita Bu Gangsal Mbenjang Injang Rencang Panjenengan Badi Kator Akan Rencangan Dicoro Ngimdeko Tempat-tempat Langgam Jawi Tubuh Kita Bu Bitun Dalu Tabu Pitu Wonten Sejeda Kenangan Bersama Kala Jangan Kalian Bangun Deso Tabu Wolu Wonten BBC Banyolan Budi Sode Sasampunipun BBC katuraken gending-gending Batalon. Tabu songon dalu kados padatanipun bagi katuraken giaran ringgit wacucal sedalu natas. Sutresno putri menika rencana ingkang dicara ingkang badhe katuraken ngrajangi panjenengan tumuju kita Bu Gangsal Mbenjang-Injang. Sampunika tabu nom langkung sekawan menit. Tumunten kula dalaken wonten ing giaran tembang-tembang Langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya. Ingkang berkabiyarso wonten Langgam Putra Nusantara kalian Langgam Ngalamuning Ati.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang. Sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan. Karena itu berarti saya makan saya.

Sampun kapiyarsa wonten langgam putra Nuswantoro kalian langgam ngalamun ing ati. Kagem informasi ini pun tasing-tasing akan pepanggian kula rumiyin jih menika Rabu pekan kemarin. Ini terkait dengan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia menika nggih. Alat musik tradisional saking Kalimantan Selatan menika nggih. Wonten guriding utawi kuriding, alat musik tradisional sejenis harpa mulut asli suku Banjar dan Bakumpai di Kalimantan Selatan. Untuk bahannya dibuat dari pelepah enau, bambu atau kayu. Ukurannya memiliki panjang sekitar 15 cm dan lebar 1,5 cm. Terdiri dari bagian dalam ditempelkan ke bibir, bagian luar, serta alat getar berupa tali, senar atau serat pohon kayu yang terhubung dengan tali penari. Cara memainkannya, alat musik ditempelkan ke bibir, lalu gagang tali getar ditarik dengan ritme tertentu untuk menghasilkan bunyi yang nyaring dan merdu. Beberapa variasi juga dibunyikan dengan cara ditiup mirip dengan alat musik kariding dari Jawa Barat. Digunakan musik awalnya ini untuk hiburan saat beristirahat di ladang atau untuk mengusir macan jadi-jadian. Ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 20 Oktober 2015. Menikonji, salah setunggaling alat musik tradisional yang wonten Indonesia, wonten kuriding utawi kuriding asli saking Kalimantan Selatan sih, asli suku Banjar ugi Bakumpai. Wonten tembangan wonten langgam manimbangi kalian langgam tresno jati.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Sutrisno Budaya Panjenengan tasih midhangetaken lakon langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya. Menika tasih babagan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Salajengipun menika wonten ganda atau disebut juga kanda. Alat musik tradisional jenis membranofon menghasilkan suara dari getaran kulit yang ditepuk atau dipukul yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Bentuknya mirip seperti gedang kecil, marawas atau tifa dengan ukuran yang lebih kecil dan ramping. Terbuat dari kayu sebagai badan tabung atau resonator dan ditutup dengan kulit hewan seperti kulit sapi di bagian ujungnya, serta seringkali diikat menggunakan rotan untuk pengatur nada. Cara memainkannya ditepuk atau dipukul menggunakan telapak tangan pada bagian membran kulitnya. Fungsinya digunakan untuk mengiringi tradisional, pertunjukan seni hingga upacara atau ritual adat setempat. Ini kunci ganda, alat musik tradisional saking Sulawesi Tengah ugi Gorontalo. Masuk pada tembangan, salah cingipun wonten langgam sekar ladi kalian langgam nyidam sari.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Sampun kapiyarso, wonten langgam sekar ladi kalian langgam nyidam sari. Salajengipun menika wonten alat tradisional atau alat musik tradisional petik kordofon khas masyarakat suku Dayak Kalimantan. Menika wonten sape utawi sampe atau sampe nggih. Bentuknya mirip dengan gitar atau perahu dengan panjang sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Bahannya dibuat dari satu balok utuh kayu pilihan seperti kayu adau, meranti atau pelantan yang dipahat. Ukiran permukaannya dipenuhi ukiran khas Dayak, seringkali dengan motif kepala atau taring enggang. Awalnya menggunakan serat pohon enau atau rotan, tetapi kini menggunakan senar tipis atau senar gitar modern. Untuk jenisnya ada sape kayaan, memiliki badan lebih lebar, tangkai kecil, panjang sekitar 1 meter dengan 2 senar. Ada juga sape kenya, ini memiliki badan lebih kecil dan memanjang, panjang sekitar 1,5 meter dengan 3 hingga 5 senar. Fungsinya digunakan untuk mengiringi tarian adat Dayak, upacara ritual, proses pengobatan orang sakit serta hiburan. Terbagi menjadi beberapa pola tempo atau nada, seperti tubun situn itu tempo lambat, tenang atau gembira, ada sapakok, ini tempo cepat dan dinamis. Saat ini sape sering dikolaborasikan dengan alat musik modern seperti gitar, bass, keyboard dan drum. Menikonji, Sutrisno Budoyo, wonten salah setunggaling alat musik tradisional jadi menikon sape itu sampai utawi sampai. Sutrisno Budoyo, kita pungkasi panggilan kita mengenai kiaran teman-teman langgam jawi uki informasi babagan tradisi adat istiadat uki budaya minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam nguciwat kalian langgam ngelam alami.

0: Festival Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Kepulauan Riau. Rumah Adat Kepulauan Riau atau yang sering disingkat KEPRI adalah Rumah Belah Bubung. Struktur bangunan Rumah Belah Bubung sama seperti kebanyakan rumah adat Melayu lainnya, dengan struktur panggung yang memiliki tinggi sekitar 2 meter. Dinamai Belah Bubung karena rangka atap dari rumah adat Kepulauan Riau ini dibuat menggunakan bubung atau bambu. Desainnya seperti terbelah dua. Rumah Belah Bubung secara keseluruhan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Fungsi Rumah Belah Bubung adalah rumah adat yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi kebanyakan masyarakat adat Melayu di Kepulauan Riau. Masyarakat Melayu percaya adanya ciri khas dan nilai filosofis untuk membangun rumah adat Kepulauan Riau. Mereka harus melakukan serangkaian proses panjang agar nantinya rumah yang sudah dibangun dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman. Proses tersebut meliputi musyawarah keluarga, penentuan hari dan lokasi. Kemudian setelah rumah berdiri, pemiliknya akan memberikan beragam hiasan atau ukiran dengan motif khusus pada dinding rumahnya. Motif tersebut bisa berupa motif flora, fauna, alam, motif kaligrafi, dan motif abstrak.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara Sno, Butuh, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Kali ini kita berjumpa di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini bersama Hetty Kus Endang. Dua nomor lagu mengawali perjumpaan kita di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini ada Melati Pesanku dan Pulau Bali.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab mandiri sejak dini untuk

Dua nomor lagu sudah membuka kebersamaan kita di sejenak kenangan bersama. Heti Kusendang, Melati Pesanku, dan Pulau Bali. Heti Kusendang, nama kecilnya Heti Kusma Dewi, kelahiran tahun 57 ya. Bakat menyanyi sudah terlihat sejak masih sangat muda. Karirnya mulai melesat di pertengahan tahun 70-an. Setelah Heti Kusendang menjuari berbagai ajang festival nyanyi ternama, salah satunya festival penyanyi pop tingkat nasional. Suaranya yang khas, melengking, powerful, namun tetap lembut, langsung mencuri perhatian para penikmat musik tanah air pada era tersebut. Kembali ke lagu, Rhapsody dan Remaja Pancasila.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

Dua nomor lagu Rapsodi, Keroncongnya, dan juga Keroncong Remaja Pancasila. Dan seorang Hetiku Sendang tidak cuma ada di jalur pop ya. Heti salah satu penyanyi paling serba bisa di Indonesia. Dari musik pop, keroncong, dangdut hingga lagu-lagu daerah Sunda dan Melayu, semuanya berhasil disulap menjadi karya yang luar biasa berkelas. Tidak hanya di dalam negeri, di tingkat internasional pun Hetiku Sendang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih penghargaan World Popular Song Festival di Tokyo di tahun 77. Prestasi inilah yang membuktikan bahwa kualitas vokal Hetiku Sendang memang diakui secara global. Masih di Sejenak Renungan bersama Hetiku Sendang, lagu terakhir yang saya hadirkan untuk Anda ada Roda Dunia dan Sendiri Lagi. Selepas Sejenak Kenangan Bersama, nanti kami hadirkan Bangun Desa.

Budaya ngaturi pambakyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur kiaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kula kepareng sowan wonten ing Kapanewon Gamping. Menika wonten ing padukuhan Budheh Kalurahan Ambar Ketawang. Kapanewon Gamping wonten dalemipun Roko Mas Vigo Arif Darmawan kateng kula anem ingkang sak menika nindakaken budidaya talas. Talasia Farm menika minangka rumah budidaya talas kagunganipun Mas Vigo. Kawiwitan saking taun 2000 sak sampunipun kawisuda lan lulus saking Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Piyambakipun kagungan krentek supados saged usaha kanthi mandiri. Ngiras pantes nglajengaken ilmu ingkang sampun katambi saktanggunipun sinau wonten ing perguruan tinggi. Tos pundi jatosipun mula bukanipun Mas Vigo anggenipun budidaya talas menika? Sumangga tansah pun pidhangetaken Bawan pangantikan kulo kalian Roko Mas Vigo wonten ing kiaran Mbangun Desa.

0: Sutresno Budoyo. Nah, wonten ing wekdal menika kula sampun sesarengan menika kalian Mas Vigo Arif Darmawan. Nah, menika salah satu anak muda yang mencoba untuk berbudidaya talas. Nah, terus pundi jatosipun kok Mas Vigo menika milih budidaya talas menika? Nah, menika sampun sambetan kalian Mas Vigo. Sugeng dalu Mas Vigo.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Inggih, terus pundi pawartos Mas Vigo, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mas Gilang.
0: Alhamdulillah Mas Vigo. Wah, niki leres nggih Mas Vigo menika budidaya talas nggih?
1: Leres Mas Gilang.
0: Nah, niki lho kok cah nom lare nem nggih to, kok memilih untuk budidaya talas menika sejatosipun menapa Mas Vigo?
1: Awal mulane niku iseng Mas sebenarnya Mas Vigo.
0: Oh, awal mulane iseng.
1: Nggih, iseng. Nggih. Sejatosé kula niku kan nggih lulusan pertanian Mas kula. Nah, yeah. Kula niku pengen usaha, tapi nggih riyen niku bingung usahane napa Mas. Lajeng kula niku survei ten pasar ngoten niku. Kula ten pasar, keliling pasar. Nah, kula ketemu satu produk pertanian niku talas Mas. Nah, talas ten peken ten pasar niku kok regine ngantos gangsa 11.000, 16.000
0: per menapa menika Mas Bigo?
1: Per kilo Mas Gilang.
0: Per kilo nggih.
1: Nggih, per kilo kok ngantos monten niku. Nah, saking regine mawon kula pun tertarik Mas. Nah, kula mulai tertarik saking riku kula mulai sinau babakan talas menika. Kula ten internet, ten YouTube. Nah, kula ugi sowan ten pakar talas, Mas. Dadose Sleman menika nggih wonten pembudidaya talas niku sadaya. Oh, nonton niku.
0: Wonten ingkang nglakon rumiyin budidaya talas menika nggih Mas Bigo.
1: Nggih, leres Mas Gilang. Nah, menika namine Pak Tri. Nah, kula sowan ten mriko, kula sinau babakan talas menika Mas Gilang. Nek kula nerapke budidaya piyambak ngoten niku. Nah, saking sinau kula sowan sinau ugi sinau saking internet. Nah, kula nyobi nerapke budidaya talas ngoten niku, kula nyobi ten lahan langsung ngoten niku. Nah, niku asal mulane kula usaha talas.
0: Oh, dados awale nggih wonten ketertarikan kalian rego kalau wonji ingkang radi inggil wonten ing pasar ngeten niku nggih Mas Bigo nggih.
1: Nggih, leres Mas Gilang.
0: Aha. Nah, talas menika ugi kathah nggih jenisipun nggih Mas Bigo nggih, beragam ngeten nggih. Nah, menapa jenis talas menika kagungan menapa nggih, nilai jual utawi peluang pasar ingkang benten-benten Mas Bigo?
1: Nggih, dadosé talas niku peruntukane memang beda-beda nggih Mas Gilang.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nek niki talas yang napa? Ya kula budidayake niki termasuk jenis talas konsumsi ngoten niku.
0: Talas konsumsi menika nggih.
1: Nggih, talas konsumsi. Menika nek jenis talas sendiri niku kathah Mas jenisnya Mas. Termasuk yang terkenal niku talas Bogor niku, talas lokal, talas Indonesia.
0: Nggih, talas Bogor menika nggih.
1: Nggih, leres Mas, dan talas Bogor. Nah, ingkang kula budidayake niku talas Pratama niki.
0: Oh, jenisipun talas Pratama iki.
1: Nggih, talas Pratama. Nggih, talas Pratama menika persilangan Mas Gilang. Dadose nggih. Persilangan antara talas lokal, talas Sumedang, kalih talas sutra saking Thailand.
0: Oh, saking Thailand menika nggih.
1: Nggih, niku persilangan.
0: Persilangan nggih.
1: Persilangan ngoten.
0: Ah, pun.
1: Nggih.
0: Pun.
1: Sami napa? Serumpun tapi nggih benten jenise ngoten iki.
0: Dados sami talas menika satu family, satu keluarga ngoten nggih. Nanging benten jenis-jenisipun menika benten.
1: Nggih.
0: Menawi sak menika Mas Vigo, peluang utawi napa nggih? Permintaan di pasaran ngoten nggih. Terus pun di menika peluang napa nggih? nopo tasih kata permintaan wonten ing pasar wonten nopo tas putih menika.
1: Nggih. Untuk permintaan pasar niku kata Mas Ki. Jadi permintaan talas niku setiap bulan itu selalu ada wonten niku. Mm-hmm. Karena talas nopo talas menika nggih kathah produk turunane Mas Gilang, selain dikonsumsi dengan cara dikukus, produk turunan selain kukusan menika kathah ngaten.
0: Oh, menapa mawon menika produk turunanipun Mas Wibo?
1: Nggih, produk turunan saking talas menika saged didamel kripik talas.
0: Ngapain. Oh, kripik talas iki saged.
1: Nggih, kripik talas iki saged. Lajeng se nembe napa niku? Nembe booming nggih, nembe terkenal.
0: Nggih, viral.
1: Nggih, viral betul. Bolu kukus talas.
0: Oh, ugi wonten menika bolu kukus talas.
1: Nggih wonten bolu kukus talas.
0: Nggih.
1: Menika saking tepung talas.
0: Nggih.
1: Lajeng didamel nggih selain bolu wonten kadang Mas bolu lajeng tepung wonten niku talas niku ugi saged di frozen Mas.
0: Oh, bisa ketun frozen.
1: Nggih, saged dipun frozen ngoten niku menika saged awet ngoten niku Mas.
0: Talas menawi ingkang dipun frozen menika bentuk saking produkipun menapa Mas Bigo? Napa nggih talas menika napa pun diolah dados produk menapa?
1: Menika nganu Mas langsung dadose nganu begitu talas niku dikupas ngoten niku mangke dipotong kecil-kecil mangke saged dimasukke ten plastik
0: freezer ngoten nggih.
1: Nggih freezer ngoten niku.
0: Oh, dados talas menika langsung dipun rajang-rajang menika ugi langsung pun lebetaken wonten ing freezer ngoten nggih.
1: Nggih, leres Mas Gilang.
0: Menawi budidaya talas menika napa mbetahaken modal ingkang ageng menika Mas Bigo?
1: Mboten Mas Gilang. Modal budidaya talas menika tidak banyak ngoten niku.
0: Nawi Mas Bigo rumiyin terus pun di menawi saged di sharing menika.
1: Nggih, kula niku nggih riyen niku nggih alhamdulillah niku pikantuk bantuan kula pribadi Mas Gilang. Kula niku saking program PWMP Kementan. Nah, menapa niku PWMP? PWMP menika penumbuhan wirausaha muda pertanian. Niku program saking Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan wirausaha terutamanya di bidang pertanian ngoten niku. Dadosé kula saking modal menika.
0: Terus menawi anggenipun budidaya menika Mas Bigo berapa lama menika waktu yang napa nggih dipun betahaken sejak awal penanaman menika hingga nanti talas itu siap untuk dipanen dan juga nantinya mungkin dijual. Tahapipun menapa mawon menika Mas Bigo?
1: Nggih. Talas menika siap panen umur 7 sampai 8 bulan. Menika ideal Mas Gilang.
0: 7 sampai 8 bulan nggih.
1: Nggih, 7 sampai 8 bulan niku waktu ideal untuk pemanenan talas ngoten niku.
0: Terus prosesipun terus pundi menika Mas Wigo? Nggih, dari prosesnya mungkin awal saking bibit, terus mangke anggenipun pun nanam, anggenipun perawatan, terus ugi mangke napa dipun panen terus sampai terus nanti siap dijual niku terus pundi menika?
1: Nggih. Pertama niku lahan riyen nggih Mas Gilang. Nggih, lahan niku kita traktor Mas Gilang, kita traktor kita damel ler-leran ngoten niku. Nah, lajeng kita siapkan bibit talas nggih. Bibit talas menika, bibit menika saking anakan talas biasane. Kita pundut saking anak-anak talas ngoten niku. Nah, kita siapkan bibit. Menawi bibit sampun siap, kita langsung tanam Mas Gilang. Menawi sampun bentuk ler-leran menika, kita langsung tanam ngoten niku. Nah, jarak tanam menika 100 cm utawi 1 meter kali 60 cm. Menika ideal ngoten.
0: Oh, antar bibit tadi je yang ditanam tadi ngoten je.
1: Nggih, leres Mas Gilang. Cacase nggih antar mangke antar baris ngoten niku kirang langkungnya 1 meter, lajeng jarak antar tanaman niku 60 cm ngoten niku.
0: Nggih.
1: Nggih. Sak lajengipun nawi sampun ditanem menika kedah dibumbun niku di nopo nggih, ngipuk ngoten niku.
0: Ngipuk.
1: Lemah. Nggih. Ngipo menika lemahe di napa nggih? Nggih dipacul di didamel bedengan ngoten niku. Damel bedengan supaya napa saged ngairi uyo ngoten niku. Saged nggih pengairan, saged nggih nyiram talas ngoten niku. Nah, lemahipun dibumbun ten talas ngoten segedhe nembe segedhe. Waktu awal-awal mereka talas kedah betahaken toyo Mas Gilang, mereka kedah betahaken nopoh katah toyo.
0: Amergi talas mereka jenis tanaman yang betahaken katah toyo mereka sih Mas Wiko.
1: Nggih, katah toyo betahaken katah toyo, tapi ampun nopo nggih Mas, ampun over, ampun
0: kekatahan nggih.
1: Nggih, ampun kekatahan ngoten niku. Ampun ngantos banjir ngoten niku mangke talasipun mati ngoten niku ngoten saged urip malahan
0: intine. Oh terus nek menawi kekatan toya ugi malah mati ngoten nggih talas niku nggih. Nggih
1: nggih Mas Gilang niku nek kekatan toya mangke talasipun napa nggih bosok busuk ngoten niku.
0: Dan terus jadi terus mboten saged pun panen menika wonten.
1: Nah, nggih, talase pun mati malah mboten saged panen. Atase nggih. Kalau betahaken toya tapi nggih cekap ngoten niku. Nah, menika waktu awal-awal ngoten niku. Nah, lajeng perawatanipun menika ugi mupuk Mas Gilang.
0: Mupuk nah, menika nggih.
1: Nggih, mupuk. Mupuk menika wonten kalih napa nggih, kalih cara Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Sing napa? Ingkang sepisan niku nggih menika cara kocor, ingkang kaping kalih menika cara tabur. Ditabur. Menawi cara kocor menika kita pupukipun campur toya ngoten niku supaya ajar. Nah, mangke kita siram ten tanaman talas ngoten kok. Menawi menika namine cara kocor ngoten niku.
0: Kocor menika wonten nggih.
1: Nggih, kocor. Nah, cara kocor menika dilakukan 2 minggu sekali nggih paling mboten.
0: 2 minggu sekali.
1: Nggih, 2 minggu sekali menika.
0: Niku dereng diselingi kalian cara ingkang pun jebar niku nggih.
1: Nah, niku wonten pilihan Mas. Sebenarnya cara kocor kalih cara tabur niku pilihan.
0: Oh, pilihan mawon menika.
1: Nggih, namung pilihan. Menawi ajeng nginake cara tabur saged sesasi sepisan ngoten niku.
0: Oh, namung sesasi sepisan mawon menika pun cekap nggih.
1: Nggih, sampun cekap. Nah, lajeng pupukipun napa ngoten. Nah, pupukipun arane niku NPK utawi Ponska Mas Gilang.
0: NPK utawi Ponska menika wonten.
1: Nggih, menika pupuk talas. Menika dingge wiwit saking tanam dumugi ajeng panen niko ngangge Ponska. Nah, menawi usia talas niku sampun 2 bulan nih, sampun 2 bulan niko ditambah KCL utawi kalium ten.
0: Oh, anggenipun perawatan niki wae nggih.
1: Nggih, kangge pembesaran umbi.
0: Oh, pembesaran umbi menika wae tujuanipun.
1: Nggih, menawi sampun 2 bulan. 2 bulan, usia 2 bulan mangke ditambah KCL utawi kalium menika ngoten. Lajeng perawatan pencegahan hama penyakit.
0: Terus pundi menika? Hama-hama menapa mawon lan ugi pencegahanipun terus pundi menika Mas Wiku?
1: Nggih. Hama lan penyakit tanaman talas niku musuh utamane talas niku urat Mas Gilang.
0: Menapa?
1: Urat.
0: Oh, urat.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: uret. Nah, uret menika kedah diantisipasi supaya talas mangkeh menawi panen niku sae. Mboten bolong-bolong, mboten keruak-keruak ngoten
0: niku. Oh, ngoten.
1: Nggih. Nah, perawatan ngangge antisipasi uret menika saged menawi cara napa nggih? Organik niku saged ngangge bubuk tembakau ngoten niku.
0: Nggih.
1: Mangke di carane dikotor Mas Gilang. Ugi saged ngangge bahan kimia ngoten niku.
0: Mm-hmm.
1: Nah, bahan kimiane niki kula mboten nyebat merek tapi wonten kandungan karbofuran ngoten niku.
0: Oh, ingkang pun bedahaken kandungan karbofuran menika wae nggih.
1: Nggih. Nah, mereknya kata kali Mas Gilang
0: nggih, warna-warna menika wae nggih.
1: Nggih.

0: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherekno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Jodi kanthi irahan rubuh rubuh gedang.

0: ngomongin nang endi? Tak golek ket mau ora ketemu.
1: Keris sing endi to?
0: Ayo sing sok dinggo kae lho.
1: Aku ku duwe keris papat yo. Nek sing apik banget kae, kae jan ra leh ditokke kae. Kudu nang lemari sing dhuwur dhewe. Kae tinggalane simbah buyut ngerti ra?
0: Yo, ngerti.
1: Oh, kae iki nek misal ditokke, ta terus engko dideleh, terus engko tinggal, adewe tinggal lunga,
0: engko
1: bali adewe warek.
0: Kok iso?
1: Lah terus madak.
0: Ya iso katunggale. Sing
1: siji ning kono, ning kono dudu kene kajo.
0: Sing biasa bae wong mar dinggo tole kae lho, cahya kae lho. Arep wisuda. Iki bune mom rene nyilih keris arep dinggo wisuda.
1: Lah wong cahya ki SMP kok wisuda barang ki.
0: Lho lah iya.
1: Lah nek kuliah ki kayak wisuda. Wis SMP kok wisuda.
0: Ha iki ngono ya ngomong wingi wisuda.
1: Kene wisuda ki nek cah kuliah.
0: Iya iya biyane wong kuliah kok ya.
1: Nganggo klambi ireng-ireng kae sih.
0: Nganggu jas kae to.
1: Nganggu apa kae ketu apa kae kota.
0: Ayo
1: kae. Nggih kertas kae lho.
0: Heeh, yo ngerti.
1: Replek kota kae.
0: Oh. Iki cah SMP ning tak delok-delok saiki iki oke wisuda. Cah cilik-cilik TK do yo. Do wisuda ngono kuwi piye kae lho liwat ngarep ngomah kae.
1: Irit-iritan kae.
0: Heeh.
1: Kae iki yo jeneng arep wisuda.
0: Heeh.
1: Dadi saka cah TK SD yo no.
0: Oh ya nek biyen ki omong
1: SMP
0: wong kuliah ya Pak ya.
1: Nah,
0: ning aku ki ya seneng nek delok bocah-bocah ngono kae lucu do didandani ayu-ayu. Demes-demes.
1: Oh, lha
0: iki si Cahya ya golek kuwi mar nyilih keris.
1: Lek Lastri kae pojok desa kae ki wingi mrene to, sambat.
0: Sambat ngopo?
1: Putune ki rak ayo melu kuwi mau wisuda ku mau.
0: Sing cilik.
1: Heeh.
0: Oh, lha ngopo?
1: Lek Lastri kae
0: sambat piye?
1: Lah bayare larang.
0: Oh.
1: Wis kudu golek seragam kuwi mau.
0: Heeh.
1: Nyandange kuwi. Kek engko kudu bayar larang meneh. Dienggo nek gawe pesta ne kuwi.
0: Oh iya ya, nggo mak-mak barang kuwi ya.
1: Heeh, kaya.
0: Wah, ya piye ya, Pak?
1: Hmm.
0: Ya mesake ya sak donga ya. Nek saka ngono kuwi mbok wis mu kuliah bae.
1: Nah, kaya jaman awake dhewe kan lulus kok wis rampung ngono kuwi. Wo yo ora terus sekolah wong mengulus SD ya wis.
0: Cepat-cepat golek buku. Lulus ki nek ya golek buku meneh, golek sekolah bayar meneh.
1: Lah iya.
0: Ha nek mung ngono kuwi ya maneman
1: ya. Ya nek do mampu kabeh wae ora apa-apa to.
0: Iya.
1: Lah nek sing do sing
0: ana sing
1: ora mampu barang kuwi kan ya kepiye to?
0: Oh, bantuan wisuda ya ora ana to, Pak?
1: Lah ya ora ono ngono iki BLT popo kae PKH ngono kae.
0: Lah iya nek ya mesake. Awak
1: dhewe sok nampa sembako nek
0: sedo. Oh nek ora melu, anake ya mesake, Pak. Mesti do diece-ece ngono kae to.
1: Ora anake wong tuane barang kok dadi omongan.
0: Iya wah angel nek ngene iki yo. Ya memang ora empere ketoke.
1: Kayak padahal ki
0: kok seneng aku iki, Pak.
1: Lah iya seneng. Lah padahal kan kok nek misale lulus SD, kelas 6 lulus atau wis sudah iki ngetokke biaya.
0: Iya,
1: bar kuwi kan isih mikir meneng kok arep sekolah ning endi lene teruske.
0: Bener. Nek entuk negeri.
1: Heeh.
0: Anek entuk luar negeri.
1: Kamangka saiki kan ya ketok aturan iki ya piye ya? Nek kanggone wong ngerti bijine apik ya paling gampang.
0: Lah
1: sing pas-pasan kemampuan iki kok ketok ora dangkal to. Sekolah iki. Mbok piye to bijane aku radong ya.
0: Ha iki gonta-ganti e tahun kapan ke pirang tahun kepungkur kae. Jaman-jaman zonasi kae. Erek oke ya iso mlebu negeri yang cedhak.
1: Mangga
0: aku ya bingung
1: iki. Ora sekolah kok nggonasi barang iki.
0: Zonasi. Dadi iki sing cedhak iso mlebu ning kono. Elek kae ngono kuwi.
1: Lah nek ngono kok desa nek ndek dhuwit tuku omah sing cerak karo sekolahan.
0: Sekolah sing apik.
1: Heeh. Piye?
0: Lah Pak dhewe iki sekolahne ya apik-apik lho, favorit lho iki nang tengah kota ngene iki.
1: Raketane mung gawe emplek-emplek, ngono, ngono. Iso kuwi.
0: Sing cedak sekolah apik.
1: Kuwi. Wo, dadi nek sing cerak sekolah,
0: sekolahane kuwi mau. Sekolah kuwi mau.
1: Lingkungane kono kuwi mau.
0: Di didahulukan
1: gitu. Oh, ngono kuwi. Nek sing rada ada.
0: Rada ada ya nunggoni kene kuwatane, kuwatane isih ono. Angko sing adoh iso cemplung.
1: Ngono kuwi. Ini nek wong pinter banget
0: ana.
1: Wong sekolah banget. Iso.
0: Jalure dhewe-dhewe kuwi ana jalur prestasi, ana jek ning saiki iki ganti ket jenenge apa ngono aku ya angel pokoke ana sing khusus nggo wong pinter-pinter.
1: Oh.
0: Khusus sing bapak ibune iki pindahan sekolah luar kota. Ngono kuwi ana pirang pirang persen, pirang wong, pirang wong
1: ngono kuwi ana aturane.
0: Ono. Mumet untung dhewe biyen ora ngono ya, Pak.
1: Biyen ki pokoke nek kaya aku bijine ya meng mepet sithik-sithik sanggre mlebu sak mlebu-mlebune sekolah ora apa-apa.
0: Sing penting sekolah.
1: Sekolah kaya mbiyen ilane ya. Kaya iki jenenge jaman ki
0: ganti. Ah ya kuwi Pak, mergo kono kuwi mung sak penake dhewe sing penting sekolah. Awake dhewe mung dodol ngene iki.
1: Lah iya
0: kok. Ana iso ya sing pinter.
1: Wah, aku ki nek omong-omong dak ngomong kok aku pinter dadak saingan karo liyane. Oh, kok malah kono kalah.
0: Ning yo rong mesti kowe entuk aku ya, Pak.
1: Lah iya kok ya wis rejekine iki wis dhewe-dhewe. Iya to. Aku kagengen-ngen to. Pokoke akarep kulaan areng.
0: Heeh. Yo
1: biting.
0: Biting tusuk sate kuwi. Betul, betul, betul. Karo kae Pak anglo sing saka Black kae lho. Kae biasane do tukune setahun pisan
1: mungan. Heeh, sih kae tak
0: lumayan
1: kulak kuwi ya. Engko le ngergani ora tak dhuwur wae.
0: Yo rasa.
1: Lah iki adik dodolan ning setahun pisan lho kaya ngene iki.
0: Han anggar akeh payu nek yo ora apa-apa to, Pak.
1: Engko areng kae to, tuku sing sak sakon kae engko terus
0: diwadahi cilik-cilik.
1: Engko ana paket-paketan. Paket hemat, paket lengkap ngono kuwi Pak. Wis ngono kuwi iso
0: ngono. Paket luar biasa.
2: Bako larang wangun lho.
0: Lah pripun ya, Pak
2: De? Anu kuwi kaya ketularan
0: lho gitu. Wah, ampun ngoten niku kula cerepet-cerepet ngerti
2: niku kula. Ya disambi apa-apa ki dodol ki bener nek aku ki bener ide-idemu ki termasuk apa ya jenengane cemerlang
0: ide-ide. Sing pundi?
2: Lho. Manut situasi. Manut situasi. Oh iki ki arep kurban.
0: Nggih.
2: Oh ya dodol sunduk. Dodol anglo, dodol areng, ini cocok. Aku cocok dhewe dodol areng.
1: Aku kita
0: pamro lan dodol. Ajeng ngoten to jenengan
1: ngerti aku. Kelingan taun wingi, Pak De.
2: Piye piye?
1: Dodol areng to apa age ngaruhi areng. Heeh. Katok dikukup aku.
2: Lah iso.
1: Karo sing arep tuku ki
2: iso kok.
1: Oh, lah dadi
2: bro. Iso
1: iki sing dodol
2: areng kok gedhene semono.
0: Lah sing gedhe.
1: Dikira brongkalan.
0: Niki nek nyepaki sing ibu-ibu ben mboten adoh-adoh mengke teng pundi teng pasar. Mungkin nek pun teng pasar blonjo liyane malan. Sak niki napa-napa lagi larang.
1: Mbok Dejaya nek teng warung ten iki mawon.
0: Nggih.
1: Tak murai, tak bonusi sing remukan cilik-cilik kae.
2: Wong sem anu apa kuwi mau mau mergo arep
0: korban.
2: Wong sem wisuda.
1: Mulai iya Pak De,
2: saka SD, SMP, SMP, SMA persewaan.
0: Lah kok kita lagi ngene apa?
2: Nyewake opo-opo lho, cek bocah-bocah kudu didandani.
1: Lah perusak.
2: Lah didandani iki sing kudu dihiasi,
1: dipaksa,
2: dihias. Kok terus didandani rusak kaya kowe.
1: Lah tak kira nek kaya pacul
2: didandani. Iso kaya ngono kuwi ya si lek pawon wedok ya ora mung isane mung masak karo dodol karo suatu saat iso melu krosos.
1: Kursus.
2: Kayak kursus rias. Ono kuwi. Oh,
0: wah,
2: pas kaya ngene iki ya ta? Heh. Wis sudah iki saka TK.
0: Nggih.
2: SD, SMP, SMA ora iso. Ya ta, gentak-gentuk
0: gendak. Nggih, nggih sedino piro
2: dhewe nggih. Heeh. Siji kok 300 no.
0: Lho, niki tangan kula kulino iris-iris mengke pripun
2: nggih. Ya, sing penting kemampuan ngrias ngono kuwi lho. Kok sing kok wong jenenge Pak itu kaya wis sudah iku nek ya ketane kaya le. Ya to?
0: Nek kula seneng e. Cacili ayu-ayu.
2: Nek nyeteng kaya tenan. Amung kok jaman aku mbiyen ku sudah ku ya mung jaman kuliah.
1: Pak De mbiyen ya kuliah.
2: Ya jaman kuliah biyen ngono kuwi.
0: Pak De kuliah mboten.
2: Kuliah.
1: Oh ya mulane nek pinter ki nek pinter ki ya memper.
2: Intine mbiyen ku wis sudah ki mung kuliah.
1: Kuliah. Saiki ki saka cah lembut cilik-cilik kan sudah
2: S1 sarjana ngono kae ki diwisuda lah saiki ku kok paut kok diwisuda ku dhewe sok gubun lho lek iki janjane.
1: Aku nek nyawangke seneng Pak De. Ning wingi iki disambati karo Lek Lastri kae. Putune ra arep wisuda. Lulus SMP.
2: Nggih.
1: Lah jebul lo yang bayari ya ora sithik e, Pak Dik.
3: Lah iya mulo.
1: Urung kok nganggo sandang-sandang.
0: Kangge dereng nyewoni-woni.
2: Heeh, engko terus ora apa-apa kaya ngono kuwi.
1: Urung kok gek nek wis lulus kuwi sudah gek arek sekolah ta kuwi.
2: Lah iya wong arek sekolah meneh kok diwisuda.
1: Lah iya.
2: Apa biasane ben diwisuda kuwi terus golek gawean. Kangge.
0: Wis
2: diwisuda golek gawean.
0: Lah iki mesake wong tuwane yo an.
1: Sing aku yo
0: seneng-seneng.
2: Diri sapa yo biyen-biyen kok iso terus merajalela ya toh turu-turu piye ngene-ngene piye kuwi
1: ning ya wangun-wangun ne di wingi iki ana
2: tadi liwat iki ketok-ketok iki ya wangun ning ketok niku ora pas
0: jenenge
2: wae tembunge jenenge
0: aja wisuda
2: tutup tahun apa pentas seni apa piye ngono ya toh
0: purna siswa
2: apa ngono apa kepiye no nek tembung wisuda iki lak pelantikan toh jenengane wae kuwi
1: nek wis sudah kok kaya wis
0: abut
1: lampu wis
2: diwasa
0: diwasa nggih
2: ya toh
1: nggih ane yo mbok menawa ya wis gandeng kuwi wis kaprah mbok menawa ya ora apa-apa Pak Dik
2: wah yo ketokne iki kurang pas ora apa-apa kuwi mergo kepepet apa-apa kuwi yo ora apa-apa kuwi mek kepepet jajane ya
1: ketok sekolah iki ngono
2: Dik ayo yo ora apa-apa terus sing cah sekolah-sekolah kuwi piye lek milih nek kowe krungu kabar
1: aku mi wong
2: dom ngono saiki yo ana pendaftaran otomatis kan nek wis lulusan-lulusan iki kira terus ana masuk-masuk ya toh masuk nang bonus
0: SMP SMA golek golek kuliah
1: aku yo wing ngerti wingi ana sedo mampir mrene do ngecak anak-anake kae arep do golek sekolahanku mau do bingung
2: lho kok bingung apa
1: waduh lah anakku bijine mung sedidik ngono kuwi ning omahku ki jane cerak sekolah jarene kok langsung iso mlebu ngono kuwi jarene oleh
2: oh dadi zonasi zonasi sih sih aturane sih ana
0: tese
1: aku nek kuwi ra paham Pak Dik mau mung krungu ngono kuwi
0: tese
2: oh
0: cedak-cedak
2: kuwi cedak-cedak entuk ngono kuwi jarak kurang kilo iso sekolah
0: tapi niku tinggi SD teng SMP
2: ini sing SMP
0: sesuai kota napa Sleman tapi
2: ana kuotane
0: DIY
2: ana kuotane dadi kuota sing zonasi cedak-cedak kuwi pirang persen terus sing rada adoh pirang persen
0: ketoke ngoten niku
1: aku duwe ide Pak Dik piye lah ben cerak karo sekolahan arep tuku lemah nggo cerak sekolahan arep gak emplek-emplek aku nang kono
2: lah kuwi kan kaitane kok nang nggo emplek kok
1: lah kan aku omah neng kono
2: udah omah
1: tapi ya
2: orang emplek-emplek aku sana sekolah emplek-emplek aku banget
0: lagi kecedak
2: tapi orang emplek-emplek aku sekolah HP apa nih neng kono kono sekolah apa orang emplek-emplek burang-burang
1: menghubungi
2: sekolah
0: C1
2: ngobrol-ngobrol bener ketampo neng kono aku mang sute kuwi dosimili apa?
0: Domisili
2: kuwi lagi kira kono kuwi kok ya
1: tak kira ki nek omahe
2: omahe kuwi tak
1: cerak karo sekolahan ki aku tak gawe
2: elek-elek
1: ngono
2: maksud e
1: iya
2: kuwi salah penemu
1: gengko nek misale
2: jenenge salah pinaham
1: engko nek ana wong arep mlebu nang sekolah kono kuwi kuwi nek nggon aku wae omahku cerak karo sekolahan
2: ora iso domisili KTP
0: kakak
2: ngono kuwi ora emplek-emplek
1: ngono tak kira iso
2: ngomong apa-apa satuan
1: mau Pak Dik leng ngendika pinter golek nganu aku bisa golek piye carane nek ana apa jenenge peluang dienggo
2: nah niku peluang dobos nek
0: kuwi peluang dobos
2: di wong ki aja senengane mengapusi
1: sapa sing arep gawe luangan
2: wah
0: luangan
2: wis
0: mong
2: iki pawira iki duwe anak terus adik gawe emplek-emplek sanding sekolahan ben ketut
1: mlebu
2: oh arep anyar cah sekolah
1: nggih
2: maksudku nang ngapus-apus lah KTP ning endi
1: ane wingi yo ana sing dadi keluarga sekolah luar
0: nggih
1: kuwi njaluk dilebokke nang gone keluarga alah keluargane sing
2: sapa sedulur sapa cedhak sekolahan
1: oh melu kon dilokke nggon keluargane Pardi
0: oh
1: ha iki kok terus diakokke opo dia kok kenggih pokoknya ni kuis kanu saudara pokoknya lebungin kakakku lah pentingnya gua apa harus sekolah itu akal-akal kepiye
2: salah salah pinaham kau yang dulu kuis mengakal-akalan
1: lah kata aku berarti tak Pak RT tak ngertos apa artinya ono wajib ngajuk ke gawe kakaknya kata ni
2: kuis ngerti aku ya tak takon ni harus gua apa sekolah lu aku bocahin yang kene ora Dereng kantenan. Lha lur kantenan arep mlebu kene.
1: Dadi niku critane ning titip jeneng ning kakak.
2: Heeh.
1: Onten ngeten niku.
2: Onten.
1: Bayar ngeten mboten.
2: Ya petikane mbuh ning kene.
1: Dadi kuwi nek umpamane
3: tok-tok-tokan melu anggota kono.
2: Nah, melu.
1: Ning patene ku Pak RT jane ya kepenak lho ngeten niku.
3: Piye?
1: Ya oleh.
3: Dadi mak ngono ku.
2: Lah iya
3: Pak RT iki wong disiplin.
2: Disiplin.
3: Ya kuwi kok ya.
1: Disiplin.
3: Ora iso.
2: Tata kok ngono ayo wis ora kena ngene iki. Ayo kok jeneng arep tujuan-tujuan sing ngono. Ayo wong cah sekolah ki ya diajari sing
3: sing jujur.
1: Nek aturan-aturan sing ngene ku ki jane ngebot-boti po jane sae Pak Pras. Sing niku wae sing omae cerak sekolah dek iki luweh di apa jenis
3: prioritaske
1: dene mau pripun niku
2: nek karepe niku nggon pemerataan dadi wong sing manggon ning kono cedak sekolah wis manggon mataun-taun tak sekolah
3: urung-urungan ora iso
2: terus ya men sekolahan sing liyane kono ya pukul dileboni wong sing anu bijine ya rada dhuwur dadi kabeh iki rata sekolah ku rame ngeblok sing apik diparani sing bijine dhuwur-dhuwur pemerataannya kurang.
3: Mau ini pun buat menawan itu masalah transportasi nih. Sakit
1: boleh.
3: Kita mungkin. Kita masalahnya nak bawa menawan waktu dodok. Waktu anda tak ngeterkini kalau SMP SMP kan aduh.
1: Daya.
3: Ngepit biasanya nih motor urung bayai.
1: Daya.
3: Kita bercedak we pelaku. Ngepit. Kita bercedak nunggu.
1: Lu sepi penak kalau zaman kumbian SD ya kalau meng pelaku atau cerah SMP ya meng pelaku.
3: Buk menawa maksudnya nggak
2: tahu ini mangkapi
3: transportasi nih
2: mesti duit tujuan becik sak jan-jan ini yo ono sing wah yo sebagian masyarakat kuwi sing idolane pokok sekolah ning kono
1: wah
2: sajen marake favorit ke utawa terkenal ke
1: sekolah
2: yo malah masyarakat dhewe sing oh kono kae kelas e ngene iki oh sekolahan koyo ngene dadi
3: mau di lain pihak kono opa murid mengerti buang-buang di lain pihak belas orang duwe murid sing kaya ngono kuwi
2: nggih ra yo njur ngono ki mesake to sekolah
1: lho pilih sekolahan sing ora akeh murite asal lo kepenak ta semalan
2: ayo nek kono
1: ora uyu-uyuan
3: ta opo ki mung golek sing kepenak
1: lah
3: nek karo iso karo ngapusi ya ta dan niku kalih niku Pak RT niku sing kaitane kalau wisudan cah cilik niku lho
2: nggih
3: lha kok sekolah opo pun di wisuda SD, SMP, SMA pun anggar muni akhir tahun kelulusan itu terus teng pundi-pundi niku tak wonten wisuda niku terus pripun niku.
2: Oh nggih. Anak sak janjane biyen-biyen niku ya wisuda ki nek wis sarjana.
3: Lah pun tembuhe pun pendidikan tinggi ngoten lho.
1: Utawa nek nang toprak apa wayang ngono wis sudo.
2: Wis
3: apa contone?
1: Lah kuwi napa? Lali kula.
2: Apa?
1: Aku ki iso ngroke anu wayang ning sok ora gatek.
3: Wis sing cetok mah ketoprak.
1: Ha.
3: Damar bulan
2: wingi. Oh lah. Kuwi wis tau kuwi.
3: Ya iya. Lupa tiga suwe.
2: Apa sudah aku wong tetep ngene wis sudah. Wis sudah ngono to. Ayo wis rampung.
3: Wis rampung.
2: Iya
3: terus. Oh wis sudah.
2: Wis
3: sing wis
2: sudah selesai ngono to.
3: Aku ya.
2: Iki bar wis sudah kok isih lho
3: isih
2: daftarke ngendi meneh lho.
3: Wis sudah ning paut kok wis sudah TK. Isih dia to.
2: Ya wis sudah kudune. Nah, nggih niku wah ya salah kan. Nah, mbok menawa gitu saking pengine
3: dan ini aku pun merajalela kan pundi-pundi
2: nah, ini aku yang kudu
3: jadi ini aku meramang sanggon-ronggon terus ngendi-ngendi paut ngendi, TK ngendi, SD ngendi, SMP ngendi ini aku pun kabeh dong anggar muni rampung kelulusan terus pokoknya sekolah aku gak nengke wisudan bapak ibunya ya sekolah
2: melu geger
3: rame gitu
2: mungkin hari aku dunia lah ya cukup sing sarjana wae orang repot kayak nek umpama anake yo aja terus nganggo toga. Lha ngono sing nganggo toga terus. Lho, toga kuwi ya ono karepe.
3: Kenapa dhe toga niku?
2: Sing topi niku.
3: Lah iki topi ireng niku to?
2: Topi ireng.
3: Lah iki sing nganggo pawira lanang tak blas ora ketok. Kuwi nganggo toga apa ora?
1: Nah, umpama ana sing rupane liyane ireng ngoten lho.
3: Iya to?
2: Toga iki ya ireng kok.
3: Ya katut kok didol kaya areng. dikilan ya ta.
2: Kuciren kok ora terus digeser. Seko kiwa nengen apa tangan niku kae.
1: Nah. Pakde sing ngertos apa ngurung tau kok
2: niku. Nah niku ya ana tegese, ana maksude to. Ah bocah cilik-cilik kok ya njur di kudungi kok ngono. Lah ya wis nggih. Lah nek tembunge biyen ya ming awake digandeng ora ngerti ming melu-melu ya njur ning kaya wong rubuh-rubuh gedhang.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?

agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk

Terus no butuh batu rumun pas regentasi bidang adakan program pembahasan dari Yogyakarta dan Dewi Suara Budaya Jogja. Salah sini pun pada keturagen gending batalon meniko gending gondo kusumo hingga gondo suli terus saya ayah serepek di punuran urani dandang kulo lana selindro patet songo. Saudara seno butuh sugeng dalu sugeng

Wisnu Budoyo Madunipun panjenengan tasih kemarang nyawiji kalian program empat dari Yogyakarta ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sampun kapiarso gending Bantalon jumeneng gending Gondo Kusumo Mingga Gondo Suli. Terus saya ya serepek dipun uran-urani dandang kula Lara Slendro Padat Songo. Sutresno Budoyo salah singipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit Wacucal.

Sutrisno butuh yang katori pambakio wilujeng sugeng dalu sugeng bilangi malu wonten ing ati coro ringgit wacucal dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputro kanthi babar lampahan Wahyu Mani Imandoyo. Sutrisno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ilahing hum ilahing awik nam hastu namasidan awik nam hastu silah meringbang jagat karono siran tondo kawesisanin bisono sono sinabung langan bilopo saestu maksir stantun lampain budo jinan turu tuturu katulo tatelo tulat merih labding para dio winur sito ngopomo para mengnis koro karono dio tumiyeng jaman purwo ini sudah terahkang dino modomo pinardi tetameng loto mangkio tekap pasanan yang dubito tanpun rengging pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggung sang murweng koto sebetyar sumirat kaeksi hanenggih negari bundito ingkang pinurweng carito samangke ingkang kaekwati dosa purwo eko wilangan siji adilinuih dosa 10 purwo arenen wiwitan.

Nadyan kathah titahing rami diwasa ingkang sinangga pertiwi kaungkulaning akasa kinapik samudra raya. Kasenengan Sang Hyang Candra kepadangan Sang Hyang Surya sarta kathah ingkang sami anggen raras. Lamun upaya sewu negari bebasane yekti tan jangkep satus nadyan upaya sedasa negari tan jangkep kalih. Amung sajuga lah punika gumelaring negari Ndarawati kang kinarya purwakaning carita. Negari Ndarawati ya sinebat negari Ndaraka ya sinebat negari Jenggolomanik. Marmane sinebat negari Ndarawati kinarya pralampita plawanganing jagat. Sinebat negari Ndaraka dadya pambukaning warana. Sinebat negari Jenggolomanik ya ing papan kono kinarya mustikaning negari. Marmane negari Ndarawati kinarya bebuka murciteng kami ya purwaning carita. Keparmin rami diwasa negari Ndaraka wenang mangkuringin kurung sak kembaran ingkang agrah dumunung putring madyaning alun-alun. Dasar negari Ndarawati negari ingkang saklangkung panjang kunjung pasir putir roh jinawi gemah ripah karta tata turah harja. Basa panjang marang dawa kunjung iku luhur sepira. Lamun cinengkalo jembar tebaning negari Ndarawati wau. Sayekti negari Ndarawati jembar tenantae jero tancepe padang jagate gedhe ogore. Dhuwur kuku seluhur kawibawane tebih kumarane. Negari Ndarawati kedadosan saking 20,000 pulo kencana wiwit saking kiblat Paracima ngantos kiblating Purwa. Samya bebanjengan sambung sumambung kasambungaken dening sungapaning bengawan. Miwah samudra laya ingkang bawira ingkang mangka dumadining bebrayan agung prakawula dasih. Ingkang mapan cumandhuk wonten ing negari Ndarawati kedadosan saking pinten-pinten suku bangsa ingkang sayektos beda-beda adat kabudayan lan kapitayane. Parandene kawontenaning prakawula ingkang marmi-marmi tansah kaudi murih tetep manunggal kukuh bakuh wibawa miwah sentosa. Pasir bukir pasir samudra wedi wukir aranin harga. Toto rakiting negari Ndarawati ngananaken pasabinan ngiringaken pategalan miwah padisunan mengkeraken harga ageng miwah angayunake bandaran gedhe. Negari Ndarawati kacehna rinengga sakathahing gunung ingkang ketingal bebanjengan katon ijo royo-royo yen cunandra kaya temanten anyar. Laben saking kathah nyo kekayon ageng limah alit ingkang tukul maroto ing imbanging gunung Gatanpa Sela. Nadyan prakawula dasih ingkang mapan wonten ing perenging harga miwah tepining wana. Sayekti datan wonten ingkang kepareng munasika ngrisak wana tanpa wami pitangan malah keporo samudayanipun nderek jati murih restantu ning kawontenan. Pramila datan mokal kalamun ing papan kono kathah tuk sumber ilining tirta kadosta belik beji pancuran tlaga lan sak panunggalanira. Satemah cekap kinarya panggesanganing prakawula saindenging praja. Prakawula negari Ndarawati samya migatosaken dhateng kasarasaning angga katitik datan wonten kamula ingkang bucal sarah ing sagengah papan. Pramila ilining tirta ketingal kinclong-kinclong marnane pertandani bening banyune. Ilining tirta wiwit saking puncak ing aldaga ngantos telenging mono menggak-menggok kaya naga ngrangi. Rineka daya dening Sangya para among Narakrisma kinarya nyuburaken sawah pategalaniro. Loh jinawi basa loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi mirah kang sarwa tinumbas payu kang sarwa sinadi. Goro ing cinarita awit saking suburing pasiten negari Ndarawati para kawula alit among Narakrisma samya nandur gonggol gedhang gebok sloka kupus cindhe awah kencana lan jumerut.
Ajata iku tetuman ingkang tinancepaken dening prakawula amung narkesma ana manuk mabur mbeta wiji kecer wonten sakselo selaning watu yang kayu gabuk sayekta saged tuwuh ijo royo-royo biyen wae dasar prakawula ing negari Dorowati kawula amung narkesma samya migatosaken mimah samya nindakaken dawing prawinasis babagan tetanen Pramila datan mukal lampun yaniro ngolah mulu wekdaling siti pasabinan miwah pategalan datan ponten ingkang lepat pitanganipun saengga ing makarya saged tikel matikel saged sinebat ing carita samangke negari Ndorowati ngancik mangsa kencana kang kinarya pratandha datan ponten kawula negari Ndorowati ingkang rumas kecingkrangan gesangipun datan ponten sanjuga kewala Kawuling negari Ndorowati ingkang rumaos kekirangan duga alan pastra malah kepara nderek sabiyantu dhateng prakawula Mancapraja ingkang betahaken pambiyantu babagan duga kalawan pastra mahanane negari Ndorowati sangsaya dangu sangsaya gemah saha ripah basa gemah kathah para nangkudha saking riyan praja ingkang samya makarya wonten saklebeting kitha negari Ndorowati Rumaos tentrem gesangipun awit datang wonten ingkang keparang nyipta pringgo bayaning marga. Basa ripah, prakawula ingkang mapan wonten ing negari Ndorowati wiwit saking perenging harga. Desa ngadesa ngantos telenging kitha. Rumaos ayom, ayem tentrem awit ing negari Ndorowati tebih saking tumindak Durjana Jidi. Katebian ing parangmuka kang kinarya pratandha ingon-ingon ing garbe ing prakawula dasih ingkang marani kebu sapi bebek ayam datang wonten ingkang samya cinencang miwah tinandangan lamun esuk agelar mun wing panggonan lamun sore balioning papani rasa wangsuwang parandene sajuga kewala datang wonten ingkang cicir raharja sangya prakadang sentana mendhaing prakawula dasih negari Ndorowati Sawi jiwi-jiwi wis mapan wonten ing jatine jejiban ingkang piniji datan wonten kawula minggahing Narapraja ing negari Ndorowati ingkang garapi watak adigang adigun adiguna datan wonten kawula minggahing para Narapraja ing negari Ndoroko ingkang garapi watak jail metakil drengki srei tahuwen panasten patiopen Poyok pinoyok modo winodo anane amung samyo samat sinamat dan doyo dinayan bandel krompol nyengkuyung jejeking projo ingkang tansah kaudi dining sangjo poro kawulo minggangi poro noro projo negari Ndorowati amung marsudi marangka pribadi dining manungso kang sakbutuwe Murukuna kenusulan bongso nyengkuyung jejeking projo njunjung belajating bongso mimah mudi luhuring narindro pinunggal semanten candraniro negari Ndorowati amit amun dinunggungo bebasan saaratri tan ono pedote panjayah ilining tirto saking puncak ingal dogo gantiokan kecapolah sindento doso namanipun Sri Narpati kang kepang jemeneng noto negari Ndorowati wau Desa 10 nomo aran Sri Ratu Narpati Musmestani lamun dewa bebisik lamun pendito keparap lamun satrio kekasih wenang dino capno Narendra Ndorowati jejuluk Prabu Hari Murti yo Prabu Sosro Sumpeno yo Prabu Padmanaba yo Prabu Danardono yo Prabu Lengkawa Manik yo Prabu Sri Bathara Kresna Yo Prabu Ndorowati Marmane Narendra Ndorowati ngagem jejuluk Prabu Hari Murti Hari tegese kadang Murti tegese kumpul garwa putra kadang sentono medhaing para kawula datan wonten ingkang prengkang mringkarsa samudayanipun tansah sumuyut amestuti anggone Gusti datan wonten ingkang bondan datan poratu gajah gelar merang sifat Sejuluk Prabu Danardono Danar tegese sesotya dono tegese keparing Narendra Ndorowati datan rumaos awal lamun danakaken raja beranani romring kamulane Sejuluk Prabu Padmanaba Padma tegese sekar Naba tegese padang ya wening
Sayekti Narendra Ndrawati kagaduhan pusaka ingkang wujud sekar sinebat Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya Sekar Cangkok Wijaya Kesuma. Dayanipun saged madhangaken ing pepeteng ya saged maluyakaken jalma ing teng palastra ing sajawining pesthi. Jejuluk Prabu Sasra Sumpena. Sasra tegese sewu, Sumpena impen. Narendra Ndrawati lamun nendra sak ratrine saged nyumpena kaping sewu meratandani titah kekasih ing dewangi diwasa tedhak ing Amaratapa wijiling ngandana warih tansah winongkong ing diwane kinamulan para widodari tansah pemuja semedi rinasuk suksma kawekas tunggal rasa sajiwa ing ageng salira bathara ingkang mongko mumpuni ngaguna putus mring sandining Dwihasta wikan marang barang kang rusik tuhu Narendra Ndrawati titisanipun Sang Hyang Bathara Wisnumaya ya Wisnumurti dewaning kabahagiaan ya dewaning keadilan Narendra ingkang menang rata jagat lebur tumindak angkara Budi Candala jejuluk Prabu Lengkawa Manik. Lengkawa tegese tejo, Manik tegese mustika. Narendra Ndrawati kacihna mustikaning Narendra saged sinebat andeng-andenging jagat sukyaning Narendra. Jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, Sri sebutaning ratu, Bathara sebutaning dewa, Prasasat Dewa Wijawantah, ya dewa kang nyalira titah. Kresna tegese ireng terus balung sumsume. Lamun ayam sinebat ayam cemani Narendra Ndrawati kenging kinarya tumbal ing pundi negari ingkang keparak pagering pagebluk mayangkara miwah loro ayu lamun kerawan utun Ndrawati satemah dadya lantaran lan mulyanipun jejuluk Prabu Pat Manabaya Prabu Ndrawati awit yani raja meneng nata wonten ing negari Ndrawati yani rongasto pusaraning negari Ndrawati ketinggal adem parintahe dasar Narendra Ndrawati ketemu Candra candraning nata ratu dandang asih pajangga Kuntala Manik janget kinelon glega pinusul sari lamun dhuwur datan ngungkulungkuli lamun andhap datan saged den asori kathah para ratu patmanca negari kang ngungkul datan sarana ginebaging bandayuda ajrih asih kumawula samya serah bulu bekti miyang glondong pengarem-arem lumados ing sabenantara mangsa wonten samaneh Narendra ingkang ngaturaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi sesotya nila widuri ugi wonten samaneh Narendra ingkang ngaturaken sajibaning wanudya ingkang endah sulestya warnane nglangkungi citranipun widodari kayangan kaendran sedaya wau awit amung kapiluyu dateng pepuyaning kautaman mimah kasoran kaluhuraning Sang Nata tuinguni Sang Nata ingkang kekasih Raden Narayana Giwang Katon putranipun Narendra Mandura pinujuri sajuga nyarengi dinten soma manis Sang Nata kepareng ngadani Paseban Agung kepaandhir pisaning prawadya bala miwah prakadang sentana kocap ingkang sowan magelaran lah punika warnanipun putra dalem Nata Ndrawati satira parang garuda ingkang kekasih Raden Sangga ya Raden Wisnu Brata ya Raden Kusuma Wiratmaka satria bagus warnane nom yuswane mbranyak pasemone receh pangandikane satrio pengawak menjangan ketawang ingkang mongko lanti pasanging graita buntas kawruh salire mreh lahir batin datan mokal lamun Raden Sangga penangasta abami juning negari Ndrawati suwanipun Raden Sangga mengkanaken bebeteng negari Ndrawati kalres kadangnya taruna Sang Nata satrio nglesan pura ya satrio gerba ruci ya satrio suwala bumi ingkang kekasih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulang Jaya Bima Kunting Wresniwira Tambak Yudha Padmanegara Satrio Kenceng Kenclang Kencling Jayeng Palugan
bebasan tinatah mendaji noromenter simitu bengkung tinusuk putung jalma pinilih saking ngendih yudhanipun Raden Setyaki pantes lamun Raden Setyaki tansah ginolo-golo dining ingkang Rakonata kinarya gedhik manggalaning perang sawanipun Raden Setyaki lenggah jajar kalawan sang Lindya Mantrimuka pangarsani wadya bala negari Ndarawati pinaringan pangkat patih lenggah ing kepatihan Widara Kalidang ingkang keparap Rekyana Patih Udawa aja dupeh Rekyana Patih Udawa satrianipun gecul marucul kaduk sembrono nanging awit saking saged momong momor momot lan kamot dateng sang Rata pramila datang mukal lamun Rekyana Patih Udawa tansah kinasihan dening Narendra Ndarawati piswanipun Rekyana Patih Udawa sinambung pungkur prawadya bala kadang sentana Prabu Pati kliwon riya wedana lurah bekel sepuh bekel nem abdi dalem jajar miwah magangan ugi wonten sawetawis piswaning prakawula mblabar ngantos dumugi tratak rambat piswaning prawadya bala miwah prakawula mangaler dumugi pangurakan mangilen dumugi pantilan mangetan dumugi punggangan lan kandhang macan awit saking kathahnya prawadya bala ingkang nangkil kaya ndrayong ndayongaken pacak suci ringin kurung ya pacak suci kaya areng blabar kaya samudra rop ing padharatan swasana paseban agung negari Ndarawati sideng premanem tanana benek ing marang sarisik ingkang kepareng mecah sepining swasana paseban agung negari Ndarawati ora kaya praptanipun Narendra Surateleng ya Narendra Traju Trisno taksih kaleres putra dalem Sang Nata Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Stija Bhuma Naraka Sura dasar satriya muda kemaruna gagah pideksa tur birawa bagus warnane kasampiran kasudibyan ingkang rinangkung nanging Prabu Stija Bhuma Naraka Sura tansah marsudi dateng ing reh tata krami pramila swanipun mendak-mendak kaya soto manggih krama kancarita nalika semanten bawanipun surya wis mangrangsang wayah keparengnya Nata Ndarawati arsa tedhak sinewaka langkung rumiyin sigara ngrasuk busana keprabon ya busana kanarendran ngagem makutha raja kencana binu kawekasan jamang masungsun tiga tinancingan Garuda marep miwah mungkur utah-utah tinara wista dumawah wonten sinangga Prabu Kencana ngagem sumping gebang soreng pati anting manik sotyaning warih ngagem sangsangan robyo badung kiwantara sak geblok-geblok jendari mas kang kinarya nyamating mekutha pinaringan mutiara sak bluluk gedene ngagem nyamping garung ginambar Garuda ngagem wangkingan kayu timo kang tinatah tinaturang gogonjo dina benaben manis pinaringan mendak netro mutiara kitiran sak jagung jagung gedene ilang sirna sipat Nata Ndarawati kaya dene sang Hyang Manikmaya ngejawantah nalika semanten Nata Ndarawati lagi kemengan Badra Irawan Badra arane rembulan Irawan mendung remreming dira katawengan binawur sang Hyang Wisesa kalekas kawaspadaning cipta wit labeting bangsa titah yeka tandha pamayanging Jawata Srulima kabiyatane mujid dadi muhung lumembak marang kurbaning sanggangan toyo dupiwa sangkep paripurna yadira ngrasuk busana keprabon nyai enggan sepet madu wilaja kebat kekalihnya sigra wedaling jawi paring sasmita sandi dhateng prawadya bala kenangkil wonten ing pangurakan jaga prawadya bala para prajurit samya caos hormat gurunat gurunanda mriyem kolontoko munyo kaping tigang desa tiga tambur slompat munyo mamuran swarane rohorek kaya dene negari kang para parang amuk ing kaca dedhek kanca

Ewang seksma mangat yoluwih sasmintaning sun hong buwono langgeng samengkoto songgo anjun dati ake gugupi ngatiniro biswaniro ing sun piji ono ngarasaning sun kusumo wiratmoko sakrangkung kapun disabdo dalam romaji ingkang rementah ingkang putro parang garudo wontening jawi ingkang putro nggadai rasmanah ingkang kumarasan pindhanipun nyayah kambengan salonggo pinanjering madyane ngalun-alun katempuh ing samirana mangidit raos kwatos sing manahipun ingkang putra dasar kawula bilih ing pasik banagung kalenggan punika ingkang putra dasar kawula alit badhe nampi duka dalem Kanjeng Rama Diwaji ageng badhe nampi bidana dalem Kanjeng Rama Diwaji nanging dupi ingkang putra sampun marak ngabiyantara dalem langkung-langkung sampun nampi sabdo dalem Kanjeng Rama Diwaji ical podo saknalika raos manah ingkang kumarasan raos tentreming manahipun ingkang putra pindhanipun nyayah katetesan tirta mayu sewindu ing mancinjang telenging pardaya sangga nuwun wonten panjenengan dawuh apa marmane kulub dene jeneng sira matur marang sudarmaniro kang kaya mangkono kamula nggih kolongi barataken sanggya para kawula minggah ing Narapraja ingkang nderek ngayom gesang wonten praja dalem Darwati ingkang kalipetan dedosan dosa sakit romaji ingkang nyakitana dosa pedah Kanjeng Rama Diwaji ingkang mejawono nadyan ingkang putra dasar kawula mboten siang pantaraning ratri namung tansah sumaos wonten ngeso dalem Kanjeng Rama Diwaji kepareng paduka Indra badhe mundhut pejah gesangipun ingkang putra dasar kawula kepareng badhe nigas murdanipun ingkang putra dasar kawula sumangga jangga kula anglungaken kapan sasa mawi bedhama linambarana blabak pengantolan ta kinurmening abad ingkang putra mboten badhe swinggah ibu dendaning jawata kula lamun sudarmaniro midana tumrap pamungang kang tanpa dosa jeneng sira ayo kongsi kladu ati kejeron penompo lamun siro kalungguan iki bakal nompo kekucah ganjaran soko panjenengan ingsun sabuk kang dawa ubete kampuh kang prosigine tumbak keris kang prayuga tangguwe aduh lintang luku samat binalang kayu cepak marang cupete tangeh marang kenane kusumo wirat moko aduh nyawanya medimat sesemban kulo Kanjeng Rama Diwaji sagluguting kolang kaling jumawu pinolong sosro ingkang putra nadyan film sakyupan boten badhe nyumpeno menawi ngadang-adang kekucah dalem Kanjeng Rama Diwaji ingkang tansah kulo cecandang siang pantaran ing ratri namung dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama Diwaji kepareng paduka Indra paring dawuh ingkang putra sepados lumampah ingkang tebih kabetan uno betan amrat nadyan bebasan pedhot limengan jawah kekician angganipun najurumuk laturi nyawuraken putung bedados kalih kulanturi bandemaken sampun maneh namung ngalih sakit ageng dumugining praloya nadyan dados njek pangamunamu nedya kula temah romaji paring dawuh ingkang putra dasar kawula sepados nelasak samudra dahana menawi mila pancen menika sampun dados kepareng dalem Kanjeng Rama Diwaji ingkang putra mboten badhe sambat kaniyaya gawe bombong rasaning penggaris sudarmaniro kula awit saben-saben dina piswanan jeneng sira tansah junjung dewa keprabune sudarmaniro kejawi saking menika Kanjeng Rama Diwaji mugi dipun parno ingkang putra ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi konjuk wonten pepadha dalem Kanjeng Rama Diwaji ingsun tampa sangga amung astutine ingsun kebat tanpa nono kula guramalan penampi kula Kanjeng Rama Diwaji astuti dalem Kanjeng Rama Diwaji kula tampi tangan kalih kapundi ing mestaka kinalungaken jangga lumeber ing pranaja dumawahing pangkon mugi dados norah daging kayiwanan prayogakno anggoniro marksuan ngabiyantaraning ingsun kula ngestuaken dawuh netro kapikanton ingkang muskanton sowan oning negara Ndarawati ingsun ora bakal silih pandulu iki atmajaning sun ingkang cerampang rawise malang baune sak kepel sisih gumbalane neraka sura
bawani wis santata lengguh. Aso napas asat kang marayanto durung bae. Sudarmaniro paring pasugatan. Apu canang gambirambon soto kang noto prayoga lan dedarat unjukan ingkang sarwa miroso. Nadyan randhat Sudarmaniro Ndarawati pasang pambagih kanthi raharja kula setijo sawaniro ning ngarsane Sudarmaniro Ndarawati narakasura. Iyi sakalangkung kapundi sabda dalem Romaji ingkang rumentah ingkang putra dasar kawula. Pilih Romaji mundhut priksa wiswanipun ingkang putra nampi pangestu dalem Kanjeng Rama Dewaji kasembuh pengayomaning Gusti ingkang karya jagat. Sowan kula kali sambe kula lulus raharja sembah sungkem pangabekti kula kunju. Ingsun tampa stija amung astuti ningsun kebatan panono. Iyi sanget ing pamundi kula saengga jimat. Dimasnyaki apa dene Kakang Patih Udawa? Dawana sangya para kadang sentana lan wadyabala kang mara sowan ingkang supaya sumene sakmetara. Ingsun tumuli bakal mundhut priksa apa wigatine stija prunanmu sowan beda kalawan padatan ning ngarsane ingsun. Iyi ngestuaken dawuh Bapa Prabu. Iyi ngestuaken dawuh sinuwun. Setijo wonten paring dawuh. Sigra mawa kita amengku gati piswaningra. Katitik riwe gegruntulan bebasane mijil saka angganira datan kober angusapi. Dada tira ingkang gumelarah datan kober aning setage. Yen mula pancen piswaningra ana ngarsane Sudarmaniro Ndarawati iku mengku wigati. Sirnak novi rasa wigih ringo-ringo lan rasa tidho tidamu matur kang terang terpoco. Lamun aturira iku kena kawedharing akeh tegese bisa kapiyarsake sangya para wadyabala kang mara sowan. Enggal matur kang terang terpoco tumuli Sudarmaniro arsa nganglungake jangga nilingake karena murih terang terpoco panampan ingsun. Nanging upamane aturira iku ana bebasan suket godhong ora kena midanget ora perlu kalenggana tolan kadaluwarsa age-age jeneng sira enggal ingsun kanthi manjing ana ing pungkuran sak perlu pinanggih catur netra muga enggal kapetikna aturira tumrap karenaning ingsun hamurwani gatining carita

eksi. Suasana pasé banagung negari. Ndorwati sidem permanem tanono benek ing malang sanisik. Ono bebasan ronronan datane basamirono datan lumampah awit kamprambawan pangan digo dalem sanoto Ndorwati Prabu dan Naradono. Koncampo Prabu Stijogomo Nerakasura sareng katitih pangan digo dalem ingkang romonoto ingkang pungkasan. Datan mubah datan musik jeger kaya tugu mani arcomulat ya kaya tugu silukarto. Ngrenggone tripanduratri wilangan telu pandurat kedhep patawis panci tigang kedhepan datan kawijil saking latinipun Prabu Stijogomo Nerakasura. Kacarita Prabu Bathara Kresna ngrenggone kanyut kang pinangka wardu kanyut ujare wong ganten wardu ujare wong kecana bebasan ganten dereng ngantos sabrit kecoh dereng ngantos manjing sabto pertolo. Kasaru gedering jawi piak ngarso tangkeping murilah sintendeng ing kumawani miak santataning prawadya bolo kang marasawan. Ora kaya pratanipun satrio Sela Mirah ya satrio Randu Bubolo putra Wragil satrio Jadipati nenggih Raden Antasena. Damel cingak prawadya bolo kang marasawan damel kaget penggalih Nyono Tandrawati. Sigra Muryani kang busana netepaken jamangira ngugelengaken mangkinganira gedhederaken kunca. Sigra Jewangkah kaliah-kaliah seblak sampur tanjak warung kumangkono cipta renggane Raden Antasena wau. Weh kepeneran banget Waji Ndorwati ngadani paseban agung poh. Pepakan dere pisaning prawadya bolo Waji. Ojo pasang walat, ojo pasang tolak sarik. Aku ingkang sowan ngaturake salam ngalimantabik. Rinepatno soko sarusiku lan bebendu Waji.

Kawang Suksma Mangadya luwih sasmintaning Sun Hong Buwana Langgeng. Ingsun ora bakal silih netra. Ora bakal samar iki ingkang sowan ana ing Paseban Agung Negara Ndarawati Antasena. Waji. Kanthi raharja kula piswanira ana ngarsane Sidarma Mundarawati. Yo. Banget tak pundi sabdane Waji Ndarawati sing rumentah marang aku. Lamun Waji Ndarawati mundhut priksa piswanku, nampa pangestune Waji Ndarawati kasembuh pangayomaning Gusti ingkang karya jagat. Sowanku kalih sambe kala lulus raharja sembah sungkem pangabektiku konjuk. Tak tampa Antasena amung astutiku tampanana. Tak pundi saengga jimat. Gawe kaget rasaning penggalih Sudirma Mundarawati. Sigra mawa kita amengku gati. Aja kok ana gandhek sak kembarane kang sowan. Nadyan drancang sak kebet bae ora ana ingkang tumibeng ana ing pangkone Sudirma Mundarawati. Mengku sedya lan wigati ingkang kepriye? Ya ngene, Waji. Sadurunge aku matur ingkang akeh-akeh. Mbok menawa ana kaluputanku lumantar aturku sekrimah patraptu mindakku sak pecak ingkang tuhu ora nuju prana ning penggalihe Waji Ndarawati ingkang agung sih wilasane Waji Ndarawati tumrap kaluputanku. Ala becik bener luput enggal matur kang terang-terang tepaca. Ngene Waji. Sewanku ning ngersane Waji Ndarawati katemto awit saka kekarepanku dhewe iki ora babar pisan ning ngemban dawuh timbalane pepundenku Pandhawa. Utamane Kanjeng Rama Werkudara, Bapa Janaka lan paman kembar Nekula Sedewa. Lamun aku wis kelakon sowan ning ngersane Waji Ndarawati, aku kautus pepundenku Pandhawa ingkang supaya nyaosake salam oneng lan taklime kantor ning ngersane Waji Ndarawati. Salam oneng apa dene salam taklime kadang-kadangku pepundenmu Pandhawa wis tak tampa ndadekake gumbiraning pamikirku tibu padha-padha. Nah, yen wis kaatop kaastapa ingkang dadi aturku ning ngersane Waji Ndarawati. Aku kadhawuhan caos uninga ning ngersane Waji Ndarawati. Lamun Udakara Tricandra kalungguhan iki pepundenku pembayune Pandhawa wa Aji Puntadewa kuwi onya saka mbanan. Mula rehne Waji Ndarawati kuwi pinangka suh pengayomane pepundenku Pandhawa. Mesthi wae murcane pepundenku Waji Puntadewa ndadekake putek penggalih pepundenku para Pandhawa. Nah, mula Waji Ndarawati kalungguhan iki uga bebarengan karo laku jantraku tak dereke lumarap ning Amarta. Sak perlu dijaluki iguh pertikel. Wawasane Waji Ndarawati supaya Waji Puntadewa enggal timbul. Ayo. Iki lakone dawa. Mongko iki bengi iki diregengke nganggo campur sari. Mula ayo enggal-enggal tak dereke enggal Waji Ndarawati kundur ngedaton pamit ibu telu-telu ning atunggal. Ayo cekan-ceket ndang tak dereke lumarap ning Amarta bareng laku jantraku.

nyono iki Sembrono ngabani kadang tuwa setije kok sapa nyono udawedanane le bagus blingah-blingah iki kaya Pak Deku sapa nyono dalange tingklung saka Kajer Wetan kono Kakang Stijo yo sajak situ-situ merpeki lungguhku ana wigati apa situ-situ ki tembung apa wong guneman kuwi ming gumantung dialeke situ-situ ki nek cara bantul cara ngare nggonku kono penting utawa wigati yo sadurunge pun kakang aweh pangsulan tumrap pitakonmu ingkang werna-werna nadyan randhat pun kakang pasang pambagi kanthi raharja suwanmu ning ngersa dalem rumaji Ndarawati ya entuk pangestune kakang Stijo Bumun Rakasura suwanku kalis sambe kala lulus raharja kowe mau ngarep matur ning ngersa dalem rumaji lamun suwanmu ning Ndarawati bakal mboyong rumaji ning Amarta bener kakang Stijo mula pancen wantur dawuhe pepundhenku Pandhawa aku kudu bisa entuk gawe bebarengan raku jantraku wajin Ndarawati kudu lumaram rawuh ning negara Ngamarta dina iki uga kelengono gobeku jerengen mripatmu Antasena sadurunge kowe sowan ning ngarsa dalem Romaji pun kakang ingkang wis luwih dhisik ngresot ana kepadane Romaji Ndarawati mapan pun kakang kalungguhan iki lagi darbe kapruwan ingkang wigati ora kena Romaji Ndarawati Linggar saka Kedhaton Ndarawati sadurunge gegayuhane pun kakang kasembadan. Mula rehne wektune isih esuk kowe bali ning Amarta matur ning ngersane pepundhen Pandhawa. Lamun dina iki Romaji Ndarawati durung bisa tedhak ning Amarta. Besuk lamun kapruwane pun kakang panjangkane pun kakang wis kasembadan. Romaji bakal tak dherekke lumarap rawuh ning negara Amarta. Oh dadi kakang Stijo sing paring wangsulan paring dawuh supaya aku bali ning Amarta bali ngode ora entuk gawe ngono kakang Stijo yo ya ngene kakang Stijo aku ngerti kakang Stijo kuwi putrane Waji Ndara mati ning kakang Stijo wis jumeneng nata ning negara Tranju Trisna dadi ing kalungguhan iki kalungguhane Kakang Stijo Bumun Rakasura ning negara Ndarawati kuwi jejere tamu. Antasena ala dikaya ngapa ya dayah. Ora ana jamak lumrahe. Tamu kok balekke dayah. Ha kejaba nek sing balekke aku paring dawuh supaya bali iki apese iki Pak Dukuh Klumpit iki aku ya tak bali. Ora o Pak Dukuh Klumpit kae Pak Desukar ketua panitiane sing dawuh aku tak bali. Ning ya kuwi kanca etung kanca sedulur etung sedulur duit ana etunge rene aku sowan rene iki ya gawe jumerenge gamelan mongko gamelan ki nek ora diusung nganggo trek ora tekan kene treke mongko ya butuh solar solare ora le nyiduk kalen ngene kena aku tak bali bengi iki TKT bojoku ngomah bojoku nom TKT yang ini mulih ya isih kena nggo golek keringet ning ya kuwi rembuke dirambungi dhisik wingi sagwe arep nyangoni pira wingi aku wingi ditakoni karo Pak Dukuh Mas Antasena nek sampean komplit dalang ten daerah Klumpit niku pinten aku rak ya ming matur sak nugune aku matur nek gangsal melas yuto Pak aku ngono mesa dinyang ning ngono apa-apa saiki dilunasi dhisik iki wis tak gawake kwitansi sing ana metrene mengko nek dilunasi aku tak bali ora sembrono pun kakang iki rembuke rembuk babakan matur ya karepmu piye kakang Stijo yen mulo pancen kowe adreng lan cukeng bakal mboyong Romaji ning negara Ngamarta pun kakang lila legawa nanging pun kakang bakal ngedekake giri matem boyo perang Sayunggara pilih karepmu yen mulo pancen Dimas Antasena bisa ngendih yudhanipun kakang gede bisa nengkel janggaku nyempal pundak kiwulan tengenku ngelangkahi bangkening Stijo kang wus tanpa nyawa boyongen Romaji Ndarawati babo kakang Stijo
Mestine Kakang Stijo ngerti jenengku kuwi Antasena. Anta kuwi upas, Sena kuwi gedhe. Wong dipercaya wong akeh kuwi abot sanggane. Aku mau budal saka negara Ngamarta, aku saguh ndereke Waji Ndarawati bareng karo laku jantraku. Lah kok kemingkon mulih? Aku bali nglentung bari ora entuk gawe. Taunana Windanana nganti rambutku werna loro ora bakal tak gugu pengendikane Kakang Stijo Bumantrakasura. Sekelimah pengendikane Waji Ndarawati tak pundi ning mestangkaku ning pengendikane Kakang Stijo Bumantrakasura. Nadyan bebasan kaya betet manyar sewu tak lebokke ning kupingku kanang tak buang ning karnaku kering. Yen mulo pancen wis madhep mantep Kakang Stijo ngedheke giri patembaya perang sayu mbara pilih. Tak ngibaratke wong dol tinuku Kakang Stijo sing dodolan. Aku sing bakal tuku tak kenceng dina iki Kakang Stijo. Aku ingkang bakal ngleboni giri patembayamu ning endi? Papaning Bandayuda Kakang Stijo, babu. Pas wit Panagung Negara Ndarawati dudu papane wong Pasolayan Rembuk dudu papane wong Diya Dinika. Prayoga pun Kakang metu njaba barengan kalawan Siadya Antasena. Ana sak jabaning balurti kraton Ndarawati wis tak samektake blabar waja kenteng Penjalin. Taker marus marang pun Kakang tak teter sepira kaprawira. Ayo metu njaba.

Setyaki apa dene Kakang Patih Udawa? Kaya tinata braja rungih arasaning jajaning sun amit. Durung bae ingsun bisa ngobetake nuduhake ana ngendi papan cumandha ing Mahyumane Imandaya, ya Mahyuning Buga. Ana babakan usuli, babakan nglayoni barung sinang. Antasena bakal mboyong panjenengan ingsun ana ngamarta. Menggah kepareng dalam romaji dimasnyaki ingkang ingsun paringi purba lan masesa sirepen kamurkane pulanmu. Antasena apa dene putramu Stija Bumi Narakasura? Iya, ngestuaken dawuh. Kakang Patih Udawa, nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Bawane pigatine pas Paseban Agung kalungguhan iki wis paripurna. Mongso bodho-bodho ing Pradya Bala kang marasuwan. Iya, ngestuaken dawuh. Sombo, nuwun wonten paring dawuh. Ingsun sumedya kundur ngedhatken. Iya, nderekaken kaluhuran kundur dalem rumaji wonten ing Datuloyo. Mau to Gusti Tipurna Sadaniro Narendra Darwati Prabu Danardana ngrenggoni sabda Pandita Ratu. Sabda araning pangucap Pandita temen Ratu yekti gedhe panguasane. Nadyan sabdaning Narendra tan ana bedane kalawan pangandikaning Brahmana. Lamun Narendra medhar sabda sekelimah manata tiyang sak negari, nadyan Brahmana lamun ngandika tan kena wola-wali. Pindhanipun Nyayah Tirta Kresna tumibeng drancang datan kena lumebek. Lah ing ngriku keparang kundur ngedhatut. Dia medhak saking dampar panggan dampar kencana kaya paken sangya para inya biyada ploro-lore kengampil upacaraning Narendra. Banyak dalang sawunggaling warda walikolar dadak lar manyura kang sarwerta udha kawis kawan lajur sisih cacahe. Ilang sifat Narendra Darwati kaya dene sanggrang manik moyo ngejewantah kairing sangya para widodari seketi kurang sajuga.

Muskundur ngedaton Narendra Ndrawati Prabu Padmanaba. Lengkah-lengkah ngardula lupa lakune riyak gajah manguling lindian marak kasimpir. Sajangkah kendel satindak manggu yayah taksoko kepidak petitik meracih nani lambung sumawa telenging griya.

sangya para inyabyada loro-loro ing kengampil upacaraning narendra emban ceti srimpi manggung ketanggung joko loro-loro udha kawis kawan lajur sisih cacahe lamun cinandra warnanipun prasasat kurang candra turah warna ana ingkang rumpya-rumpya sesiname ana ingkang sajari miring tampake ana ingkang gandhang luruh pasemone sameneh uga ana ingkang ketol-ketol pocange ana ingkang mandul payudarane ingkang mandungan tan kersa kendel ing sri menganti tan kersa pinarak kendel sakawis wonten sak ngajengipun para widana pratapa apa ta binasake para widana pratapa ya iku aran hapuraning kraton Darawati mila winastan koridono pratapa danane yen kelangkan kamula jalulan manita tapane yen kodanan lan kepanasan sepira ta gedene gapuradana pratapa udha kawis sakwukir mahameru inggih nyumpuli wit pucang kalawan tirisan adek-adek wesi balitung trundak akok bang jejobinan siraping gapura burunggu sari puncaking gapura sinung sesutya manik-manik manioro sak klopo katut abone lamun punamutyara kasenaran sang pratangga pati menor-menor cahyane rebut sorot kalawan sang kang gagaskara prasasat arina lan ratrine tanono bedane padam trawangan sakdiwa tengening koridono pratapa kang kinaryo bentenaken rina lan ratrine amung kelangenane rasanata ingkang winastan peksi jiwa-jiwa sajidhe lamun Indra nanti lamun saba tandha rahina pintuning gapura sinung gedah seta kang binuwang rasane ginambar pawongan jalulan manita awit saking pintemnya kang gambar tan mantra-mantra iku gambar corekaning manungsa ilang sifat gambar salah kedaten kaya dene sang Kumajaya lan Kumaratih ngejawanta lamun ponang pintu mengokoyo bidang posa pasian namun minep kaya penganten pinang dihaken pipi ning gapura dana pratapa sinung reca gupala gupali gupala reca lanang gupali reca wadon pinindo raseksa raseksi kang kinaryo awak-awakan purunggu sari bintremo sang kamat rinambutan pamor netra kumala ilat mas jingga untuk siung selaka menur karena jinara terus inggrana ben wismani bremoro lan bremari bremoro kumbang lanang bremari kumbang wadon dan ingoni kumbang lanang lan wadon lamun pinuju jeglek mengominep kangkori binarung semaraning kumbang gereng kaya yaksa nubruk memangsaniro gabrus nyokoto gewel ilang sifat arca gupala lan gupali kaya dene sang cingkara bala-bala upata gandarwa sak kembaran ingkang nenggo ing kori sela matangkep ing kayangan jungkring sloka awit pakirtyanira sak sela seraning pepethetan kinarya margi sajuri-juru sinebaran wedi malela nila pekojol lan cendani sesotyo lamun kesampar parkan ceti pating glebyar pating panjurat kaya dene lintang silih papan bocap rikating carita nata Darwanti Prabu Lengkawa Manik segera ndatuloyo manjing ing panti busana lukar busana kanarin dan yo busana keprabot ngrasuk busana kapanditan kang sarwa seta lumebet ing sanggar pelanggatan ya sanggar pamlengan lenging panjiptanipun nata Darwati arsa manungku pujo.

Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin yo nok muga-muga kowe karo aku anggone nderekke ngirim donga marga masyarakat Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul Handayani iki mau tinampa dening Gusti Engkang Maha Agung utamane roh sucine lelure marga masyarakat Klumpit muga tinampa dening Gusti Engkang Maha Agung pinaringan pangapura kalebur kabeh dosa kaluputane didohke saka siksa kubur lan siksa neraka dilebokake ing ewone umating Gusti ingkang nampa husnul khotimah Allahumma amin. Muga-muga sak paripurnaning wayangan merti dusun bengi kina sagung warga masyarakat ing kukuban Klumpit sumrambah warga masyarakat ing kukuban Kenteng lan para rawuh kabeh ingkang paring pangestu kowe karo aku rawuh ning papan kene muga tansah pinaringan kawilujengan pinaringan sentosa sehat lahir batine pinaringan rejeki ingkang tansah melimpah rejekine ora tau lokak ning tansah kebak sing tani bisa dadi sing bakul bisa jebul sing ngingu raja kaya bisa tuwuh ndrebol lan ngrembaka sing makarya apa wae bisa rancak anggone makarya ing samengko anak-anakku sing isih padha sinau sekolah wiwit saka tataran SD, SMP, SMA lan perguruan tinggi bisa rancak anggone nutukake pasinaon gek ndang lulus kanthi biji yang memuaskan perlune ijazah lamun bijine memuaskan kena kanggo garan utawa gajuk kanggo golek gawean. Heeh. Iki ngene nak. Bengi iki kowe karo aku disengkuyung dening Kurnia Nada Entertainment. Iki penyanyine ana telu nok, Mbak Yesi, Mbak Novi karo Mbak Riana. Iki sadurunge wektu dipasrahke Kurnia Nada Entertainment, iki ana pamundhutan pini sepuh apa? Iki bapakmu Dukuh Klumpit ngresake janjine piye? Ngono. Sapa iki tak tepungke dhisik nok. Leku sowan ning mrene iki mau aku ya budal saka gubuku ngebangan dagaran Pak Bapang Bantul iki ya jam 6:30. Ning rehne dalane macet wiwit saka Piyungan munggah nganti tekan Ponosari dalane macet menggremet mula kowe karo aku wajib nyuwun pangapura lesoman iki mau tekan kene wis jam 8. Heeh. Iki kowe karo aku nggawa kanca sak bergodo nok ditepung dhisik. Pesinden 3 menika tasih wonten gegayutanipun kadang kula piyambak. Ingkang mepet kula menika Mbak Yu kula piyambak Aditritis menika Mbak Yu Marinem. Asli menika rumiyin pesinden saking tlatah nglipar Gunung Kidul. Lajeng ingkang tengah menika adhi kula wedok menika Genduk Tri Amin menika asli pesinden saking tlatah Gunung Saren Bantul Praja Taman Sari. Lajeng ingkang sisih kiwa piyambak menika ugi kadang kula piyambak Genduk Nanda Istiari Nanda Sulastri menika asli putra dalang tlatah ndudugan Ndlingo Bantul Praja Taman Sari. Lajeng menika pengrawitipun menika grup paguyuban Widya Budaya menika ingkang dipun sepuhi ingkang kulino nyepuh menika ingkang ngasta kendhang menika Ki Roko Dr. Andes Sutopo Sarjana Seni. Menika rumiyin menika ugi dalang ugi pelatih krawitan pelatih sinden menawi rumiyin sambenipun menika bos parang kesumo menawi sak menika menika sampun alih tugas. Lajeng sak perangan ageng pengrawit menika rumiyin kulino nderekaken pepunden kula pantalan almarhum pepunden kula Ki Timbul Cermo Manggolo.
ingkang asto kendang menika asli putranipun Ki Timbul Cermomanggala menika ugi dalang. Lajeng ingkang asto Gambang menika ugi dalang. Ki Sunyata menika ugi putra asli Ki Timbul Cermomanggala. Ugi anak kula lanang ingkang wonten Saron ingkang nem piyambak Bagus piyambak menika ugi dalang junior asli putunipun Ki Timbul Cermomanggala. Menika Galih Kusuma Wardana. Menika dalang lulusan saking SMKI Negeri Ngayogyakarta. Pun tinting pelokipun Pak Dik. Minangkani pamundhutipun Pak Dukuh Klumpit ngersake janjine piye. Kula nyuwun kangge pembukaanipun Genduk Nanda Sulastri buka

0: Sutresno putur inggit wacucal dalu menika katindaken dening dalang Kisigit Manggolo Seputra kanthi babar lampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sutresno putur sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Maka ingkang badhe pun pinangkani lintang rembulan rumiyin menapa lumiting asmara derek.
2: Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Cantik.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Nggih, niki ngenten penyanyine Kakung.
1: Inggih, aku ora ngerti kok ya nek ana penyanyine Kakung. Pun tepangaken asmanipun.
2: Nggih, derek tepangaken Mbak Cantik, kula Iwan Dower.
1: Iwan
2: Iwan Dower nggih.
1: Dalemipun pundi?
2: Kula mijil saking Ponjong Gunung Kidul.
1: Nggih. Menika ugi grup Kurnia Nada nggih, Pak.
2: Nggih.
1: Cobi pun sebatakan nomor HP-nipun pinten Kurnia Nada mbok bilih dalu menika wonten pandemene kang badhe ngersakaken nimbali.
2: Nggih, mbok bilih menawi badhe ngersakaken kanca-kanca Kurnia Nada saged sesambetan kalih menika kang ngasta ketipung. Rayi kula di ready.
1: Nomor HP ini pun?
2: Nggih, nomor HP ini pira lek? Eh, malah jari randui HP.
1: Iye. Badhe pun pinangkani menapa riyen, Mas?
2: Nggih, menika kepareng ngaturaken lintang rembulan langkung
1: riyen. Lintang rembulan.
2: Kuwi jauh menika sing ngersakaken lintang rembulan
1: menika ibu-ibu ingkang rewang.
2: Oh, nggih, menika lintang rembulan ingkang langgam napa ingkang
1: derek kemawon?
2: Oh dangdut nggih, dangdut pun pinangkani sing rating dangdut nggih.
1: Nggih
2: mangkaten menika nyuwun pangapunten Ibu, menika wonten nginggil jan awake dhewe ning tengah ndak ibarate wong linteng udut awake dhewe iki cengkae. Dadi ning siring tengah.
1: Cobi anggenipun menapa jumeneng malah madhem mriku.
2: Oh majeng ngaler.
1: Mungkonaken pengrawit mboten napa-napa menika panggungipun.
2: Menika kalih adek kepareng Bu.
1: Nggih. Jumeneng kemawon supados.
2: Nggih.
1: Langkung sekeca kalian para pamriksa menika langkung cetha anggenipun
2: pirsani
1: katur
2: sembah nuwun.
1: Nggih ugi ngaten.
2: Nggih ugi mekaten wonten talempen derek Pangayu Bagyo anggenipun warga masyarakat Imam Mengkon Dusun Klumpit Kenteng Ponjong Gunung itu langgenipun ngawontenaken bersih dusun nggih Pak Cangik.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Allahumma amin. Sehat samo kamisipun lancar anggenipun pados pangupa jiwa.
1: Amin.
2: Allahumma amin. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget menika saking bapak-bapak panitia nginipun sampun kepareng kawula sakadang derek ngregengaken swasana dalu punika. Nggih. Pun pinangkani lintang rembulan nanggung rumiyin monggo kanca-kanca menika katuraken para lenggah samudanipun mliginipun warga masyarakat ing Mengkon Dusun Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul. Baca-baca pasukan joget, dobile ngersakaken joget monggo pados papan ingkang semaken pun ngantos ganggu penonton sanesipun.

0: tunggaling langgam ojo lami semangke pun pinangkani.
1: Menika nun sewu menawi wonten penyanyinipun kula biasanipun kula malah limbuk cangkem diem Mas.
0: Nggih.
1: Mergi menawi mangke kula nderek jogetaken mangke mindak perhatianipun menika terpecah mriku kalian mriku bintang tamu penyanyi kula malah terima mangan ngaten.
0: Nggih. Nggih kepara menika minangkani pambrutan setunggal boga setunggal. Yo diajeng Novi Amelia katur jumeneng. Kalau mau wonten pamundutan lelagon lungi teng asmara ugi nyidam pentol mangke setunggal boga setunggal pun pinangkani monggo Mbak Novi aturke lagon nomor min monggo. Ya. Ya tenggoke diselehke. Baru saking dangir bablas mriki Bu Wau.
2: Apa lo Mas?
0: Nggih.
2: Nggih. Saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu dumateng keluarga besar padukuan
0: Klumpit.
2: Klumpit.
0: Nggih.
2: Dalem marak sowan malih lumantar Kurnia Nada.
0: Kurnia Nada Campursari. Iki sing mirsani luar biasa menika warga masyarakat tumplek-blek wonten Bali Dusun Klumpit.
1: Sing mirsani mawon menika anggenipun ringgitan dalu menika sarengan kawan gen Mas.
0: Pripun?
1: Dalu menika anggenipun ringgitan menika sarengan kawan gen.
0: Nggih.
1: Ewas manten menika awis saking tresnanipun warga masyarakat ing Kukuban Kenteng anggenipun tresna kula kalian panjenengan.
0: Nggih.
1: Menika dalu menika wonten informasi paling kebak penontonipun mila pancen wonten mriki Mas.
0: Oh wonten mriki. Nggih, menika luar biasa sangat penontonnya saking siring ler dumugi siring wetan menika tumplek-blek dalu menika ngempal wonten Bali Dusun mriki Pak Cange.
1: Nggih.
0: Menika pun pinangkani lagune Mbak Novi. Lungi teng asmara.
2: Nggih.
0: Ya, sing ngersake te gawe sabar sapetawis semangke pun pinangkani. Tunggale lagon Lungi teng asmara. Temantar sumantripun Dena Ayu Novi Amelia monggo.

0: Iyih, matur nuwun, Mbak.
1: Nggih.
0: Menika ing asmanipun Mbak Novi menapa Mbak Yasi menika, Mas?
1: Mbak Novi,
0: menika
1: Mbak Jangi.
0: Nggih. Jan penyanyi Gunung Kidul iki jan makmur.
1: Nggih.
0: Mulai iki mau begitu Mbak Novi goyang kok mayek. Iya. Mau mulane aku sore mau salaman karo Mbak Novi iki urung nganti aku takon asmane sapa. Aku malah gelegekne nok. Mergane selasa perlu tak terangke.
1: Nggih.
0: Nggih. Menika wonten ing ngersakaken kalau mau kadang-kadang kane manut tapi pemuda ngersakaken oplosan menika, Mas.
1: Oh, nggih, oplosan. Yo diajeng Yesi aturan Jemenang menika minangkani pamunditanipun saking Karang Tarung Nadusun Rumpit anggenipun sami makarya dalu punika dados jambi saya so semangat anggenipun sami makarya.
0: Nggih.
1: Aturaken lelagone oplosan.
0: Nggih. Menika kontrakipun anggenipun Limbukan.
1: Nggih.
0: Menika entertainment Kurnia Nada menika dipun cawisi wekdal ngantos jam 12:30.
1: Jam 12:30.
0: Nggih. Sak menika nembe jam 12 kirang sedasa. Dados menika sak lempoe ngaten lho, Mas.
1: Nggih. Menika kumpul nggih mireng saking wingking kala wau ningalipun menika anggenipun sami napa nggih nambahi hiburan dalu menika kagem campur sari menika saking napa nggih sing nguatke menika saking ibu-ibu menika, Pak. Kecange nggih. Ibu-ibu pokoke kersane ngagem campur sari
0: ngoten. Nggih, mila kula matur nuwun sanget, Mas. Menika kula malah mboten nyono, mboten jimpit.
1: Nggih.
0: Nek arep ana campur sari diregengke. Menika rak ya kula rak ya seneng ngaso ngaten lho.
1: Nggih.
0: Iya,
1: Pak Yesi, atur jemenan kocok-kocok katraken.
0: Oplosan
1: spesial kagem Karang Taruna Dusun Klumpit. Nah, juga pasukan joget semuanya dikasih lagunya Oplosan yuk.
2: Juga masih bersama Kurnia Nada.

Sutresno Putu Ringgit Wajucal Dalu Meniko Kakiraken Lumantar Program 4 TRRI Yogyakarta Kandi Bapak Lamban Wahyu Wane Imandoyo Ingkang Katendaken Dening Dalang Ki Manggolo Seputro Sutresno Putu Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken.

0: Wis dipinang kalina iki pamudute Pak Demu Sukar ingkang asta ketua panitia merti dusun Klumpit bengi iki. Heeh. Kae ning dalan mawono plakat no.
1: Plakat piye?
0: Malam ini menampilkan pergelaran wayang kulit oleh Ki Dalang. Dalang idola.
1: Karepe idola, idola iki kok ora apik utawa ampuh utawa larang bayarane.
0: Idola iki singkatan iki dalang ora larang ngono. Saiki ora larang ning suwe-suwe sok ya. Larang, heeh. Ayo minangkani apa ingkang dadi pamundhute pepundhenmu Ratu Gustimu ingkang sinuwun Prabu Bathara Kresna anggone mangsah semedi. Mengko kowe karo aku nek kesuwen anggone geguyon mengko ndak didukani. Ayo nyumek tak de anggone mangsah semedi Ratu sesembahanmu.
1: Ayo tak derek geyung.

Mbah Ni Pawoko. Mbah Ni tegese geni pandi Pawoko geni kamatu saka pucak ing gunung. Si ing geni guna dahono, si ing geni geni kamatu saka osingati guna geni gaman kapinteran dahono geni kang asale tanpa sangkan. Nolo hakni hutawoko nolo hakni geni kamatu saka Prabowo panasingati hutawoko geni panggangan. Puji kau latu uningo, puji kau latu geni sesati, latu uningo geni pepadang, yo geni obor, trineng rono koyolino. Trineng rono geni paperangan koyolino tegese geni beludukan. Rao sengkel penggalih nyonoto darwanti Prabu Lengkowo Manik. Koyo dini denusi akan bilih gumlarin jagat pinurbo dining yang midiwoso. Rikating carita dupiwus datuloyo gyomanjing putring panti busono. Nyarekaken busana kanarit ndret ngrasuk busana kapanditan kang sarwa seta sigra lumebet ing sanggar pelanggatan ya sanggar pamlengat kepareng yana tandara ati arsa manungku puja brata manuk marang dewane dia ngobong dupa menyang seta udha kawisak ndase nglimanabu dupa dupi katumpangaken wonten ing hakmi bel makantar kantar urupe kukusnya sumundul ing antariksa sumrambah kayanganing para dewa sigra mapan semedi ngeningaken cipta sedakep saluku juga nutupi baban Wiworanawa mangreh kridaning Durgama ngurutak nglasitaning Wiswa catur warna kang bining kasmung sajuga kang sinidikara banta sing tekad nata Ndarawati plak mati ngadeg lidah kapadhalaken mung dewing palenggan rasul unjal napas tanupus angira bajra Hirawana datan kacarita kang lagya mangsah semedi gantiya kang kocampa nenggih ing pagelaran Jawi Raden Samba mundur saking Abyantaranata arsa ndhawuhaken timbalaning Narendra mijiling tratak rambat medhaing siti bentar ngawis Sangya Prawadyabala ilang sipan satriya galak kaya mino katubruk jala solae

Kakang Stijo piye Dimas Antasena? Saiki mungguh keparenge Kakang Stijo kepiye kowe kalawananku wis mapan ana sak jabaning Balurti Kraton Darawati. Mumpung durung kedadian kelirang-kliru, kowe kalawananku masuk layan. Bungah sing ora seneng kowe karo aku, ing ngatasé kowe karo aku kuwi isih sedulur. Nanging malah padha pasulayan regejegan ana bebasan rebut kemiri kopong merangi tangan landesan dengkul mula lilakno wajin Darawati tak boyong tak dereke lumarap ana ing ngamarta dina iki uga bareng karo laku jadraku ora bakal pun kakang lorot diri patembayane pun kakang yen mula pancen Dimas Antasena wedi mati jireh getih prayuga bali ana ngamarta babo yen mula pancen wis madhep mantep kowe bakal ngedheke diri patem baya perang sayubara pilih ayo tumplakan blak jimat-jimatmu ora-orane Adi Antasena ninggalun can kakang Tijo kene mergane pati Antasena.

Ayo Dimas Antasena, yen mau ngarep kowe orang bergundung kekarepanmu, kowe gelem mendo saka pangrepo, mundur saka pitutur, gelem bali ning Amarta, ora-orane pun Kakang Tigon jembalani kowe. Tak tunggu gedhukmu. Tak tunggu kanthi wektu kedheping netrapku kaping telu. Kowe ora bisa tangi gagar wigar tanpa karya bali ning Amarta, bali ngudi. Ora entuk gawe Antasena, ayo tangi yo.

Adimantasena apa abamu kowe bisa tangi Antasena ana dewa sing welas ngayomi karo Adimantasena. Wah kemetes tumibame tanganmu ning pilinganku kaya pendel besi. Wah awakku ora gilongkrah mongko rada mangsuk angin mau kesusu durung kerukan. Iki nek ora tak sambi rengeng-rengeng, wah bobrok awakku. Sesuk-esuk mongko meruput momong sapa kuwi tuladulit kaya tabuhe suling apik-apik.

lunga. Ana aku demben kae ngontosena ning daerah Bantul ana sing nyacat. Antasena kok nembang. Antasena ki ya wong e. Ayo adus kae ya kena wae nyanyi. Ora ketang saire ora rampung ora urusan. Entuk wae nyanyi ya entuk nesu ya entuk. Gelut ya entuk. Iki rehne Pak Dukuh Klumpit ngersake Kutur Manggung, mongko Pak Lurah ngersake Ular Kambang. Rehne iki pepundenku, mengko nek ora tak pinangkani, sesuk nek rasulan ndak dundangke Antasena liya. Sore-sore ya la bapak parkutute. Jaluk jaluk.

yo mas wis sah. Wis minangkani pamundute Pak Dukuh minggon pucuk nggon bongkote minangkani Pak Lurah Uler Kambang. Ayo nek slonto mengestoni antasena nganti tekan gara-gara ya tak pinangkani mengko. Kakang Stijo ayo tumplan blak jimat-mat ora.

Minder setuju ye Paman Sisupala. Kados pundi ngabul kawusananipun anggen paduka ngadhep wonten sa dalem Koko Prabu Bathara Kresna menapa sampun nampi wewengan miwah wangsulipun Koko Prabu Bathara Kresna ye Paman. Ingkang putra setuju sampun matur wonten sa dalem Rama Aji Ndarawati bilih Sorono spades mulyaning kawula negari Trajo Trisno ingkang putra kedah saged mboyong wahyuning buga nenggih wahyu manik iman daya tlutuh kumalasari nanging dereng kewala ingkang putra nyuwun priksa wonten pundi papan cumandha ing wahyu lan nglayoni bareng Antasena sowan wonten negari Ndarawati badhe mboyong Rama Aji wonten negari Ngamarta kula pambengi papan. Kulo ngetekaken di patem boyo perang sayu mboro bilih kulo sampun kelampah bondo yudo kalian Antasena. Nadyan Antasena meniko kondangipun satrio kocelok satrio ndugal kewarisan nanging boten kenging sinom gendeng bobote ngayudo angger stijo peragangan rumaos kawon kalian Antasena kawonipun dereng paman. Nanging daya-daya Antasena milar saking pabaratan negari Ndarawati Paman Sisupala dawuhaken supados wadya bala cedhi pati miwah wadya bala suratel ngroyok Antasena jeng pinarak manggya supaya kulantune nggas keca dareca sare kakebut

0: cilik Setyaki.
1: Iya, iya.
0: Dah selamat Pak Cilik Setyaki.
1: Iya. Pamujini pun akhirnya untuk sini Nadyan Kero Wilijeng.
0: Wiswe Pak Cilik Setyaki lenggane gini.
1: Iya. Sampun sawetawis kula marem mangertos tumandangi pun anggere Antasena linawan anggere Stija. Kula nembe mangertos sagedhagan menika tandangi pun anggere Antasena ngebate bati.
0: Ayo miturut ngendikane para pinisepuh
1: kaya Mbah Dalang Hadi Sularno mau.
0: Le, putuku Antasena sak surute pepundenmu Toyan Nates Pak Adi Sugito karo pepundenmu Patalan Pak Timbul Cemo Manggolo. Antasena Ngayodya iki akeh racak apik-apik. Kena tak ibaratke kudu pacul singa landhepa.
1: Iye.
0: Rehne ning Doromati iki genderane wis kecekel Pak Cilik Setyaki. Mula rehne Pak Cilik Setyaki wis nyekel gendera, wis entuk jeneng. Jenengmu direksa. Aja nganti cacat. Tak ngibaratke kuwi gelas, aja nganti bentet.
1: Iyi. Nanging kula lajeng gelo.
0: Mau ngarep mulai marem kok terus gelo. Ayo ngono kuwi ora sembodo. Dek durung kaya iya-iya kok. Bareng wis terus ming gelo. Kok Pak Cilik Setyaki gelo?
1: Iyi. Kula ngibaratake anggenipun pasulayan anggere Antasena kaliyan anggere Stija menika jagung lubuk nantang toh dereng antos sak banyun. Nanging kenging menapa anggere Antasena milar saking pabaratan ngujir ngajurit.
0: Aja Pak Cilik Setyaki duwe panyakra bawa ingkang dudu-dudu. Yektene aku iki kok ora ngujir ngajurit ning Kakang Stija kae. Sing ora pandak nandingi kordaku kae. Pak Cilik Setyaki ngerti. Sing arak-arakan saka kulon kae, cacahe lembrayutan kae, wadya balane Stija karo wadya balane Sisupala saka Cedipati. Kae do arep mrene kae arep do ngroyo aku. Nah, iki mula kepeneran banget aku ketemu Pak Cilik Setyaki. Pak Cilik Setyaki saiki pensiun pogo.
1: Iyi, derek tasih gangsal taun.
0: Isih 5 taun.
1: Iyi.
0: Jabatane Pak Cilik Setyaki ning Dorowati
1: Senopati pinangka Manggala Yudha.
0: Kewajibane Senopati utawa Manggala Yudha
1: rumeksa kawidadaning negari damel tentreming para kawula.
0: Bagus. Nah, iki ngene. Rehne Pak Cilik Setyaki kelungguhane ning Dorowati iki pinangka senopati utawa pinangka Manggala Yudha sing kewajibane rumeksa kawidadane negara, rumeksa katentremaning para kawula. Aku arep njaluk limbangan lan pasetujone Pak Cilik Setyaki.
1: Limbangan babakan menapa?
0: Kowe ngerti to Pak Cilik? Wadya balane Sisupala, wadya balane Stija kae arep do ngeroyok aku. Nglengkara bisa unggul juritku, nglengkara bisa mimpang jayaku nek dikeroyok wong semono kae-kae. Ning nek aku ming krana lagan
1: keparengipun anggere Antasena,
0: aku arep ngetokke kemanden utawa kadigdayan.
1: Kemandenipun anggere Antasena.
0: Kemandenku ki ana werna loro. Siji sing dumunung neng cetakku kae. Aku nek mangap ha. Are kae. Kae neng cetakku ana biru-biru. Sumorot mawa mawa teja. Semu kuning.
1: Iyi.
0: Kae sing sinebut upas onto, upas wrayang.
1: Dayanipun
0: sapa sing tak sembur lodoh awake, gograk manase, luntak ludirane. Kejaba kuwi semburku upasku sing dol tiba gogrok ning lemah njalari lemah kuwi don jemblong sak sumur-sumur jerone.
1: Ampun nggih.
0: Iki mengko bakale baluwerti kraton Darawati bakal akeh sing ambruk akeh sing jugruk mergo kena upas antaku.
1: Ampun. Ampun nggih. sak pengkeripun Anggerontosina miwah Angger Stijo ingkang paman suwala bumi ingkang nampi purbolan masesa saking resa dalem Koko Prabu Dara Kresna supados nyirep kanepsanipun Anggerontosina miwah Angger Stijo.
0: Kejaba kuwi Pak Cilis Nyaki, kemandenku sing nomor loro dumunung neng sungut kuwi iki. Iki sungut iki anggere tak unyet-unyet suwe-suwe metu banyune. Iki mbiyen sadurunge pepundenku Mbah Marijan juru kunci merampi kuwi sedo saben jemuah kliwon tak suwuke ning gone Mbah Marijan ning Hargo Merapi. Ning rene Mbah Marijan wis muruk ing kasedan jati, saiki saben malam Selasa kliwon jemuah kliwon tak suwuke ning Parang Kesuma. Dayanipun sapa sing tak sungut abuh. Aja kok mung wadya balane Stijo, wadya balane Sisukala. Sinden telu kuwi tak sungut nganti ora abuh. Tak sembah dlamakane. Arepa aku wis duwe anak prawan teng jlenggut. Aku nyunguti sinden telu kuwi nganti ora abuh, mengko men diwakili sing ngendang kuwi. Iki mumpung tak gawake ndokokan telu. Nek mula arep ngerti khasiate ndokokan campur lethong sapi. Kowe karepe piye? Lah ya ora kok bergenggeng ning malah modar.
1: Ampun nggih, ampun dipun lajengaken anggenipun badhe ngumbar hargane kanepson.
0: Nek aku ming monat manut wae ning wadya balane Sisukala, wadya balane Kakang Stijo mangke kula piyambak.

saka kabaratan Setyaki ingkang kanton. Wurung tan wurung kowe bakal pidak jempol sabyan itu marang Lekasi Antase to. Kakang Sisuwala, aja mung watun bisa muwus, aja mung watun bisa ngarani yektine aku ora bakal bancinde ban siladan, aku ora bakal ngrewangi sapa-sapa. Malah mumpung durung anggere Antasena entek kesabarane yen kro tak pirma krana becik. Wadya halamu wadya halane Stijo ora kena melu-melu. Perkarane Antasena lan Stijo ayo bali. Kudu bali ora kena lanjut. Tunggak lumaduh wurung tan wurung dadi mungsuh. Kowe sumladang kaya ndo mentang kaya gendewa rawe-rawe nedya tak rantas. Malang-malang nedya tak butung kene mergane bagian bos. Ah!

Waduh Rama Aji, kenging menapa Kanjeng Rama diwaji mboten paring pangandika nalikanipun ingkang putra sadèrèngipun pasulayan kalian Dimas Antasena. Orang perlu kowe ngluputake marang Sudirmamu Ndarawati. Perkara iki ingkang luput sayekti kowe. Orang perlu kadarwarsa ingkang ngunggahna gunung Mandala Mulya. Ih, nyun pamit nyun tambahing pangestu. Duga-duga digawa pengapi-api aja nganti keri. Madya balamu madya balane Sisupala dijagali ngestuaken dewe.

0: Anto Seno.
1: Iye, Om Haji. Bawane kandhang utawa Setija Bumonoroko Suro wis milar. Saka Tlatah Darawati mengko mundhak dadi pangarsa-arsane pepundhenmu ya kadangku Pandhawa. Kalungguhan iki uga Sudramamu Darawati arsa lumarap ana ing negara Ngamarta bakal wahana rata. Kiai Jaladara kalawan Paman Wisetyanki.
2: Ya.
1: Yen ngono lek usahane ngersane Waji Darawati iki entuk gawe ngono lho.
2: Ya.
1: Yen mangkono aku tak dhisiki laku aku tumuli nyuwun pamit. Aku tak matur ning ngersane para pepundhen Pandhawa. Lamun ora suwe meneh Waji Darawati bakal tedhak prapta ning negara Ngamarta. Mengkono Antasena. Pak Cilik Siaki aku dhisiki laku.
2: Iye, Anggir Antasena.
1: Kakang Sangga, aku njaluk pamit.
2: Iya,
1: anti-anti Antasena. Siwa Udawa aku nyuwun pamit.
2: Iye,
1: ingkang prayoga ngatos-atos lir. Dimas Siaki dadi laku jantranipun Kakang. Kinaryo kusir, kusiring ngroto Kiai Jaladara lumarap ana ing Ngamarta.
2: Iye, ngestuaken dawuh Koko Prabu.
1: Sangga, nuwun wonten paringan dawuh. Sakjerone Sudramamu linggar saka kedaton Darawati, kendali panguwasa kraton Darawati tak pasrahake marang jeneng sira ingkang pinter lan ingkang bisa ya nggih. Anggonira rumeksa kawidadaning kamulanira,
2: ih
1: ndherekaken kaluhuran tindak dalem rumaji wonten ing Ngamarta. Kakang Patih Udawa,
2: ih wonten paringan dawuh sinuwun.
1: Jeneng sira tak dadekake pinangka kerta wedanane Sangga. Lamun Sangga anggone merenata para kawula munggah ing Nara Prajanira ing Darawati kemajan undurna nanging lamun kemunduran jana
2: iki ngestuaken dawuh
1: sinuwun.

Sayekti Kiai Jaladara dudu kereta sembarangan, dudu kereta arahan. Awit ingkang kemarang yasa kereta nenggih ratu-ratuning dewa 30 matak nawa. Ingkang mandhek kereta empuning kayangan nenggih Sang Empu Rama lan Permadi. Yaniro mandhek kereta emegola. Pramila datan muka lamun kereta Kiai Jaladara gedhe prabawane. Awit yaniro mandhek kereta mapanipun wonten ing Mega Malang. Sak minggiling Gunung Jamur Dipo. Ingkang kinarya piranto sing wesi pinilihaken raja rajaning wesi pepertinganing wesi ingkang mawa pamor kadosta wesi Karang Kijan, wesi Mangangkang, wesi Mangambal, wesi Sembuja, wesi Pulau Serani, miwah wesi Balitung. Ingkang kinarya awak-awakaning kereta kadamel saking wesi Sembuja. Wengku inebing kereta saking wesi Mangambal, indene wesi Pulau Serani, pancatan wesi Janur dan Kelam Sloko Menur. Kereta Kiai Jaladara winangun pagedungan. Siraping kereta pinaringan mutiara sak klopo katut abone. Siraping kereta kadamel saking blebekan emas 24 karat dan ukir-ukir dan renggo-renggo kaya sisi ing mino jaladri. Payoning kereta paju 45 saben wuwungan pinaringan pepetan larmungo. Nenggih pinaringan pepetan naga ingkang darbe sewiwi ingkang mongko pok ing jonggo larmungo dan ketok pinaringan pir. Pramila lamun kereta Kiai Jaladara lumampah ponang larmungo manggut-manggut solai. Kereta Kiai Jaladara pinaringan pintu miwah cendelo. Sak nglebeting kereta dan langse-langse bludru jenar miwah wilis. Cendelaning kereta pinaringan kakopo gombyok rine koroning suruh. Kereta Kiai Jaladara pinaringan roda sekawan, roda ingkang ngajeng kanang kadamel saking kayu cendana murni. Lamun kereta lumampah babar gondo amri arum mangambar-ambar kaya gandaning pri perayangan. Roda ngajeng kering kadamel saking kayu garu rasa mala. Dayaning kayu garu rasa mala. Lamun kereta miwati lemah angker miwah kayu aeng kalis ing welak. Wondene roda wingking kanan lan kering kadamel saking kayu galih kelor. Dasar tuwa kayune cetha durenge turta madhek sarate. Dayaning kayu galih kelor. Lamun kereta kinarya mak

0: sudarsno petunjuk panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacucal staluna atas lumantar program pembater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputra kanthi babarlampan Wahyu Mani Imandoyo. Sudarsno putu sugeng midhangetaken.
1: Ngaranang gono datan tegas tapak paluning pandi sisaning gurindo ngayomi kudo ngewah kang samyonite kreto jolodoro tinarik kudo sekaman warno-warno ules deh

ana ingkang ulas putih, abang, kuning lan ireng. Kuda kang ulas putih asale saking jagat wetan pinaringan nama Kiai Dama Sakti paringanipun Sang Hyang Bathara Mahadewa. Dayane kuda ingkang ulas putih kuda saged mabur tanpa lar nyentik tanpa sudan. Kuda ingkang ulas sabrit asale saking jagat kidul pinaringan nama Kiai Bro Puspa paringanipun Sang Hyang Bathara Sambu. Dayaning kuda ingkang ulas sabrit lamun kuda ambyur telenging samudra latu kalis ing wisaning geni. Kuda ingkang ulas kuning asale saking jagat kulon pinaringan nama Kiai Sukanta paringanipun Sang Hyang Bathara Basuki. Dayaning kuda ingkang ulas kuning lamun kuda ambyur telenging samudra bebasan sak depo miter datan rebus lamun kuda ingkang ulas kuning narik kereta Kiai Jaladara nacap ing sak luhuring samudra tan mantra-mantra iku lumaku ing sak luhuring tirta tan prabeda kalawan lumaku ing sak nginggiling padaratan. Mondene kuda ingkang ulas ireng asale saking jagat lor pinaringan nama Kiai Sugirwa paringanipun Sang Hyang Bathara Wisnumaya ya Wisnumurti. Dayaning kuda ingkang ulas ireng kuda saged ambles telenging Bantala. Kuda sekawan wis rampung yanira meredandosi apa ta busanane kuda datan boten sanes kejawi namung ngapus buntut yang kendali ingkang kadamel saking carmaning singa gimbung. Lising kendali ugi kadamel saking carmaning singa gimbong pinalit pit bluduru jenar miwah wilis. Kreta Jaladara kinusiran satrio suwala bumi ya satrio Gerbaruci Raden Setyaki singa mulang joyo. Raden Setyaki wis lungguh ana papan panggonane eling-eling dan Setyaki satrio muda tumaruna ingkang mongko bangkit mangreh lakune kreta. Asto kanang nyepeng sambuk, asto kiring nyepeng kendali. Dawaning sambuk udakara 10 depo. Lamun punang sambuk mobat mabit kaya lakune ngobarabir. Lamun mlengkung kaya kluwung inumareh, lamun ngatek kaya teja mangkawa. Duna dungkap panyeblahipun Raden Setyaki jumedhor suarane kenapa gantanganing kuda. Kudus kawan njerbabak raine meringes untune melirik meripate melendung wetenge jentar buntute mengkorok wulune madal Bantala gel sak kedhep netra wis musuk ing himo himantoko.

Dan bubar mawut peksi katrajan kajeng ageng kababar karungkat bibaring para kukila awit mulat pasulayanipun Raden Antasena ingkang kinaraya Prawadyabala Suratelem Mahmadyabala Cedhipati nalika semanten Dyan Antasena kabiyantu dening satriya Suwalabumi Raden Setyaki Singomulan Jaya sirih ungkeh genti kalindih Dupi Prabu Stija Gumun Rokosuro Puspinaringan Dawuh Dining Ingkang Rama Rata Nata Ndarawati Gegancangan Ninggahi Gunung Mandala Mulya Angupati Gumelaring Pertapan Guwa Karisanga Datan kacarita lampahnya Kreta Kiai Jaladara Ingkang Lumarap Puntring Negari Ngamarta Capa Ora kaya kadhitun daning kondo ingkang tebih kadamel celak ingkang celak kadamel tebih awit ewuh lamun sinarengna kaya bareng angkate. Kang kinarya sambeting carita nenggih negari Ngastina. Ngenguwung tejane nalika semanten Prabu Duryudana ngadani Paseban Ageng. Bapak Andher pisaning Prawadyabala mimah kadang sentana. Suwanipun Rekyana Patih Harya Suman prasasat datan ginggang sakrikma pinarasa kalawan lenggahnya Prabu Suyudana

kiamat sak lumain bumi kurupe ngakoso negari ingkang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karto totolan raharjo hambung sekedhik kuciwanipun ingkang kepareng asta kusarane negari tuhu narendra ingkang kadhurungan mata angkara budine candala sumangah angah-angah kumedah arsa ngangkah angakai jagatraya murih jagatraya unggul pribadi datan wonten ingkang hangung kulungkuli lah sinten to dosa namaniro narendra ngastina wau wenang den ucapno jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dasaratmaja ya Prabu Joko Pitana ya Sang Tri Mamangsah kontap sak rumahing bumi Prabu Duryudana berbondo Bandi Sentana dasar ketemu Candra Candraning Mata lamun dhuwur tan ngungkul-ngkuli andhap datan saged dinasori pramila datan mokal lamun kathah raja telukanipun meh sewu negari ingkang dados areh-arehanipun Prabu Duryudana pinujuri sajuga kepareng Prabu Duryudana ngadani Paseban Agung pepakan dir pisulane prawadya bolo miwah kadang sentono kocapo ingkang magelaran caket munggeng palenggan dalem sangoto nenggih sang nindya mantri muka pangarsaning wadya bolo ngastino inaringan pangkat badheh tasih kaleres bapa pamaniro sangoto lenggah ing kepatian ploso jenar peparap regana patih Haryo Sengkuni ya regana patih Trigantal Pati ya Raden Haryo Suman ya Raden Haryo Julik aja dupeh regana patih Haryo Sengkuni wis kaduk lalu yuswa kempong pe ya jambul waneng awit saking kajuliganing pamikir miwah saged momong dhateng putra kula Nanata pramila datang mokal lamun regana patih Haryo Sengkuni wenang asta abang ijining negari Ngastina datang kantun pisanipun pujangga Ngastina Pendhita Sukarima Begawan Durna ya Resi Kumbayana lenggah jajar kalawan nata ngwangga Sang Basukarna ya Basusena ya Prita Atmaja Surya Putra Satrio Bagus Warani Beranyak Pasmoni Turto Kasampiran Kasudibyan ingkang linanggung jalma pinilih saged ngendih yudhanipun Sang Naradipati Karna pantes lampun Sang Nata Ngwangga kinarya gedhik manggalaning prang sinambung pungkur kadhamya taruna Nata Ngastina satira lenggah ing kasatriyan tirta tinalang nggih Raden Kartamarma sidhem permanem tan ana benek ing Malang salisik swasana Paseban Agung negari Ngastina ingkang kepareng mecah sepining swasana nenggih pratanipun Man Narendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Sang Curigarata ya Sang Kusumawaning Pinta duk enguni Nata Mandura ingkang kekasih Raden Kakrasana Narendra gagah pideksa kang aluhur dangah-dangah pasuryanipun kaya tembaga sinangling lamun cinandra tejanipun Prabu Dur Prabu Baladewa kaya lintang panjerina ilang sifat sirna Nata Mandura salah kedaden kaya dene Sang Hyang Bathara Brahma dewaning Agni ngejawantah sigra den acarane lenggah mangkono pangudas maraning indriya kang durung kawijil.

nyuwun sawangkih pepunden kula ing Madya Wada Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. Dawanipun sampun satata lenggah asu napas asat kang warayanto. Kebareng langkung rumiyin Aripa Duka caos pasugatan panembrama panakrami. Kanthi raharja praptanipun Kaka Prabu Balarama wontering negari Ngastina Kaka Prabu. Jagat Dewa Bathara. Saklangkung katedha manglingga murda sih panakramanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang rementah ingkang raka para Mandura. Bilih Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa pisanipun ingkang raka. Nampi puja pamujinipun Yayi Prabu Duryudana sakadang kasembuh pangayawaning Hyang Widiwasa Gusti ingkang karya jagat. Lampahipun ingkang raka para Mandura kali sambe kala lulus araharja salam panguneng miwah taklimipun ingkang raka katur Yayi. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami dadosaken gumbiraning manah kula Kaka Prabu. Bapa Pendhita Durna Kaka Dipati Karna miwah Paman Harya Sengkuni pekaniro prayoga kangenipun lenggah. Ah, gandha blek gunduk manyar-manyar pegantil buntur kisah sampun prayogi pisanipun ingkang Bapa saka lima. Semanten ugi ingkang raka para monggo sampun prayogi pisuan kula Yayi. Inggih. Ingkang Bapa kepatihan ugi sampun prayogi pisuan kula anak Prabu. Nuwun sewu Yayi. Sabtu hari kepengker Yayi Prabu Duryudana paring nawala dhateng ingkang raka para Mandura. Suraos ing nawala Yayi Prabu ngersakaken sowanipun ingkang raka kalenggan punika. Dawanipun ingkang raka sampun minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yayi Prabu Duryudana. Menapa Yayi Prabu Duryudana kepareng badhe paring pakaryan dhateng ingkang raka. Menawi sabdanipun Yayi Prabu Duryudana menika kenging kawedharing kathah tegesipun sabdanipun Yayi Prabu menika kenging kapiyarsakaken sagung para kadang sentana ingkang para sowan. Kasirnakna raos bigih ringo-ringo lan raos tido-tido kepareng babar sabdanipun tumuli ingkang raka para Mandura sumedya ngangulungaken jangga nilingaken karna murih terang terwaca panampinipun ingkang raka para Mandura. Nggih Kaka Prabu sayektos anggen kula ngantu-antu rawuhipun Kaka Prabu Baladewa menika kados nenggo sileming palwa gabus kumambanging Sira Kresna. Dupi Kaka Prabu sampun kepareng rawuh kalenggan puriki padhang terawangan raos sing manah kula kula ngibarataken negari Ngastina kalenggan puriki kajugrukan Bukir Sari kablabak Samudra Watu. Kula pitados wewangsanipun Kaka Prabu samangke dados sarana cecolok kali damar petenging manah kula. Awon sae leres lepat mugi enggal kemareng paring sabda Kaka Prabu ing ratrinipun dintranggara kasih ingkang rayi nyumpena nampi pralampitaning Hyang Widiwasa menawi ingkang rayi benjang tumapak perang Barata Yudha Jaya Binangun linawan pro kadang-kadang kula Pandhawa saged mimpang juritipun kadang Kurawa saged unggul yudhanipun para Kurawa nanging menawi ingkang rayi saged ngregem kanugrahaning Hyang Widiwasa ingkang sinebat Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari emanipun ingkang rayi dereng mangertos wonten pundi papan cumondo ing Wahyu. Awit saking menika Kaka Prabu kepareng ingkang rayi nyuwun priksa wonten ngersanipun Kaka Prabu Baladewa wonten pundi cumondoipun Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari Kaka Prabu. Ya jagat Dewa Bathara. Nuwun sewu Yayi.
menawi babagan Udanegara Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa dhateng ingkang Rakapara Mandura menika sampun satrepipun. Nanging menawi babagan gayuh kanugrahan gayuh mahyu menika sanes garapan kula. Rehne kalenggan menika ugi wonten sowanipun Paman Durna kepareng Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa dhateng Paman Durna. Nggih. Bapa Pendhita Durna wonten pundi cumondo ing wahyu kanugrahan wahyu manik Imandaya Bapa Pendhita Durna. Durna ina panalinganira lumajaring latri linenggak risang trusta jumenengan.

sak sampunipun Bapa Pendeta Durna Padal Pasiran mengkaraken pasebaragun raos semana kula melang-melang kados dene nilar-lari wonten ing pinggiring jiran keparenggal mangger Prabu sampun ngantos nedahaken budhalipun Bapa Pendeta Durna kaneru dawuhake para Kurawa melapat memanuhi lampahipun Bapa Pendeta Durna menawi kesandung rata kebendhus sing awan-awan wonten sambe kalane lampah kula aturi nyingkiraken sambe kalane lampahipun Bapa Pendeta Durna paman terang troco dawuh timbalan dalem angger Prabu padal pasilan nyun pamit nyun tambahing pangestu duga-duga dituwuh pengati-ati aja nganti keri paman Koko Prabu Baladewa kula yayi sampun ngantos nedhaken budharipun Bapa Pendeta Durna keparang padal pasilan nyun pamit yayi.

wang ngoro-ngoro mul dewaku. Para jurit arantak-arantak bareng tak waspadake ora bakal pangling iki prajurit Ngastina. Kowe Kartadenda, yo Mayangkara. Kowe ora pangling karo aku lamun aku Kartadenda apa adamu. Nelasak wana-wasa ngirit Wadyabala segala respapan sikep siagane ngayuda. Tumbak pating telalang kaya jati ngarep. Payung amruk kaya jamur terik bakal sumedya menyang diraku jantramu Kartadenda. Ora tedhe ngaling-aling ngemban dawuh timbalane Koko Prabu Duryudana ingkang supaya memanuhi paman Pendhita Durna anggone bakal munggah ing Gunung Mandalamulya. Ora kena Gunung Mandalamulya lagi dadi sesengkerane momonganku. Ora kena bajet kudu bali. Entuk bajet ora entuk ya bajet. Kowe ora gelem sumingkir saka pandulu kene mergaring patimu Budi Sembadari Bogor rampung.

tunjang rebu dujung prawadya bala Kurawa. Awit mulat kasugihanipun sang mayangga seta ya mayangkara. Bendituk kendali soto ingkang wujud wanara seta. Kegancangan sigra ngambah wiyati yan senggono anoman wau. Kitrang-kitrang kaya kijang. Miling-miling kaya jangkung, mider-mider kaya kinjeng kang tanpa soco. Sigra asingep nika yan senggono anoman wau. Kang kinaryo sambeting carito lah punika gumelaring negari laladan tanah sabrang sinebar negari purwo utomo. Narendra bagus warnane nom yuswane orang deno capno jejuluk Prabu Kalimantoyo yo Prabu Kalimo Kesumo. Kasambiran kasudibyan ingkang rinangkung bebasan tinatah mendat jinoromenter sinuduk bengkung tinusuk putung. Narendra tau tate tate tau ngerabah sengungsuh ijen tanpa ruang. Nyengkalak noto ngerayah bondo sisik jemparing nelusuk kukusing sendawa. Bedah projo ngoyong putri datan kabiyantu prawadya balanipun. Nalika semanten Prabu Kalimong Kusumo lenggah wonten ing Stinggil Binaturata sinebo sangya para kadang sentana. Narendra ingkang gagah pideksa kangaluhur paes kagok gandarwa lah punika kadang sinarah wadinipun kaanggep kadang werdanipun Prabu Kalima Kesuma Narendra garba kandhem ingkang jejuluk Prabu Tunggul Maloya. Sinambung pungkur Narendra ngawang-awang teja Prabu Mangkara Dewa. Kasambetan perjeneman negari Purwautama nenggih Sangkala Pradeksa. Wondene Narendra ingkang lenggah wonten sakwurinipun Prabu Kalima Kesuma ingkang pandhanipun kados lele. Nenggih Narendra tapel samudra Prabu Sapanyana. Neng-neng kaya banyu, neng-neng kaya harga mangkono pangudhas marang indriya kang durung kawijin.

0: Wit ngandemi prasetyane rotenira labuh sang kurupati.
1: Oh, Kyai.
0: Enggal kewolo kabidhalaken wadya bala. Purwa utama kablengketna dadya sajuga kaliyan wadya balanipun para Narendra sewu negari ingkang dados reh-rehanipun Kyai Prabu. Burung katimbul bidal bareng monggo enggal tinempung wakul binaya mangkat daya-daya negari ingkang dumunung wonten

goro-goro candraning goro-goring madyaning jagat pakliran goro-goro tangkap arsa sirajuga ing mangsa ketiga ya ing pungkasaning jaman kaliyuga ngancik jaman satyayuga matake goro reh kagiri-giri magenturan sinartan suwaraning gundala sasra kluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedit irwati gunung longsor.

0: Sudarsono petunjuk panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacu Charles Dalunatas lumantar program Mbater ingkang Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputro kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sudarsono putri sugeng midhangetaken.
1: Padha dene gunung akeh kayu saka prapal blasah katempuh ing latu mangalat-alat. Sumaira sumundul ing antariksa sumrambah kayanganing para dewa.

Damel geger para dewa Dewi Hapsara Hapsari Samyoko yang payingan bingung bilung-bilungan mayang wuyung wewuyungan. Ngarca padha kepara ketiga dawa awis buga kalawan wastra lemah blegak nola sak depo-depo berol mijil gegremet kang mawa wisa. Labang sak kendang-kendang kala jengking sak ceting-ceting ketunggeng sartane ula welang lan melik. Geger puyengan jagat raya kang ketaman goro-goro. Wayang wewuyungan solaing jalma manungsa samya ngungsi gesang yuk yuwana golek urip budidaya nyambung nyawa. Nanging sedaya waos tanpa guna. Labet satria wis ilang kaprawirane, Narendra wis ilang keprabone nadyan, Pandita wis ilang kasutabane. Ana bebasan kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang padine. Gedhe cilik nom tuwa samya ruhut ngarsa ngluru boga datan nggih ringa-ringa. Satemah tilar kapribadene kang binujung amung swarganing raga datan mitang sangsaraning liyan. Uger kasembadan apa kang sinedya? Pepejah susul sinusul wimbuh patak drengki srei dahuwen panasten patiopen. Kaya pinoyok wada winada sang saya ngrembaka kaya dukuling jamur ing mangsa rendeng. Wekasan kulit bedah dodo pecah getih wutah. Sinala tangising bocah lolo panjeriting para warunda. Sayekti ing jaman goro-goro gebyaring raja Brana pangalembana endahing rupa lan raga ngratoni kebating manungsa. Nanging manungsa ingkang tansah tatak imane eling marang panembahe caket marang gustine datan kengguh marang pengari bawaning goro-goro. Lamun goro-goro nempuh wonten ing Madyapada iku sayekti amung kinarya paralambang ya dadya gegalenganing lelakon lamun jagat raya arsa ganti alam lan jaman. Nadyan goro-goro ingkang tumempuh wonten madyaning jagat pakliran sayekti amung kinarya ngurmati wijilnya 40 kawan. Pelajaripun kilurah Petruk ngelasak-ngelasak kelatah begelendang.

0: Yuk.
1: Rendang biru.
0: Pun gongaken mawon Mbak Yu.

suarane adik wedok ki wah anak muni sinden ki lambene tipis ngono kuwi. Kemetes tur mesti galak arep ayu kae. Darani orang iso seru aku. Wae alah. Wae. Jian.

Pak Demu kae, nduk. Meso ngrasani iso medhoke boyok. Aming swara kok medhoke boyok. Ora ngandel aku. Kejaba nek iso ngentake pemahan, ha kuwi ngandel aku. Cacali.

0: pancen yo adikku wedok ki anggere muni bar bayen. Suarane landung.
1: Mongko sing landung nek bar bayen ki ora mung suarane. Kelebu penggalihe.

0: Bene.
1: Ajar.
2: Mela mongga.
0: Bene.

0: Apa kono metuno kok kene imsak tenan ya terus mengko mlebu meneh ya Pakde.
1: Jan jodoh.

Tak kira nak kemana muni Sugeng Subali. Ayo penyanyi ini sore mau deh. Aku agak salaman udah nanti aku takon jenengmu siapa mbak kok aku malah gulegen. Halo, kon madang sikit halo.

Nek udu adik wedok sing nembang niki mesti tak ganggu. Ning ngrene iki adik wedok, eh ora arep tak ganggu suarane jan. Mm.

0: Adiko wedok Nanda Sulastri. Ayune swarane ora kalah karo penyanyine sing semruwel sore mau. Aduh. Kalang yo omahe ponjong karo Delingoe, Pak Dik.
1: Aduh.
0: Coba menika wonten ingkang ngersakaken Sri Gunding Mustika Tuban. Menika Mas Suryanto saking Sumberian minta gending lelagon Sri Huning. Mula nyuwun dipun dawani Pak Desa Ponyono utawi Mbah Sukimin nderek kemawon. Asmarandana Sri Huning. Mangke Sri Huningipun ingkang nyekar genduk Tri Amin mengko budhe marinem ana sing ngresake Caping Gunung. Iki pokoknya TKT le goro-goro ngantos jam sekawan nggih, Mbah. Kepepetipun bibaripun jam 6 dos pundi, Mbah? Tak murai. Tak murai. Iye. Moga Pak Desa Ponyono utawi Mbah Sukimin, moga. Ayo nek rebutan ya bareng wis.

Nyuwun pangapunten menika Pak Desa Ponyono menika mimula pancen ragi mangsuk angin, Pak. Ape lenyamari Pak Diku ya. Koroki. Gulak gulak.

suarane kung setengah rada ngelokor. Karangge rekane ngono mau aman iki ya wis dikumke intip garing terus dikoroki nganggo sepah tebu. Ayo klokor-klokor meneh. Yo genduk triamin pun pinangkani pamundhutipun menika Mas Suryanto Sumberan ngresakken Sri Huning dilanggamke wae Pakde. Genduk triamin

0: Neono kambatan Bu, sing apik.
1: Sahur sego.
2: Nandur jae.
0: Nandur jae.
2: Lapa.
0: Oke.
2: Pancen iwak pitik.
0: Ora sida nandur jahe to?
2: Ora sida.
0: Ya. Iwak pitik. Terus
2: dibumbu opor.
0: Dibumbu opor.
2: Kacek sithik.
0: Kacek sithik.
2: Pilih sing enom.
0: Weh.
2: Wela sing tak pilih ngoten niku.
0: Heeh, ah, karang ya tabuhe kenong gedhe.
2: Ya ben ya Mbah ya.
0: Oh. Malahane penak kok nek ngladeni Mbah Bejo iki.
3: Aku sapesane penak.
1: Ah, dadi rewek.

Dipun pinangkandi pamundhutipun Piyai Sepuh menika Mbak Yukulo Marinem caping gunung namung selembar dipun langgamaken. Sepisan malih menika kadang pemuda ngersakken sambel kemangi. Kula nyuwun genduk nanda buka kendang.

kadang wiranem kadang pemuda. Haah. Kula pinangka sulih saliranipun warga masyarakat ing Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul Handayani. Sepisan malih ngaturaken genging panuwun dumateng panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Mbak Endah Subekti Kuntariningsih SE ingkang asta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ugi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Marsiono MM ugi anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul lan panjenenganipun Bapak Ambar Cahyono ingkang asta minangka anggota dewan ing DPR RI ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang wujud menapa kemawon saengga warga masyarakat ing Klumpit mriki anggenipun ngadani pergelaran wayang kulit saged lumampah rancak. Inggih kula pribadi nyuwun lumunturing sih aksama dumateng pinisepuh warga masyarakat ing Klumpit tokoh-tokoh masyarakat ugi eyang ingkang rumeksa wontening Banjar Pekarangan sak lebeting mangon sak jawining mangon ing dusun Klumpit eyang Murmojoyo ingkang bulu kita eyang Janur Wendo lan eyang Janur Kuning ingkang rumeksa wontening tlaga mriki saestu sedaya kalepatan kula sak kanca ibu waranggana lan kanca pradangga nyuwun lumuntring sih samudra pangangsami. Boleh.

0: Sudarsono betul panjenengan midhangetaken kirang ringgit wacu Charles Daluna atas lumantar program Ombater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputro kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sudarsono butuh sugeng enjang, sugeng midhangetaken.
1: Wong Wijaya anggone wis

Kalindeh yudhani roli sangapake nengih Raden Abimanyu Angkawijaya. Rinawan simo sak gudel gedene. Mundur sawetawis ngasto senjata pamungkas. Wus mentang gendewa sinandangan Warastra kepareng gadhah pusakanipun ingkang rama nggih Kyai Merdaging. Wujud jemparing aja dupeh genging jemparing Kyai Merdaging amung sak gelagah alang-alang. Nanging sayekti landhepe pitung penyukur. Wus kasandhangaken ing lambunging gendewa gumrot bedhoring pusaka Kyai Merdaging ucul saking kendenging gendewa. Kebat kaya kilat pesit kaya tatit neratas jangganing simo pecah padha sak nariko ilang kuandhanipun simo salah dadan sangkane Karsiya Resinggana.

menika putra mugi dipun kepareng ingkang wayah tanjengan ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk bukulun merkencong manudayang lontono tiaha ger titah hujangkara angka wijaya jeneng kita mudyastuti malanglun ulun tampa amung astuti ulun kebat tanpa nono ya kula angka wijaya gurawalan penampinipun ingkang wayah tanjungan nom astutinipun ewang bukulun kula tampi tangan kalih ngapunding mestaka kinalungaken jangga lumeber ing pranaja dumawah ing pangkon mugi dados norah daging kayuhanan bukulun eyang bukulun kaneka putra kepareng merpeki ingkang wayah tanjungan nom kanthi sesinglon salin saloga dados simo sakjaran teji menapa keparengipun ewang bukulun badhe banjut yuswanipun ingkang wayah Abimanyu merkencong marudayong lontono tyaha jeneng kita aja kongsi ngatuk anti kejaran penampa ya ngger yakti dewa kuwi wis pinaringan pakaryan dhewe-dhewe ingkang pinaringan banjut sok maling menungso iku diwaning antaga Bathara nyomol dipanti ulun amung bakal paring kanugrahan marang jeneng kita ulun wis mangerti lenging panyipta kita kita kadawan dening pepunden kita Pandhawa ingkang supaya nyangkul jejiban ingkang abet sepisan jeneng kita kudu bisa manggihake murjane pepunden kita pambayuning Pandhawa Kaki Prabu Puntadewa ingkang kaping pindho jeneng kita ngemban dawuh timbalane pepunden kita Pandhawa ingkang supaya ngupati srana kamulyaning kawula kita ing Amarta Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari ya Wahyuning Boko inggih Mila pancen leres pangandikanipun ewang kukulun kaneka resi. Ya. Lamun jeneng kita antreng lan cukeng enggal bisa entuk gawe loro-loro ning atunggal. Kejaba kita bisa nggayuh wahyu uga enggal bisa manggihake pepunden kita wayah kenakyan Prabu Puntadewa. Seranane jeneng kita kudu guru perwita. Nglebur tanpa asta dadya putra siswane pendhita ingkang cuklan-cukli Bremanasari nggelar pertapan ana ing lengkahing gunung Mandala Mulya ingkang sinebut pertapan Guwa Karisanga wis gar

Wongi Mastu Purnomo Sidang Sekaring Bawono Langgeng Joko Lelono wonten paringadhawuh Rama Penemban Sukmaning Ngrat mus tekan titi mangsa kalane lampun wahyu kanugraning Hyang Widiwasa ya wahyuning buga ingkang sinebut wahyu manik Imandaya Trutuh Kumalasari kudu tumurun ning Madyapada aku ora tedeng aling-aling lampun aku ingkang pinercana dening Hyang Widiwasa dadi lantaran tumuruning wahyu kanugrahan wahyu manik Imandaya ingkang mongko miturut wamasanku ingkang kuat kadunungan wahyu kanugrahan wahyu manik Imandaya Trutuh Kumalasari amung jeneng sira mula sadurunge wahyu kanugrahan wahyu ning buga wahyu manik Imandaya ulun paringake marang jeneng sira eling-elingen apa ingkang dadi pangandikaku ngestuaken dawuh

Padang Trawangan arosing manahipun ingkang putra Jaga Lelono sawande kewala datan wonten ingkang sisih penampi kula Rama Panembahan. Yen to mangkono punang wahyuning buga pahyumane Imandaya bakal tak paringake marang jeneng sira, menepno jroning rasamu, meningno jroning pikirmu. Pandhita kang

wonten paring adawuh Rama Penemban. Mahyu Manik Mandaya wis tak papanake manjing sajiwa manukmo ning jagatmu. Mara saiki wis padakno sapa sejatine aku. Nalika semanten

Mastu Purnomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Joko Lelono isih akeh pakaryan ingkang kudu kita sanggul. Jeneng kita kudu nyampurnakake lagu, jeneng kita kudu nindakake topo ngrame tetulung marang saksama samaning tumitah ingkang butuhake pitulungan kita kanthi lila legawaning ati.

Bambang Joko Lelono. Nuhoni dawuhipun Sang Marbu deng ratenggih Sang Hyang Padawenang. Kang kinaryo sambeting carita lah punika gumelaring negari Ngamarta. Ya sinebat negari Batono Kawarsa. Kadang Pandhawa putek kelenging wardaya awit koncatan pambayuning Pandhawa. Nalika semanten Raden Werkudara, Raden Janaka miwah kembar Nekula Sedewa. Angrantu rawuhipun ingkang raka Nata Ndrawati Prabu Lengkawa Manik. Dupi nalika semanten wonten kereta ingkang sumiyut saking Wiyati ngesut wonten ing madyaning alun-alun negari Ndrawati datan kesamaran malih bilih punika kereta Kyai Jaladara titianipun Nata Ndrawati Marwoto Suto penggalihnya Raden Werkudara. Lon-lonan punang kereta Kyai Jaladara binuka pintunipun Nata Ndrawati sigra mijil saking telenging kereta kadherekaken satriya Gerbaruci Raden Setyaki mangkono pangudas maraning griya kang durung kawijil.

0: Tresno jredeng kakangku.
1: Apa
0: Dimas Werkudara? Kanthi raharjo pratane Kresna jredeng kakangku.
1: Yo, antuk puja pamujine Dimas Werkudara lan kadang-kadangipun Kakang Pandhawa. Kasembuh pengayamaning Gusti ingkang karya jagat laku jantranipun Kakang kalih sambe kala lulus raharjo.
0: Anggonku ngantuan turawi Kresna jredeng kakangku. Kaya dene nunggu kumambanging sela Kresna sileming palwo gabus. Murcane barepun tuwaji kakangku bisa timbulan urane, tak pasrahke marang Kresna jredeng kakangku.

0: sowan tanpa tak timbali gawe kaget ono pari gawe opo.
1: Aduh.
0: Raden, ngaturaken duta penglawung ngaturi priksa. Praja dalem kalenggan menika tinarungku dening mengsah. Kedaan keraman saking negari Purwautomo pinandhegan Narendra Purwautomo Prabu Kalima Kesuma. Lamprung Setyaki Gatut keraman saka Purwautomo dipapakake.

Good. Satriyo Gerberuci Singo Mulan Joyo Setyaki kowe sapa? Narendra ngawang-awang Tejo Prabu Mangkara Dewa. Prabu Punta Dewa ora gelem teluk, ora gelem ngulungake krana aris dampar keprabon. Ngamarta dilungguhi ratu sesembahanku Narendra Purwa utawa rusak negaramu ya ampun.

coba ono satrio digus blingah blingah tak sesep sesep halung sungsumu tak gagal kelimpamu mesti suger oleh sopo gus satrio unggul pawenang panenggak Pandhawa Werkudara kowe sopo perjeneman Purwotomo kala prajeksa manut kowe ndekemo ning arepku kene tak bondo tanganmu rincung si.

kaya kelentrang-kelentrang bagus. Bebasan mitak kapuk ora pending, kowe sapa magut ing ranang kono? Pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara Arjuna. Ya Janaka Wibatsuh aranku kowe sapa? Narendra Purwautama Prabu Kalima Kesuma. Arjuna, kowe nutut apa mbajut? Ulungno, krana aris dampar ke Prabu Negara Ngamarta bakal tak lungguhi. Waton bisa muwus entek budine Janaka kelakon kowe bakal ngelun jagat. Kelakon kowe bakal ngelar jajan oneng Ngamarta gelendang-gelendeng koyo. Soyo ngabangake talingan kedih mergane patimu.

Arjuna amung kesenggol. Jajanipun lemes padha saknalika teluk wonten ngersanipun Prabu Kalima Kesuma. Nalika semanten Nata Darmawati ingkang nganglungaken pusaka Darmawati kembang cangkok Wijaya Mulya satemah jati temahan Maluya boleh tanpa tinamba Dyan Arjuna sigra mundur.

Bathara Kresna nata Ndrawati ya ngambah dirgantara miling-miling kaya jangkung mider-mider kaya kinjeng kang tanpa soco ngupadi pinta salayanipun nalika semanten mulat mangandhap wonten sajeganing satriya bagus Tantaliwara sigra kapondhong kaboyong kaladhaken wonten madya.

kowe sapa satrio kelentrang kelentreng maju oneng ranang gono. Aku Bambang Joko Lolono serayane sinun Prabu Bathara Kresna lan serayane poro Pandhawa. Keterangane ngamarta Ndrawati wis entek kekumatane. Kena tak ngibaratke entek ketake mung kari jarake wong kelentrang-kelentreng dijokke ning aranang kono. Karepmu piye Joko Lolono? Mumpung durung entek sabaranku. Mapanegara Ndrawati lan negara ngamarta iku dudu hak wewenangmu. Ayo Bang Karno. Loroten ingkang dadi kekarepanmu anggonmu kepingin bakal ngelar jajan ana ing negara Ndrawati lan Ngamarta. Wis dadi prasetyaku Joko Lolono. Aku ora kelakon ngregem negara Ngamarta lan Ndrawati. Trima ngendhat tali murda ora weruh soroting Sang Hyang Bagaskara. Yen to mangkono wis entek kesabaranku. Kowe kudu tak ingetake kali puting budimu. Kowe wani kalawan aku tak wedeni apamu. Moro maju krasa tangan tak larapake ning alam yo mani. Bareng mati tak wujudi Prabu Kalima Kesuma.

Yaniro Bondoyudo pasulayanipun Bambang Joko Lono Linawan Narendra Purwautomo Prabu Kalimakusuma kekalihnya badar jatining wujud ilang sifat satrio bagus ilang sipating Bambang Joko Lono salagedaden pambayuning Pandhawa Prabu Puntadewa semanten ugi ilang sifat Narendra bagus ilang sipating Narendra Purwautomo salagedaden dadi pusaka ngamarta jamus kalimasa

Sudarsno betul panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacucal setaluna atas lumantar program Ombater ingkang Yogyakarta ingkang katindakan dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputro kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sudarsno butuh sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

kandem Prabu Tunggul Maloyo. Ilang tak kedhepake kadang kunom Yayi Prabu Kalima Kesuma Wurung Tanwurung kowe ingkang gawe cintraka di kadang kunom ora tedeng aling-aling. Mula pancen Prabu Kalima Kesuma wis tak sampurnakake. Kena tak ngibaratke negara wit aja tok pilih ingkang lempeng-lempeng ingkang bengkong rampeten sisan karepmu kepiye. Ilakno sirnane Yayi Prabu Kalima Kesuma moro kepara ngayun tak sampurnakake kowe Prabu Tunggul Maloyo. Prabu Tunggul Maloyo keparengnya asa ngrangsang mestakanipun Prabu Puntadewa ngungkuli pusaka ngamarta jamus kalima sada ndrodhok salirane plak kapidoro sirna margalayu ilang kuwandanipun Prabu Tunggul Maloyo salah kedaden pusaka ngamarta nenggih songsong tunggul naga no.

Jo Prabu Mangkara Dewa keparengnya arsa ngranjap arsa nyikara Prabu Puntal Dewa majenge ngrananggana ngungkuli pusaka Ngamarta Jamus Kalimasada ndredhek salirane Prabu Mangkara Dewa jungkel kapisanan Sirna Margalayu ilanging kuwandanipun Ratu ingkang gagah pideksa salagedaden pusaka Ngamarta nenggih tumbak koro welang. Mati dari aku, kowe Prabu Puntal. Aduh, mati.

perjineman Purwautama nenggih sangkala pradeksa dereng ngantos menyat saking palengganipun nalika semanten prayit neng kewuh tumbak ngorolang sigra namani jajaripun kala pradeksa Sirna Margalayu salah gaden jatining wujud pusaka jadi

Dimas Gathotkaca apa Kakang Prabu Stijo Bomo Narakasura pawarta kang kak tampa Wahyu Manik Imandaya wis kalakon kaboyong Paman Aji Punta Dewa. Mula pancen dasar Kronyata tak jaluk yen ora tak ulungake tak rusak ngamartanya tanpa nuruh kepelanku

Gusti Jodhomo Narakasura awit nalika semanten den tamani aji ismu gunting dening Raden Rimbyatmaja. Kapancat pundhakipun tumuli kapragas jangganipun tugel tel padha sanalika. Mestaka pisah kalawan gembung ngambah pratala tuntum padha sanalika. Pengamukipun Prabu Stijo kaya banteng taton ciptur ngene wae hamuk kaduk.

wonten paring adawuh Romaji damar mancung cinupet enget pangandikaning para pinisepuh pangandikaning para winasis siji dalaning pati loro ketemuning judu telu tumibaning mahyu papat kodrat limo kabejaning manungsa manungsa amung dimenangake gawe pesta nanging pepesten tetep dumunung ana astaning yang midiwasa mapan kanugrahan wahyuning boga wahyumane iman daya tlutuh kumalasari iku dadi hak wewenange pamanmu para Pandhawa lamun kowe bakal ngaru biru gawe blidru ngobak-obak katentremane kadang-kadang ku Pandhawa murung tan murung aku mesti melu cawe-cawe kowe mangerti lamun Sudirmamu Ndarawati pinangka suh pengayomaning para kadang Pandhawa yen to kowe ora gelem mupus ora gelem bali oning Traju Tresna apa kelakon kowe tak tamani senjata cakra apa kowe umuk lamun kowe duwe aji pancasunya bumi aji rawa rontek saben kowe mati kuandamu nambah pratala bisa maluya jati jati tepahan maluya nanging apa kowe ora inget lamun pengampesanmu anjangan jang kencana wis dumunung ana astane Sudirmamu Ndarawati. Aduh. Sak sampunipun kula midhanget pangandika dalem Rama Aji perkawis anjangan jang kencana lemes tanpa daya kados dene den lolo siyata bebayu kula Rama Aji. Nah, yen pamangkono kowe kudu gelem tak paringi sesuluh pangandikan ingkang becik-becik. Percaya wae nadyan kowe ora kelakon boyong wahyuning boga. Wahyu mane iman daya tlutuh kumalasari. Besok lamun ana kalodhangane wektu. Suwe-suwening dina lawas-lawase candra Sudirmamu Ndarawati bakal tedhak ana ing negaramu Traju Tresna. Waton kowe gelem nindakake jarwane Sudirmamu, pesekno bakal kelakon panjangamu iki. Menawi katen padhal pasilan nyuwun pamit bareng wangsul wonten ing negari Traju Tresna nanging kula antu-antu rawuhipun Rama Aji wonten ing negari Traju Tresna. Madya balamu, madya balane Sisupala ing Cadipati dijak bali.

girang-girang gumuyu remen menapa angsal damel. Leh kula girang-girang gumuyu niku rene malam Jumat kliwon niku pun cepat. Sesok sedhela malih kula kalian panjenengan menawi kelakon mboyong Wahyu, Wahyu ning Boga Wahyu Manik Mandaya wonten Ngastina, mesti kula kalian panjenengan dipun paringi ganjaran. Apesipun menawi mboten pinaringan ganjaran Raja Brana kalian Angger Prabu Duryudana, pinaringan arta ingkang tanpa wicalan. Nek kula kalian panjenengan sampun pikantuk ganjaran arta ingkang tanpa wicalan, kena nggo royal ngaten. Sampeyan niku pendhita wis sepuh kok ya arep neka-neka. Sepuh niku nak mriki-mrika. Anak dan dodo medon kula niku mboten kalah karo tandang grayange Pak Desa Ponyono barang iku. Kebarengipun wakne Gundel Durna rene nalika semanten panjenengan menika sagah mboyong kanugrahan Wahyuning Boga Wahyu Manik Imandaya. Kula niku pun entuk gawe. Kula pun takon mboyong Wahyu ning Tendalan niku dibegal. Ingkang begal Werkudara dibantu kali Sencaki kali Gathukaca. Adijoni rak preso ta. Werkudara nika murid kula. Murid kula ingkang tersayang. Biyen nalikane golek banyu suci Perwitasari, wadahe Perwita sing nggoke sinten nek ora Durna. Nggih. Setyaki nika sakniki ya wis dadi murid kula. Niki kula pun kangsenan karo Setyaki ajeng nyuwun ngelmi sing kenging kangge milut wanita ngaten. Keparengipun rene Setyaki Gathukaca menika begal Wahyu mangsa bodho Kurawa kedah angsal damel ngrebut Wahyu. Nek mila pancen kenging kula ugemi pangandikanipun makne Gundel Paribaya Kurawa kula rebutan Wahyu Manik Mandaya ingkang nalika mau wis kelakon kaboyong dening makne Gundel Durna ning direbut dening

0: kowe kuwi ora duwe perkara karo aku, ora ngerti dosa, ora ngerti perkara. Agak enak-enak ae aku nginteng udut. Tok single. Pundakku aku mengko tok pala sak geleme. Dosa lumutku apa? Nek aku ora trima, kowe tak perkarake, kowe kena pasal KUHP 351 hukumane 7 tahun penganiayaan dengan luka berat.
1: Ora berduli.

0: gemblek. Umak nek kowe dalang. Wayang tingklong kaya saiki.
1: Ora usah kagan wis kirih mergane patimu.

Bela iki makne gundel durna kok anake kok ketekuk-tekuk. Mulane nek pun tuwek iki rasane kene-kene sampeyan Pak Dibejo. Ha wis tuwek kok golek mungsuh sing enom. Demene teng sengkiyik. Ha niki mau kula diajar sing caki. Desa rubute

0: Sudarsno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan subuh kagem wengkon ngayuk Yogyakarta sakiwa tengenipun kade punika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayuk Yogyakarta.

0: Sinteselo buto yucikap sumantan atur pasukatan kiaran ringgit wacucal wektal menika mugi-mugi saged datusaken suka renaning pegalih wusono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.
1: Ingkang kapiar somniko kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

mengenal tokoh pewayangan. Krishna atau Narayana? Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

Rumah TRI Ingel Ribut Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Injang Sutrusno Budaya. Selamat pagi. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro, di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Sutrusno Budaya, kami akan ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program pertama kami, Babakan Nitika Bacaan di pukul 5 pagi ini. Untuk Babakan Nitika Bacaan Katolik di hari Minggu ini, bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Ristiana, akan mengangkat tema bahasan Macam-macam Devosi Maria. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjang berkah dalam Gusti para pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun saat ini. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Kembali kita berjumpa dalam ruang renungan dan permenungan iman dalam program Batik Babakan Niti Kabecikan Agami Katolik. Senang sekali kali ini saya, Kristiana Putri, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, akan menemani pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Katolik, khususnya bagi mereka yang memiliki kecintaan dan juga penghormatan kepada Bunda Maria. Tema kita hari ini adalah macam-macam devosi kepada Maria. Para Sutrisno Budoyo yang terkasih, bagi umat Katolik, Maria bukanlah Tuhan dan bukan pula pengganti Tuhan. Maria adalah seorang manusia yang dipilih Allah secara istimewa untuk menjadi Bunda Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita menghormati Maria karena karya dan juga peran istimewa yang dipercayakan Allah kepadanya dalam sejarah keselamatan. Ketika itu, devosi kepada Maria seharusnya tidak berhenti pada Maria saja. Devosi yang benar selalu membawa kita semakin dekat kepada Kristus, semakin tekun berdoa, semakin rendah hati, semakin peduli kepada sesama, dan juga semakin bersedia melakukan kehendak Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan devosi kepada Maria? Secara sederhana, devosi itu adalah bentuk kesalehan atau ungkapan iman yang membantu seseorang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Devosi kepada Maria merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan kasih umat beriman kepada Bunda Maria, sekaligus permohonan agar melalui teladan dan doanya kita semakin dekat kepada Yesus. Mari, para Sutrisno Budoyo yang terkasih, kita mengenal beberapa bentuk devosi Maria yang sangat dikenal dalam kehidupan umat Katolik. Para Sutrisno Budoyo yang terkasih, bentuk devosi Maria yang pertama yaitu doa Rosario yang mungkin paling dikenal oleh umat Katolik. Rosario sering disebut sebagai doa yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Dengan mendaraskan salam Maria secara berulang, kita diajak untuk merenungkan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan Maria. Dalam Rosario terdapat peristiwa-peristiwa yang kita renungkan, yaitu ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan juga peristiwa terang. Melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kita diajak bukan hanya mengucapkan doa saja, tetapi juga masuk ke dalam misteri kehidupan Kristus. Misalnya, ketika kita merenungkan kabar sukacita, kita belajar dari Maria yang mau menerima kehendak Allah. Ketika kita merenungkan Yesus yang menderita dan wafat di salib, kita belajar tentang pengorbanan dan juga kesetiaan. Ketika merenungkan kebangkitan Kristus, kita diingatkan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari kehidupan. Dan ketika kita merenungkan peristiwa terang, kita semakin mengenal karya dan pelayanan Yesus selama hidupnya di dunia. Karena itu, ketika mendaraskan Rosario, jangan sampai kita hanya mengejar jumlah doa yang selesai saja. Yang terpenting adalah menghadirkan hati kita di hadapan Tuhan. Rosario dapat menjadi doa keluarga. Rosario dapat menjadi doa ketika kita sedang menghadapi persoalan. Rosario juga dapat menjadi doa ketika hati kita sedang penuh dengan rasa syukur. Para sutresna budaya yang terkasih dalam Kristus, devosi kepada Maria yang kedua yaitu melalui bulan Maria. Dalam kehidupan gereja Katolik di Indonesia, kita mengenal yang namanya bulan Maria, yaitu di bulan Mei. Pada bulan Mei sering diisi dengan berbagai kegiatan doa dan juga penghormatan kepada Maria, seperti doa Rosario, ziarah, doa bersama, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Bulan Maria itu bukan sekadar sebuah tradisi tahunan. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali belajar dari kehidupan Maria. Maria adalah pribadi yang mau mendengarkan. Maria adalah pribadi yang taat. Dan Maria adalah pribadi yang setia mendampingi Yesus bahkan sampai di bawah kaki salib. Maka ketika kita mengadakan kegiatan bulan Maria, hendaknya bukan hanya banyaknya kegiatan menjadi perhatian kita. Yang lebih penting adalah apakah setelah mengikuti kegiatan tersebut, iman kita semakin bertumbuh? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita semakin mengasihi keluarga dan sesama? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Nah, ini tadi buah devosi yang sesungguhnya. Kemudian, devosi yang ketiga, selain bulan Maria, yaitu umat Katolik juga mengenal bulan Rosario di bulan Oktober. Bulan Oktober menjadi kesempatan bagi umat untuk semakin tekun mendaraskan Rosario dan merenungkan misteri kehidupan Kristus. Bayangkan jika dalam satu keluarga, setiap malam hanya meluangkan waktu beberapa menit saja untuk berdoa bersama. Mungkin kelihatannya itu sederhana, hal yang sederhana. Tetapi kebiasaan kecil tersebut dapat membangun suasana iman dalam keluarga. Di tengah kesibukan pekerjaan, sekolah, media sosial, dan berbagai aktivitas, doa Rosario dapat menjadi waktu untuk berhenti sejenak, meletakkan telepon, menenangkan pikiran, berkumpul bersama dengan keluarga, dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Devosi berikutnya kepada Maria yang keempat yaitu ziarah Maria. Kita mengenal berbagai tempat ziarah yang dikasihkan kepada Bunda Maria. Bagi umat, ziarah bukan sekadar perjalanan untuk mengunjungi sebuah tempat. Ziarah merupakan simbol perjalanan iman. Dalam perjalanan hidup, kita juga sebenarnya sedang berziarah. Ada saat kita mengalami kesulitan, ada saat doa kita seolah-olah belum mendapatkan jawaban, ada saat kita merasa kuat, tetapi ada juga saat kita merasa lelah. Dalam perjalanan tersebut, kita dapat belajar dari Maria yang menjalani hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Ketika melakukan ziarah, hendaknya kita tidak hanya membawa daftar permohonan saja. Kita juga membawa hati yang penuh rasa syukur. Kita membawa niat untuk memperbaiki diri. Dan kita juga membawa kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Devosi kepada Maria yang kelima, yaitu melalui novena. Para sutresna budaya yang terkasih, kita juga mengenal novena Maria. Novena adalah doa yang dilakukan secara khusus selama 9 hari berturut-turut. Ada berbagai bentuk novena yang berkaitan dengan Maria dan biasanya dilakukan sesuai tradisi serta kebutuhan rohani umat. Melalui novena, kita belajar tentang ketekunan. Sebab dalam kehidupan kita, tidak semua doa itu langsung mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus berproses terlebih dahulu, kadang Tuhan juga memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Maria mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Allah. Karena itu, ketika kita melakukan novena, jangan memandang doa sebagai cara untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Doa bukanlah alat untuk mengatur Tuhan. Doa adalah kesempatan untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Kemudian, bentuk devosi yang keenam, yaitu ada Litani Santa Perawan Maria. Litani merupakan doa yang berisi serangkaian seruan kepada Maria dengan berbagai gelar dan sebutan yang menggambarkan perannya dalam kehidupan iman. Dalam doa ini, umat menyapa Maria sebagai pribadi yang dekat dengan karya keselamatan Allah. Namun sekali lagi perlu kita ingat, ketika kita menghormati Maria, pusat iman kita tetaplah Allah. Maria selalu menunjuk kepada Yesus. Maria tidak berkata, "Lihatlah aku dan berhentilah kepadaku." Sebaliknya, melalui kehidupannya, Maria mengarahkan kita kepada Tuhan. Hal ini sangat jelas dalam kisah perkawinan di Kana. Ketika menghadapi persoalan, Maria membawa kebutuhan manusia kepada Yesus. Dan kepada para pelayan, Maria mengatakan agar mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Pesan ini sangat indah bagi kita. Maria seolah mengingatkan kita, percayalah kepada Yesus dan lakukanlah kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, pendengar setia RRI Pro 4 Jogja, devosi kepada Bunda Maria yang ketujuh, yaitu Maria Penolong Abadi. Kita juga mengenal devosi kepada Bunda Maria Penolong Abadi. Devosi ini berkembang luas dalam kehidupan umat Katolik. Gambaran Maria Penolong Abadi mengingatkan umat akan peran Maria sebagai seorang ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak ketika mengalami kesulitan pasti dan seringkali mencari ibunya. Demikian pula dalam kehidupan iman, umat dapat datang kepada Maria dan memohon doanya. Tetapi sekali lagi, permohonan tersebut pada akhirnya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Maria bukan sumber keselamatan. Kristuslah Sang Juru Selamat. Maria adalah ibu yang menemani dan mendoakan umat dalam perjalanan menuju Kristus. Devosi yang kedelapan kepada Maria yaitu melalui Angelus dan doa malaikat Tuhan. Para Sutresno Budaya yang terkasih, kita juga mengenal doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Doa ini secara khusus mengingatkan kita akan misteri inkarnasi, yaitu peristiwa ketika Sabda menjadi manusia. Doa Angelus secara tradisional didoakan pada pagi hari, tengah hari, dan petang. Di tengah kehidupan kita yang serba cepat, kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Sebab terkadang masalah kita bukan karena Tuhan jauh dari kita, tetapi karena kita terlalu sibuk sehingga lupa menyediakan waktu untuk menyadari kehadirannya. Sehingga doa Angelus ini dapat dilakukan di tengah-tengah kesibukan kita. Dan yang kesembilan, yaitu ada devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Devosi ini mengajak umat untuk merenungkan hari Maria yang sepenuhnya terbuka terhadap Allah. Dari sini kita dapat belajar bahwa tidak semua persoalan harus langsung dijawab dengan emosi. Ada saatnya kita perlu diam, perlu merenung, juga perlu berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi perkataan orang lain yang membuat kita tersinggung. Kita menghadapi masalah pekerjaan, persoalan keluarga, juga kekecewaan. Belajar dari Maria, kita diajak untuk membawa semua pengalaman itu ke dalam doa dan permenungan. Dan yang terakhir ada devosi melalui perawan Maria. Gereja juga memiliki perayaan yang berkaitan dengan Maria, misalnya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda, kabar sukacita, dan berbagai perayaan Maria lainnya. Melalui Maria kita belajar tentang ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, juga menerima kehendak Allah. Para Sutrisno Budoyo yang terkasih, hari ini kita telah mengenal beberapa bentuk devosi kepada Maria dan apakah devosi kita selama ini sudah mengubah hidup kita. Karena ukuran kedalaman devosi bukan hanya seberapa banyak doa yang kita ucapkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah doa tersebut membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik. Nggih para Sutrisno Budoyo yang terkasih, demikian permenungan pada pagi ini tentang macam-macam devosi kepada Maria. Semoga perjumpaan kita dalam acara batik babakan Nitika Becikan Agami Katolik pada pagi hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga kekuatan bagi perjalanan iman kita. Dan mari kita jadikan doa bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi sebagai napas kehidupan. Mari menjadikan devosi bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya Ristiana Putri, dari Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Apabila dalam bertutur kata banyak kekurangan ataupun ajaran yang kurang sejalan dengan pihak manapun, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Berkah dalam, Tuhan memberkati.

Sate dari Ingel Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo, Sugeng Nginjang, selamat bergabung di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan program Uyon, Uyon Enjing. Pagi hari ini, Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Gendreh, Laras Pelok Patet Bareng, Kendangan, Semang. Sugeng, midangetaken.

0: Can I get a bottle of water, please?
1: Hah? Apa, Mbak? Duh, kayak sebuah Inggris.
2: Mbak Yu, aku tumbas sendok 1 kilo.
0: I really need a drink. I'm so dehydrated.
2: Hi, Miss. May I help you?
0: Oh, you can speak English. Thanks, God. Could you ask her for some water for me?
1: Ngomong apa toh iku, Mbak?
2: Iki lho, wonge arep tumbas banyu ombe, Mbak.
1: Oh, alah. Iki, nyah, 10,000.
2: Here you go. It's 5,000.
0: Ah, thank you.
2: You're welcome.
1: Weh, keren men weh sebahasa Inggris.
2: Ya sih nau toh ya.
3: Belajar bahasa asing itu penting, tapi jangan sampai meninggalkan bahasa daerah.
4: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
5: Gaya piye? Kan encen ngono lo gate.
4: Yo aneh hae. Aku gak seneng sok ngota.
5: Yo kaya awak dhewe. Aku saka Pati, kowe saka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lo gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
4: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
6: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Week #6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutrisno Butoyo. Apa kabar pagi hari ini? Jumpa lagi kita ya di hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Sehat ya? Semoga sehat. Jangan kayak saya lagi kurang sehat ini, Sutrisno Butoyo. Doain semoga lekas sembuh ya. Lagi gregezi ya, wae. Cuman, bagusnya adalah ya jangan terlalu diforsir dengan minum obat terus-terusan, Sutrisno Butoyo. Supaya apa? Supaya gak terlalu tergantung lah. Kalau misalnya masih ringan, mungkin butuh istirahat aja. Ini bukti bahwa memang saya butuh istirahat sepertinya ya. Jadi nanti cuman sampai jam berapa nih? 15 menit aja ya, gak apa-apa ya. Kok malah mutusin? Tapi yang jelas pagi hari ini, saya sudah semangat. Karena udah kemarin diobatin, udah lumayan enak lah. Yang lagi sakit, kurang enak badan, sama kayak saya juga, semoga lekas sembuh. Dijaga kesehatannya. Kalau pas sakit baru tahu sehat itu mahal ya. Kalau nggak sakit, nggak pernah sakit, nggak tahu kalau sehat itu mahal, Sutrisno Butoyo. Tapi yang jelas saya doakan semoga sehat walafiat pagi hari ini. Karena kita mau sehatkan pikiran juga. Kalau badan mungkin dengan makanan dan juga olahraga aktivitas gitu. Sekarang kita akan sehatkan pikiran dengan pertanyaan logika lagi di pagi hari ini. Ini kayaknya levelnya saya perhitungkan ini bisa dijawab dengan benar ini, Sutrisno Butoyo ya. Masih polanya mirip-mirip seperti kemarin, cuman soalnya aja yang berganti. Tapi yang jelas cara jawabnya itu pasti ada jawabannya di situ. Makanya bukan cepet-cepetan, tapi dipikir dulu dan nanti pasti ketemu jawabannya. Oke? Okay? Clue-nya adalah langsung aja kalau gitu. Clue-nya adalah tambah orang mesti ditambahi. Ya. Tambah nggak mesti ditambahi. Tambah orang mesti ditambahi, itu clue-nya ya. Dicatat, tambah orang mesti ditambahi gitu. Oke, siap ya. Soalnya gini, 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. 11 tambah 3, 2 ya. 12 tambah 4, titik. Berapa, Sutrisno Butoyo? 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. 11 tambah 3, 2. Jawabannya. Dan 12 ditambah 4, berapa jawabannya? Clue-nya sekali lagi saya ulangin, tambah orang mesti ditambahi ya. Silakan kirimkan lewat WA 0895-0144-1066, teleponnya 0274-552219. Yuk kita buka teleponnya ya. Halo, Sugeng Esuk Matuk Getuk.
1: Sugeng Esuk Matuk Getuk.
0: Mangga Budi Bia. Gih Budi Bia.
1: Kabar kok mempan nularan
0: nih. Biasa ini saring menular satu sama lain.
1: Ini kondisinya sing ora fit.
0: Iya, kebanyakan ini Bu, kena angin gitu ya.
1: Kayak mambengi monggo nganti bengi.
0: Wah, kok yo merti.
1: Lah mengikuti YouTube Mbak Malah.
0: Ora ngaten, pantesan. Sesa tak kunci wae lah.
1: Apa kayak rumah sana maling ki kurang lakon.
0: Lo, ya jelas lo ya pinter lo.
1: Baik.
0: Munda akali. Sehat Bu?
1: Iya, paling cuma pengesun nak. Mungkin dang sehat.
0: Mulai. Amin.
1: Atau sering ini sehat bergenggeng.
0: Amin. Mau enggak Bu?
1: Kulo batin derek jawab 12 tambah 4. Ini wonten setunggal.
0: Oke, siap kulo catet.
1: Matur nuwun deh nak
0: se. Sami-sami Budi Bio. Banyak banget namanya, bingung sampean penyiare. Halo Sugeng Esuk Matuk Getuk.
2: Sugeng Esuk Matuk
0: Getuk. Yang ngasih nama Dipio masuk iki Budi Ijo. Yo ngalah Gusti.
2: Dipopulerkan oleh Mas Durjan.
0: Yo ora no. Nek saya cuman ngegongi tok iki.
2: Tapi kadang kayak faktor apa? Diseleksi ya.
0: Oh, dislokasi?
2: Iya, ora diseleksi, diseleksi
0: ya. Oh, tak pikir dislokasi. Gimana kabarnya, Bu Sriwi?
2: Baik, Mas Durdan katanya nggak sehat nih.
0: Iya,
2: ini masih gemlontar.
0: Oh, itu udah ditambah nih soalnya, jadinya aman.
2: Ditolong Eko, jadi tetap merdu. Mm-hmm.
0: Yeah. Kemarin udah periksa di itu, Lore Pakem. Aman jadi nih.
2: Oh iya, mantap. Cocok nek tinggu Mas Durjan. Rasa ado-adone. Lho, wetan pakualaman tuh juga ada.
0: Oh gitu, siap.
2: Paling kok keselen kakek yang hidup.
0: Monggo Bu.
2: Mau pertanyaannya yang nomor 4 berapa? 12 ditambah 4.
0: 12 ditambah 4 titik-titik berapa, Bu?
2: Karena disiplin ilmunya tidak hitung menghitung. Nek salah aja diketawain.
0: Oh enggak.
2: 12. Aku ketokin jawabnya 3 saja.
0: Oke.
2: Menurut soal yang dari atas tadi.
0: Siap.
2: Ini 12 tambah 4 aku 3.
0: Oke, kulo catet. Matur nuwun.
2: Ketawain ya, Buti Bios.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Matur nuwun. Halo Sugeng Esuk marang Gethuk.
3: Sugeng Esuk matur Gethuk.
0: Iki arep njawab apa arep ngenyek?
3: Oh, kok mulai arep iki arisan terahnang Tegal ya, Mas.
0: Wah,
3: mangkat. Nglegake lah ketemu jenengan sike.
0: Walah alah, kok yo arisan terus ora kesel po yo, Pak?
3: Ayo ora wong terakhir kepiye?
0: Wah, kepiye pepanggian terus ki ya opo iki?
3: Ayo gue seneng ya ngono kuwi to.
0: Oh gitu. Tapi sehat-sehat ya, Pak Yanto.
3: Alhamdulillah jaman to tok penak to.
0: Heeh, rodok pilek.
3: Ya ora apa-apa, udarane memang agak koyo ngono. Ini ya akeh Mas, sing penting semangat terus.
0: Nah,
3: aku tak melun jawab, salah ora apa-apa yo.
0: Ya.
3: Papat.
0: Papat.
3: Nggih.
0: Oke, siap.
3: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mana gethuk.
4: Sugeng esuk mana gethuk.
0: Oh. Wes arep apa to iki?
4: Arep senam rahasia.
0: Hah? Senam?
4: Senam rahasia.
0: Senam apa?
4: Senam lansia.
0: Oh, lansia to. Senam lansia to manula.
4: Ono milio karbo sing
0: gak. Walah arep ngomong lansia dadak di plinter-plinter iki lho wis. Jian.
4: Jenenge wae late wis miring mingot-mingot.
0: Mosok le miring pas meng kata-kataku tok. Gimana nenek Jiji?
4: Nenek Jiji sehat walafiat, sing ora sehat dompete karena buat wiriwari mingkat kemari.
0: Jangan khawatir, akeh tunggale. Lho, makanya dirungokke nganti rampung sik le omongan iki.
4: Aku wis manyus.
0: Wah. Itu diumpulke terus tibake.
4: Dikam digrujuki banget.
0: Mangga Budhe, jawabannya apa?
4: Aku ini nek kon jampi ya orang tau bener ya kok sajeke. Ya berpisan biyen kae tak syukuri saya tau bener.
0: Sajeke awal pertama siaran nomor 4 ya. Ayo.
4: Tekne, ya men ketemu karo sing becah basis iki kok.
0: Aduh.
4: Ya pokoknya aku jawabe 3 aja ya.
0: Oke, siap.
4: Ya, matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Budhe. Dadah, selamat beraktivitas ya. Halo Sugeng Esuk marang Gethuk.
5: Wilujeng enjing matuk gathuk.
0: Arep WA apa arep telepon to, De?
5: Ya warna loro.
0: Oh, lah ngopo kok arep telepone dadak WA sike?
5: Ayo nggih pulsa kok.
0: Oh, gaya to iki.
5: Ayo gaya ra gaya saiki gaya kapan.
0: Nah, oh, mesti melo-melo kono sing abang-abang kuwi mesti.
5: Ah, nggih sing abang bajune Mimi.
0: Oh. Sehat, Dik? Lagi kurang sehat, Pak, Dik?
5: Ayo mung titik ra popo.
0: Oh, tapi marake iki piye?
5: Semangat ngoten mawon. Oh,
0: jarene nek wong lanang ki meng wedine karo demam.
5: Ah, demam.
0: Nek demam mau ditenang nih ki.
5: Anggih, Pak Sakir manjo sehat kok nih ki.
0: Oh, nggih.
5: Kebaran Kloteng Kidul nih kok yang bergengge.
0: Amin.
5: Niki Mbah Noyo yang nunalu men tak tinggalan bonceng tak dunkin dalan.
0: Ben pokoknya.
5: Men, kalau yang sok bonceng yang sok tidun ki kok.
0: Nah, nggih. Monggo.
5: Kalau le jawab loro, podo tak ya. Nenek Mimi le akon kon muni 16 ngono eh.
0: Oh, 16.
5: Kula mantep sik loro.
0: Oke, siap baik.
5: Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut Sugeng Esuk marang Gethuk.
3: Sugeng.
0: Walah, iki pendengar kono masuk kene kok piye?
3: Kaya kono kene kono.
0: Aku ngrungokke lho iki. Kang Giono. Waduh, nang kono nganggone Giono, nek kene gila sih.
3: Iya,
0: padahal. Itu orangnya sama ya?
3: Padahal.
0: Oh.
3: Padahal kepek.
0: Soalnya lucu aku rekok gue aku. Aku marah kira konsen neng dalan nih. Gitu. Sehat kang?
3: Berarti ngen terus gue.
0: Wah iya lah, mesti taruh ngoke. Kene ki monitor ya.
3: Wow, monitor ya.
0: Oh, oh.
3: Tak kira nganu mati.
0: Iya orang no. Sehat lagi?
3: Eh?
0: Sehat toh?
3: Alhamdulillah sehat ya waras.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo jawabannya apa?
3: Anu telu.
0: Telu. Oke, siap. Baik. Matur nuwun Kang Gilas. Sugeng isuk maru getuk. Halo.
6: Sugeng njang matuk getuk.
0: Aduh. Gimana Pak rasanya?
6: Tentrem com mlebu. Oh, benar benar ora iso mlebu.
0: Rasane piye, Pak? Nek pirang-pirang dina mboten saged mlebet nika.
6: Rada gonduk, gonduk.
0: Rada apa gonduk?
6: Ya enggak.
0: Aduh. Nah, ampun kalah, kalah saing ampun.
6: Oke, saing gula sak niku.
0: Oh, sehat toh Pak Sumar?
6: Sehat, Mas Yodan mugi diparingi sehat lah.
0: Amin, amin Pak. Arep cuti ya iki. Saya tuh mau cuti, Pak.
6: Apa kok?
0: Hah? Ya ora ngandani no. Men kaget. Oh. Mangga jawabannya apa Pak Suman?
6: Sekawan.
0: Sekawan. Oke, siap. Baik, kula catet. Matur nuwun.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sumar. Wis tinggal sik tak cuti sik ya toh. Halo sik ngesuk mari getuk.
7: Ngesuk.
0: Nah, tak cuti sik tak tinggal kowe.
7: Cuti yo, nar cuti.
0: Ketoke ana dendam apa ya kok le omong ngono kuwi nadane iki.
7: Munamuni cuti ya nak cuti.
0: Waduh ya ampun ngaten.
7: Hah? Jane sudah cuti kowe untuk dhewe ta.
0: Oh, oh ya aku ki arang-arang Pak lek cuti iki.
7: Cuti ning sing rada suwe nak cuti.
0: Pengen ku ki sewulan ngono ku lho.
7: Siaran karo kemulan ya ora apa-apa.
0: Ini gimana kabarnya Pak Tony Booster?
7: Alhamdulillah sehat ya aku dikipat karo Pak Dipai mentenan ya mau.
0: Lah iya salah telat. Kudu cepet.
7: Ayo Mbak Siti tak Buncangnya Mbak Siti kayak nih
0: kuno tuh, yeah.
7: Kalau Yugo Prai ki,
0: ya.
7: Pak Yanto dengan pelawak kayak kisan saya ngakui.
0: Wes jawabannya apa ki?
7: Jawab walu bay aku.
0: Walu, siap.
7: Mana banyak Gus ya? Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun Pak Tony Booster Kusno yo di belakang ke Pak Tony Booster monggo lo sih gengis yuk maru getuk.
8: Halo.
0: Halo. Siapa ini? Semangat pagi.
8: Bu E.
0: Oh, oke. Clue-nya tambah orang mesti ditambahi. Ayo, Bu. Sehat apa, Bu?
8: Alhamdulillah sehat. Cucuku juga sehat ya.
0: Doanya, Bu.
8: Aku jawabnya adek wae we papat.
0: Papat pancer limo?
8: Limo apa ya?
0: Nah. Siap, catet, Bu Yayu.
8: Semangat pagi, sugeng tugas.
0: Inje matur nuwun, Bu Yayu. Sugeng esuk maru gedhok. Ini dari Bayan.
9: Betul.
0: Gimana kabarnya kok lama enggak masuk, kenapa tuh ya?
9: Sadar-sadar terus.
0: Oh, tak pikir udah denger yang di sana, lupa di sini.
9: Soalnya, ya ini mau jam lebungan nih.
0: Oh gitu. Ini Mimi lan Mintuno sehat toh, Kum?
9: Iya Bu, sehat lah we.
0: Ah. Alhamdulillah. Nggih, pokoknya Mimi lan Mintuno kudu sehat ya.
9: Ya, iso nek suti tidak rene ya.
0: Ngapain?
9: Ayo tunggu tak penak.
0: Oh, waduh. Malah dadi kepenak iki. Nggih, Kum, siap Kum. Jawabannya apa, Kum?
9: Aku ya rada bingung iki.
0: Gitu. Waduh, Pak Guru lho iki.
9: Pak Guru kayak kepala sekolah.
0: Bebannya abot nek iki.
9: Wis mandu sing telu.
0: Oke. Pasrah bongkokan ya. Nggih, matur nuwun, Rama. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru getuk.
7: Sugeng njang manuk gato mlebet.
0: Inggih monggo Pak Bloko Suto Wilobo. Sehat
7: MSG.
0: Heeh.
7: Londerek 3.
0: 3. Siap kula catet. Sami-sami Pak Sunadi. Sugeng iso manuk getuk.
8: Sugeng njang manuk gato Mas Yudan Palasoro.
0: Inggih alhamdulillah masih lama mau jeda ini Bu. Es, Rasito ditinggal blonjo iki. Ya, Nek ra iso mlebu tinggal blonjo radio ini.
10: Iya lho, mantel ya, Mas.
0: Terus dicerita cerita-cerita kan.
10: Muni ra mantel ya, muni mantel iki.
0: Yo cerita karo sing bakul sayur. Wah, kesel aku ra iso mlebu.
10: Tenan aku cerita,
0: Mas. Nah, iya udah curhat mesti toh. Sehat, Bu?
10: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
10: Di penjenengan sak putra garwa kita njaluk sehat.
0: Amin.
10: Lagi nderek njaluk penjenengan kok kaya rodok ngene
0: kan ya. Memang lagi ini flu.
10: Ya wong yo kabeh anu akeh tunggal kok Mas mboten napa.
0: Anggih.
10: Nek sarapan kula sekawan.
0: Sekawan, oke.
10: Nggih, sampe
0: lebu ge seneng. Oke, siap matur nuwun Bu Sri Utami. Sugeng esuk mari ketuk.
11: Matur.
0: Weh, siapa ini?
11: Delika.
0: Siapa?
11: Masternya.
0: Oh, Master ora imbang.
11: Ya, Mas.
0: Saya lagi sakit ya, Pak.
11: Iya, ora mengkler-kletek dini tak apa-apa.
0: Monggo. Aku
11: nyobar sekoke kreasi Mas wong Jombor wingi.
0: Jombor mana ini?
11: Jombor Klaten toh?
0: Nah, ya Klaten iki ana Jombor, Jogja ya ana Jombor.
11: Ah iya, karo nang Jumo, ae kesele yo ilok karo putune.
0: Berarti kuwi pojok karo pojok ya, Pak?
11: Iya, sak tekane
0: Mas. Walah alah, kuwi pojok segoro ning tengah-tengah Klaten. Wah, elok nem.
11: Wah, cok
0: nopo. Mangga Pak Sagio, jawabannya apa?
11: Cuacanya cerah Mas niki.
0: Ah. Hah, jawabannya cerah.
11: Cuacanya
0: cerah. Oh, cuacanya cerah. Nggih.
11: Kae jawabane yo kalih mau mensapa oke.
0: Oke, siap bayi.
11: Cuaca lah.
0: Selamat
11: tuh Sagio.
0: Matur nuwun Master Sagio. Sugeng iso mar gethuk.
12: Sugeng njing matur gethuk.
0: Iya, yes, ta ini mesti jawabannya mau WA atau mau telepon?
12: Telepon.
0: Nah, Bu Mami sama. Jawabannya apa?
12: Sama.
0: Oh, ini yang jawab jenengan atau Bu Mami ini?
12: Bu Mami. Oh, kansenan sih gimana jawab nih?
0: Oh, pun kansenan. Siap. Sehat?
12: Kurang 99% Mas.
0: Oh, lagi sama berarti ya?
12: Nggih. Rata-rata pilek.
0: Sentrap-sentrup ini.
12: Betul.
0: Nggih, pokoknya cepat sembuh ya, Pak.
12: Amin, gua kerja mari
0: nih, Mas. Nah, nggih. Monggo jawabannya
12: 4 pancer 5 genep.
0: Ah, 4 pancer 5 genep. Unen-unen Jawa kuwi.
12: Jawabane papat matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Amin. Halo sugeng isuk matur gethuk. Nama Bapak. Eh, Pak. Apa, Pak?
13: 50.
0: Hah?
13: Sampai 50 kuwi.
0: Waduh. Nemen tenan jenengan itu, aduh, sangang puluh lagi mlebu lho iki.
13: Ketumpel teng pintu.
0: Oh, wis sakit tapi akhirnya yo iso masuk ya, Pak.
13: Oh, tak langsung ya mawon.
0: Ya.
13: Kancane.
0: Ya.
13: Celing kula niku jawabane sekawan, Mas.
0: Sekawan, siap kula catet. Matur nuwun Pak Tarno. Halo, sugeng esuk matur gethuk.
14: Halo, esuk esuk gethuk.
0: Wah, maaf. Wis kondang tenan iki yang satu ini di sana ya tak dengerin lho. Wah.
14: Mana?
0: Salam buat Mbak siapa lali aku jeneng oke Mbak-mbak itu lagi siaran. Bukan. Aku ngerti kok.
14: Salam buat itu Michael Jordan ya.
0: Enggak ada, Den, aku ngrungokke yo.
14: Oh,
0: ora baik. Arek mapusi kondangan.
14: Sama itu Dede Olivia.
0: Pokoknya leng rungoknya sore gue, sore. Wah, kondang tenan jebule lagi.
14: Mbok jeneng lagi coba ya, di penyiar ini ada uangnya lho orang yang
0: mlebu lagi. Pengen ya sih Pak, tapi wis kesel dhisik.
14: Nyoba mlebu lagi lho masih soporan ya.
0: Iya sih, wis gak apa-apa. Jebule lagi ya bintang lho ini, artis ya.
14: Uyong gue mboten Mas.
0: Sehat Mas Ipul?
14: Alhamdulillah pengasihanipun sami sehat.
0: Nah, cuma gitu dong.
14: Kita sampaikan kepada suara ketua.
0: Amin. Amin amin Mas, matur nuwun. Monggo.
14: Nek 6 kira-kira mlebu Mas kuwi.
0: Gimana gimana?
14: Nek jawabane 6 kuwi mlebu ra kira-kira.
0: Ya oleh wae.
14: Apa 4 6 8 to?
0: Ah.
14: Dadi 18 ya 6 wae Mas.
0: Papat pancer 5 genep.
14: limo cagak.
0: Oh, limo cagak. Siap, tak catat Mas Ipul. Matur nuwun.
14: Sampun aku nuraken salam sejahtera salam budaya.
0: Lestari budaya ku matur sembah nuwun. Sugeng isuk madu ketuk.
15: Alhamdulillah.
0: Aduh. Aduh, saking wedo iki lho pun dangu mboten mlebet.
15: Aduh, Mas. Nek iso ne mlebu iki jan kerja kemayangan.
0: Oh, kok iso, Bu?
15: Wah, ngeus.
0: Ketok yo meng acara kok ngene wae kok yo.
15: Gumul aku.
0: Iki meng acara sepele lho.
15: Pembawa acaranya Mas Jur dan super angel.
0: Wah, ora mungkin.
15: Tenan, Mas, ora ngapa.
0: Goro.
15: Sing nganu jenengan iki ya Allah, iso mlebu ke bejo kemayangan.
0: Ngapusi.
15: Ora ngapusi. Kok iriah ora tau ngapusi.
0: Kok iriah.
15: Aku nak kok iriah.
0: Lagi.
15: Oh, bojone suka murian.
0: Almarhum. Oh, gitu. Ya, sehat tapi to, Bu?
15: As, pokoknya sehat-sehat ke lo, Mas, pokoknya. Walaupun ngene iki lah pokoke ya ngene iki.
0: Ya wis pokoke ngono kuwi ya. Sehat-sehat wong tuwa.
15: Ha nggih, wis.
0: Siap.
15: Ae jawabe kula ya melu
0: kuwi
15: mau si artis terkenal kuwi mau lho.
0: Siapa? Oh, Mas Ipul.
15: Iya, aku nang radio lorku ya terkenal lho.
0: Oh, jelas. Jelas.
15: Dipindah radio kono Wuhano. Pindah radio no ono wah jantok mampot opinan.
0: Nggih, siap.
15: Nggih, pun matur sembah suwun wedani.
0: Sami-sami Bu Koriah alias Ibu Sukap ya. Sugeng esuk malah getuk.
16: Sugeng esuk malah getuk.
0: Wis arep jeda iki mlebu kok piye.
16: Jeda nek wani.
0: Oh, tak bedil sisan iki monggo.
16: Mengar nambah sakit hati.
0: Oh, lapi ya si Depora iki.
16: Asik
0: kok. Oh, apa bubar wae, bubar.
16: Bubar dong. Sing duwe kowe atau bubar karo karmu ora karmu.
0: Kok aku sik du iki njok nglimpekke ning penyiare iki wah kacau baliho iki.
16: Ya iya.
0: Wes senengane gawe ukara iki.
16: Pasti dilimpekke kekintil kaya apa ora dilimpekke.
0: Iki sing unen-unen usul ora mikul nek ngene iki.
16: Foto karo tambah ra tambah iki mau.
0: Lah, jenengan ayo Pak, berobat kalih kula, Pak.
16: Wes ini sore nang dokter ya, Mas.
0: Oh, malah dokter sing diperiksa.
16: Ora emok mangan suket nom.
0: Mesti ra ditakoni wis ngerti lho dokter e.
16: Foto-foto le sering ro dokter.
0: Wong lagi moro ngene buka lawang ngono kuwi, oh pun ketahuan di demek-demek sithik.
16: Soalnya ini BAP ini beda karena biasanya.
0: Waduh, wes kacau ini kayaknya ini. Gusti Allah, sehat Pak?
16: Sehat. Tak sehat aja rasa nelpon.
0: Makannya, kalau makan tuh yang banyak biar jadi daging.
16: Tengah di pangan, gue bisa ngerang.
0: Ya gue lho, tewel apa gue lho. Udah,
16: ketuan gue yang gurih gue gak lecak wong terlalu.
0: Ya, senengannya ngono gue kok.
16: Ayo jawab
0: kap, jawab apa? Jawab apa nih?
16: Ngantek kisru tolan jawab.
0: Jawabannya apa, Pak?
16: Papat.
0: Oke.
16: Bateku kan loro, Pak, tambah loro papat.
0: Papat pancer ya? Oke, siap.
16: Oke, makasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Yanto. Kita jeda dulu sutra sambutan, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, dipikirkan tuh jawabannya. Pelan-pelan aja, masih ada waktu, oke? Okay?

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
1: Sebelumnya kita update dulu informasi terbaru terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Walaupun kemarin sempat rame dibahas ya, sebetulnya ada yang keracunan berulang-ulang, diprotes ibu-ibu yang punya anaknya jadi korban gitu dan lain sebagainya dari berbagai pihak. Nah sekarang lagi ada uji coba baru lagi nih seterusnya Butoyo ya. Jadi uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistemnya prasmanan. Kalau kemarin kan

0: Dan dia mencontoh kayak di Jepang, seterusnya Nobuto. Jadi di Jepang itu melakukan hal yang serupa. Dikopilah sama kita di Sleman gitu, khususnya di SD Negeri Soprayan, Kapanewon Turi Sleman gitu ya, yang akan menjadi evaluasi juga ke depannya. Kalau berhasil, ini mungkin akan dilanjutkan lagi seterusnya Nobuto ya. Ya kita doakan saja, namanya perbaikan itu harus terus menerus ya. Kalau ada masukan ya didengarkan, diperbaiki sebisa mungkin, dan semoga saja ini berbuah positif atau berbuah manis gitu. Jangan sampai nanti kejadian lagi hal-hal yang lain. Aduh sedih juga, saya punya anak masalahnya, jadinya bisa kebayang kan, nitipin anak makannya aduh malat ya, terjadi kayak gini kan, siapa yang gak sedih sih seterusnya Nobuto ya, apalagi orang tua yang punya anak. Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA pagi hari ini. Pertanyaannya tak ulangin lagi. Tes logika ya. Ojo kesusun jawab, sing penting mikir dhisik. Cluenya adalah tambah orang mesti ditambahi. Ya. 10 tambah 1 sama dengan 11 ya. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 11 ditambah 3 sama dengan 2. Nah pertanyaannya kalau 12 ditambah 4 berapa seterusnya Nobuto? Kita cek dulu yang udah dikirimkan lewat WA. Ada Mas Teo jawabannya 4, Pak Gading absen, mumet ya. Pak Amin tadi sudah, Buduja sudah, Mbak Anggun jawabannya 3. Oke. Ada Bu Saginam, wah mumet aku yang dipleset ya. Enggak dipleset ya ini Bu. Ada Pak Untung, jawabannya berapa nih Pak Untung? 1, Abah Sarjiman jawabannya 3, Pak Agus Prasto jawabannya 4, Pak Tugino di Bantul jawabannya sak cukupe. Bu Mamek jawabannya 4, Pak Barno ditembel jawabannya 4 gitu ya, Pak Sutarno jawabannya 4, Mbak Cindy jawabannya 4, Mas Arif jawabannya 4, Bu Esi Kulon Progo jawabannya 3, Mbak Ani Gampingan jawabannya 4, Ibu Sarmiaton jawabannya 8, Pak Bobby jawabannya 4, Pak Untung jawabannya 4, Rama Prajana Lofsudar jawabannya 1, Pak Rusdianto jawabannya 4, Mbah Mudi jawabannya 3, Pak Trimuyadi jawabannya 2, Mbak Finai jawabannya 4, Ibu Wit jawabannya lagi pasang konde mas, katanya mau kerawitan C temanku mantu. Oh lancar ya Bu acaranya, jaga kesehatan, absen maun gak apa-apa gak matur nun. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya 3, Bu Partina jawabannya sekawan, Mas Adi Gamelan jawabannya sekawan, Pak Untung Rarjo jawabannya 14 ya, Bu Asri Lembah Sunyi jawabannya 3, Pak Indra Sutapa jawabannya 4, Bu Pipit jawabannya bagi Mas ayo ho iya lah, kepiye wong lagi siaran kok ho iya iya opo iki. Mbak Pipit jawabannya 4 nggih, selamat ho iya pokoknya. Mbak Wati jawabannya kalih mawon, Ibu Hartini jawabannya 4. Kita cek dulu voice note ya seterusnya Buto ya. Ini ada Kang Min, kita dengarkan.
1: Sugeng esok matok gadok, sugeng enjang Mas Cur dan Talok Soru. Kula Kang Min saking Jajaran Kulon Triwidadi. Jawaban kula singkat mawon Mas. Yo nek salah ning yo diapura ya Mas, karo aja dijewer. Jawaban kula telu ngeten mawon Mas. Matur suwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Mbak Glendi.
2: Bukan ngejang madu dan madu adu. Niki budak jadi pokoknya namung absen mawon ya. Soalnya niki yoten perjalanan ajeng dan dulu daerah Karanganyar nilihi kudu kudu dan kudu.
0: Oke. Hati-hati di jalan Mbak Glendi. Oke, matur nuwun, lanjut lagi Pak Pramono Hadi.
3: Atau Om Pat.
0: Lucu eh.
3: Om Jordan.
0: Iya.
3: Jawabannya sekawan.
0: Ye.
3: Atau Om Pat.
0: Ye, matur nuwun, pinter tenan anaknya sapa ya. Lanjut ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
4: Aku tak jawab papat wae.
0: Oke, siap bos. Pak Tupar.
5: Suk nyincing matuk keduk, suk nyincing Mas Jordan talak lirih. Kulo tak derek jawab siji wae Mas, mumet sirahku Mas. Sira ngerti aku pokoke. Sing penting absen wae, ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada siapa yang voice note? Sik. Kita cek dulu ada Bucu Mira.
6: Sugeng enjang Mas Jodan, sugeng matuk gaduk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Travis Mak Usia dan Bangun Tapan. Kula pengen nderek jawab 12 ditambah

0: 16 ngoten lho Mas Jordan.
1: Oke, siap.
0: Nggih, jugeng tugas, jugeng sehat, matur nuwun.
1: Sami-sami, lanjut lagi kita voice note dulu ya. Ada apa siapa nih? Pak Supoyo.
2: Jugeng esuk matuk gethuk.
1: Nggih.
2: Jugeng esuk Mas Jordan. Salam sehat nggih, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya. Nyun ngapunten niku lho badhe ibadah wonten ing gereja. Jawaban kula tiga mawon Mas Jordan lepas ngapunten leres matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombok seneng atine tetep semangat jajan kudu bayar Mas Jordan tetep gue nggih matur nuwun
1: nggih sami-sami Lek Suryo
3: madu-gadu mana kota masuk Mas Jordan jawabannya tiga Mas Jordan
1: tiga
3: aja ya. Sehat semangat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbak Ana dengaran ki voice note.
4: Sugeng enceng, madok gado. Sugeng enceng, Dedek Jordan. Guyonan neng RRI supaya nyeneng ke ati. Ngono kuwi. Ini ngeraiso guyon, raiso mlebu ya Mas. Pokoknya aku arep jawab 4x4
1: oke
4: okay. Jawaban nih pokoknya wis engko muga-muga sesi yang nanti aku tak genjot mudah-mudahan bisa masuk spesialnya buat Mas Momo untuk Mas Jordan semoga-moga kik ndang mari kik cuti ya pitung sasi sedeng-sedeng wis tingkepan ngono kuwi lho Mas matur nuwun dadah
1: nggih sami-sami kita geser ke telepon dulu, mangga 0274552219 segengis semua do gedu. Wah, gih. Gih, mau Rama masuk lagi. Mangga Pak Puji. Ya.
5: Terima kasih Pak Durdu.
1: Sami-sami, lo kok orang jawab ya opo gih. Halo segengis semua do gedu. Waduh, Pak Guru, kemana kemarin kok nggak masuk?
5: Nyata
1: mbak ilmunya Apa? Apa masa? Gak dengar tadi saya apa ngomong apa?
5: Tambah ilmunya si penyiarnya.
1: Oh, banter tuh bosnya. Enggak. Sehat Mas Aldi?
5: Ya sedikit agak sehat.
1: Oh lagi sakit juga toh?
5: Ya.
1: Ya lekas sembuh ya Mas.
5: Ya amin. Terima kasih mudah-mudahan Pak Jordan.
1: Makanya jangan suka lihat Facebook saya terus.
5: Sekarang dikunci.
1: Gitu. Enggak, itu bukan saya yang pegang.
5: Ya udah. Karena jika saya bisa masuk, ya itu kan pertanyaan juga sangat mudah itu. Grupung itu juga kan.
1: Ini ya. Jawabannya apa?
5: Ini jawabannya ini kalau menurut ini kan tambah orang lebih tambah. Jadi ini kan yang mau secara apa? Akan logika waktu atau arah perputaran dinding 1 jam jadi 12 jam jadi kalau itu apa itu 12 tambah 4 itu sama dengan kan 16 berarti kan 16 itu dibiasin dengan angka 4 jadi itu paling tepat secara
1: logis kita
5: adalah jam 4
1: siap matur nuwun Mas Aldi wes halo sugeng esuk mana getuk.
5: Halo.
1: Waduh kok wis dine watuk ya opo
5: iki.
1: Lah kenapa sariawan?
5: Apa jane sariawan opo kuwi alah.
1: Sik lek kok kerep banget sariawan iki kenapa to?
5: Apa ngake mentok kok ora?
1: Kepanasan.
5: Kurang le naso tak akone.
1: Mongah-mongah makane.
5: Nah, ajene sekara mlebu-mlebu ka jarene agek greh
1: iki. Siap.
5: Muang-muang.
1: Monggo lek tinggal dangan. Oke.
5: Okay. Nah, lah ajalah ke
1: siap.
5: Ilate jan keganggu.
1: Nggih, matur nuwun lek. Matur nuwun lek kono. Halo juga ngisuk maru gethuk.
6: Matur gethuk.
1: Nah. Mualah jane yang ngrungokke kono kok yo. Ora piye. Iya wae. Arep edo apa piye iki? Walah sing duwe urung madang lho padahal malah lelene dhisikan.
6: karo nunggu le sudah mau eh.
1: Oh, sik penting jos-jos.
6: Oh, iki wis iso mlebu lan nunggu rene. Anu sapa iki ditambani Pak Yanto mau.
1: Ya wes, jawabane apa yu?
6: Jawabane aku Pak Papat wae.
1: Siap.
6: Bener ya, alhamdulillah ora ya sing penting iso mlebu ngono wae ta. Ya, salam sehat, keluarga,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esok, mana getuk?
7: Sugeng anjing, mana getuk?
1: Wah, siapa ini? Bergenggeng? Ah, kabarnya sehat ya, Ki?
7: Alhamdulillah, kabar rosak, kabar.
1: Oke, siap, baik. Matur nuwun. Lanjut, sugeng esok, mana getuk?
8: Sugeng Injang Maduk Gaduk Mas Yudhan Dalaksono.
1: Nggih, yeah, saking Sri Kemenut masuk Pak Sugap.
8: Oh, sare parem kok ra tindak nang Kemenut iki piye
1: to? Wah, lagi lara mo niki mo awake.
8: Mari ya.
1: Kudu ditambani ning Imogiri iki.
8: Wis betul betul. Tak percaya apa kersane.
1: Sesuk tak nggawa tenda, nggo camping ya mo.
8: Iya, wis wis siap-siap. Gano karo Mas Giman do tidak.
1: Walah lah. Diajak latihan toprak to iki. Sehat mo kekali?
8: Ya alhamdulillah masih diajak warga sehat. Dan ugi Bapak Ibu sedanipun penggemar Pro 4.
1: Amin.
8: Mugi-mugi sedanipun paringan sehat.
1: Amin. Mo matur nuwun.
8: Derek jawab.
1: Heeh.
8: 3.
1: 3. Siap kalau catet mo. Sami-sami mo sukap.
8: Karya.
1: Nggih, matur nuwun. Sehat terus pokoknya ya. Halo Sugeng Esok Maru Gethuk.
9: Sugeng Injang Mas Jordan.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Saking Brosok napa saking Tanjung Pinang niki?
9: Meh padha.
1: Gimana kabarnya Pak Muji?
9: Salam ya Mas Jordan kae.
1: Siapa?
9: Tanjung Pinang.
1: Iya.
9: Dalam jarak jawab sekawan Mas
1: Jordan. Kenapa?
9: 4.
1: 4, siap kalau catet. Matur nuwun Pak Muji. Lanjut lagi masih ada waktu ya seterusnya butuh. Kalau enggak saya geser ke WA dulu nih. Kita geser ke WA aja kali ya. Masih banyak soalnya WA nih. Matur nuwun sudah bergabung. Ada siapa lagi ini Mbah Jio jawabannya Matuk Gatuk okeh banget jawabannya. Pak Wiono jawabannya kalih. Pak Budi Santoso jawabannya sekawan. Ibu Sutini jawabannya Sugeng Injang Matuk Gatuk Mas Jordan. Pertanyaan ini gawe puding. Wah kok gawe puding. Gawe pusing tau iki. Wah. Kulon jawab 3 mamon. Siap. Ini Giring Widiarta. Pak Giring ya namanya ya. Oh iya benar. Mau pakai ini soalnya lagi dandan kostum apa iki. Enggak begitu jelas yang liatnya. Geng Injing Tuk Gaduk jawabannya derek Kang Jordan. Salam kagem Bu Kulo Parjiati Gombloh. Kagem Pak Kulo Hartono Gombloh. Spesial kagem Mas Jordan sing rodok embuh. Mas Guru Kadipiro jawabannya biar ku coba jawabanku adalah 4. Mbah Mus, Maruk Gatok Suki Nginjang Mas Jordan. Mbah Mus jawab gak bisa menepui gitu ya telpon. Telu ya mas, niku mawon mas. Salam sehat, salam budaya guyu rasa tuku. Sip, matur nuwun jos jis ya. Uminarti saking luar Magelang jawabannya 4. Burat Mini jawabannya 4 atau sekawan. Puding Siwonosari jawabannya 14. Mbah Mulyono Gotirto jawabannya 4. Sekarang yang voice note masih ada nih. Bu Hana kita dengerin ya.
10: Sugeng esok Matuk Gatuk. Sugeng esok Mas Jordan. Ini Bu Hana di Meran Kidul cerita di Sleman Mas Jabanku. Sekawan mawon matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Yo sirup. Mana ini?
11: Assalamualaikum Gus.
1: Oh, waalaikumsalam. Lestari budayaku.
11: Ya bagus. Tumpat itu Matuk Gatuk. Matur nuwun dalemku.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Suro.
12: Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Sugeng Enjang Mas Jurjan.
1: Nggih.
12: Dinten Minggu kudu sehat.
1: Nah.
12: Ora oleh loro. Sak teruse sehat wae apiat. Ya.
1: Amin.
12: Sen iki rada selo tur yo mengko anong. Gon resepsi ben sesuk ketularan dadi manten jalaran Mbak Suro papat wis ngoten mawon sugeng ayahe tugas Terima kasih, dadah.
1: Dadah. Ini ya sama-sama namanya Suro, Mbah Suro Hargolawu kalau ini. Jawabannya satu, nggih, matur nuwun Mbah Suro. Kali-kali pun ya, sama-sama lagi namanya satu duo daundi lagi ya. Matur nuwun yang sudah bergabung pagi hari ini lewat WA dan juga lewat telepon. Kalau gitu langsung aja kita cek berapa sih jawabannya Sutrisno Buto. Yang benar itu berapa? Nah, tadi kan banyak yang udah jawab tuh. Ada jawab 16, ada jawab 4, 3, ada jawab 2. Dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang clue-nya itu berputar ataupun juga tidak semua ditambahi gitu ya. Tidak semua tambah ditambahi gitu. Pertanyaannya kan gini, kalau 10 plus 1 sama dengan 11, 10 plus 2 sama dengan 12, 11 tambah 3 sama dengan 2, maka jawabannya pertanyaannya 12 tambah 4 berapa? Polanya sebenarnya udah ada nih ya. 2 di awal itu kan udah jelas, 10 ditambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. Tiba-tiba kok berbeda nih di angka 11. 11 tambah 3, kok bisa 2? Nah, balik lagi. Tambah orang mesti ditambahi. Kenapa kok bisa 2? Tadi juga ada clue tambahannya berputar gitu ya. Kalau misalnya lihat dari cluenya, berarti itu seperti melihat jarum jam seterusnya Butoyo ya, yang selalu berputar. Atau ya logikanya seperti itu. Kok bisa 2? Karena 11 ditambah 3 itu kan 14. Nah, kok bisa jawabannya 2? Iya, kalau di jam pukul 14 itu adalah jam 2 siang. Nah, untuk menjawab pola yang berikutnya, 12 ditambah 4 berapa? Ya sama seperti pola yang di atasnya 11 tambah 3 tadi. 16 jawabannya itu belum benar ya. Benar tapi ora bener. Nah, yang benar itu adalah jawabannya adalah 4 seterusnya Butoyo. Kenapa kok 4? Ya pukul 16 itu adalah jam 4 sore. Iya Pak, iya gitu ya. Begitu cara menyelesaikannya. Semoga penjelasannya cukup bisa dimengerti ya. Kalau misalnya besok kita tes lagi, sudah tahu ya, pelan-pelan saja. Jawaban yang benar adalah sekawan alias 4. Matur nuwun yang sudah bergabung pagi hari ini lewat WA dan juga lewat telepon. Semoga terhibur, semoga makin celing lagi pikirannya, bisa berpikir dengan lebih baik lagi karena dilatih terus tiap pagi di Mandok Gato ya. Kita ketemu lagi di Mandok Gato selanjutnya. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas dan karena kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya seterusnya Butoyo. Untuk hiburan saja. Sampai

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mengonfirmasi 4 warga Padukuhan Pelem, Kelurahan Dadap Ayu, Kapanewon Semanu, positif terpapar antraks usai menyembeli dan mengkonsumsi kambing yang mati mendadak. Kepala Dinkes Gunung Kidul Ismono menyampaikan bahwa kondisi keempat pasien kini terus membaik, sementara 47 warga berisiko lainnya langsung diberi antibiotik pencegahan dan berada dalam pemantauan ketat selama 60 hari ke depan. Beralih ke informasi lainnya, dampak kemarau panjang membuat debit air di Taman Budaya Embung Giwangan Umbul Harjo Kota Jogja mengalami penyusutan drastis hingga penampungan sisi utara kering total. Kepala UPT Taman Budaya Kota Yogyakarta Karmila menegaskan bahwa fenomena ini murni dipicu ketiadaan pasokan air hujan dan keringnya aliran kali teki. Namun aktivitas publik di kawasan tersebut masih terus berjalan normal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.